0: Habaritan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerohanan di sana Pulau Maratua di Kabupaten Berau terus diperkuat sebagai destinasi wisata bahari berkelas dunia yang memadukan keindahan bawah laut dengan kawasan kars yang unik. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Muhammad Faisal mengatakan perpaduan ekosistem kars dan terumbu karang menjadikan Maratua memiliki daya tarik yang berbeda dibandingkan destinasi wisata bahari lainnya. Selain keindahan laut, wisatawan juga dapat mengunjungi Goa Gumantung dan Goa Halo Tabung yang menawarkan laguna air payau jernih di tengah tebing kars. Kekayaan alam tersebut diharapkan semakin meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat posisi Maratua sebagai ikon pariwisata Kalimantan Timur. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, Ma. Sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma. Please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau misi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
7: Kronis Anak, selamat bergabung buat tim baru aja nih, Manteng Berompat sama Rinda, dan makasih buat segala masa setia mantengin ya. Sampai kali ini merapat pada pukul 8 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Cuaca di kawasan Sir Emi Amin belum cerah sih, cuman ya terpantau paling bentar lagi bakal cerah ya. Terus untuk lalu lintasnya aman terkendali. Buat tim segala yang lagi berkendara, hati-hati ya saat berkendara. Utamakan keselamatan dan kecepatan. Pokoknya tetap semangat menjalankan aktivitasnya ya. Sambil Mbak Mira ajak pecarangan kali ini di Halo Gunung Etam ya. Pecarangan santai maha. Bagaimana kalau Etam pecarangan seputar makanan yang biasanya sih sering ada lah minimal di rumah Etam segalanya gitu ya. Ya betul sekali, telur atau tigu bunyi orang Kutai. Iya tigu ya, amun disalah. Iya itu, saya agak lupa-lupa ingat nih, lawas di siaran yo. Nah jadi kan memang kalau tigu tuh atau telur banyak ya, maksudnya bisa diolah apa aja dan bisa jadi makanan kepepet lah istilahnya gitu. Bisa didadar atau di rebus atau diceplok gitu. Nah kalau Etam segala tipikal yang gawal benih olahan yang tegak apa tuh koroneng sana. Boleh pokoknya bagi kesannya di hambat ini ya. Mau Mira tungguin di telepon 0541 727 2656 atau 736152, terus WhatsAppnya di 0811 5819 984.

sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: Yuk yang udah siap bercarangan ya bareng sama Mir seputar telur atau tigo. Etam sekalian kalau telur tuh paling gawal dibikin jadi apa nih? Didadar atau diceplok atau direbus ya atau apapun itu boleh deh ya, bisa perapat nih bagi kisahnya bareng sama Mira di telepon 0541-7272656 atau 7361152, terus WhatsAppnya di 0811-5819-984. Halo, selamat sambat.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat sambat.
0: Sambat juang, Bo. Salam budaya.
1: Budaya kan salam.
0: Lanjut lagi nih.
1: Apa yang dibahas?
0: Mbok Yuli kan pasti gawal benih masak, jago lah. Kalau telur biasanya paling gawal diolah apa?
1: Aku kalau telur tuh sukanya di bumbu Bali.
0: Oh, bumbu Bali. Oh iya, itu primadona sih memang.
1: Cuman aku makannya besok.
0: Ah, kok besok?
1: Sekarang besok bikin makannya. Enak itu.
0: Oh, di apa sih biar bumbunya makin meresap gitu ya.
1: Meresap gitu nah.
0: Betul. Nah,
1: jadi telurnya itu jadi kenyal. Kalau makannya masih besok.
0: Oh gitu, dibiarin besok gitu ya. Kadang tuh belum masuk asinnya gitu nambo.
1: Bumbunya belum meresap.
0: Iya.
1: Telur. Kalau sudah besok kan, jadi warnanya sudah beda kan. Warna ke apa ya? Kecoklat-coklatan jadinya kan.
0: Iya betul.
1: Gitu ya, enak banget itu.
0: Iya. Nyaman itu memang, Bo. Mantap. Aduh, jadi pengen.
1: Apalagi dimakan pakai nasi kuning.
0: Oh iya, kalau itu memang jodohnya, Bo. Ini bisa dipisahkan. Tapi kadang tuh orang buat bumbu Bali tuh ini, Bo. Apa nah, ada yang asin, ada yang... Kalau Bo Yuli biasanya yang versi mana?
1: Aku manis.
0: Oh sama, saya gawanya manis.
1: Iya. Bilangnya kalau orang Jawa itu senangnya manis rasaannya.
0: Oh, iya kah? Ndik tahu. Kayaknya
1: rasaku biasa aja ya.
0: Kayaknya kalau Jawa Tengah deh, amun tegak tumbok. Kalau Jawa Timur kayaknya gawanya asin.
1: Kalau orang Jawa bilangnya senangnya masak manis bilangnya.
0: Oh gitu.
1: Tapi aku nyayur bening aja pakai gula.
0: Oh iya, sama sih saya juga. Kalau Banjar kan memang manis ya masakannya.
1: Iya, anu kalau sayur bening tuh kalau pakai gula tuh anak-anak gitu senang makannya.
0: Tuh. Betul.
1: Ya, jangan terlalu banyak.
0: Ya pokoknya ada rasanya lah, seimbang.
1: Ada rasa manis dikit-dikit gitu nah.
0: Iya, ada asin manisnya.
1: Iya.
0: Pas lah pokoknya.
1: Aku kalau telur kalau digoreng gitu aja kurang.
0: Oh, kurang ya.
1: Kecuali dikasih campuran apa boncis, dirajang kayak gitu.
0: Oh iya,
1: Itu aku anu senang. Kalau digoreng polos didadar gitu kan? Kurang aku.
0: Sama sih, Mbok, kecuali kalau kepepet banget kayak aduh lapar. Ya sudahlah. Yang simpel itu sudah.
1: Mau enggak mau ya?
0: Iya, itu baru mau enggak mau itu, Mbok.
1: Iya, mau enggak mau.
0: Iya.
1: Itu sudah.
0: Tapi kalau yang niat itu ya bumbu Bali.
1: Iya, aku sukanya yang bumbu Bali. Cuman makannya masih besok gitu enak banget.
0: Iya, itu betul, Mbok.
1: Bumbunya.
0: Betul, Mbok. Gawat juga saya.
1: Pokoknya telur itu dimakan apa aja, ikut kemasan apa aja mau dia.
0: Betul, bahkan kalau molah kue kan pakainya
1: ya, makanya telur,
0: molah jajak.
1: Pokoknya telur itu ikut kemana-mana mau dia itu, kemasan apa aja mau. Itu
0: betul.
1: Itu aja komentarku.
0: Siap, Mbok.
1: Nanti gantian teman-teman biar ikut gabungan juga ya.
0: Siap.
1: Ya, makasih waktunya ya.
0: Sama-sama, Mbok.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Mbok Yuli nih, udah bagi kisahnya. Makasih nih, Mbok. Mantap. Bumbu Bali memang paling prima dona, apalagi yang manis. Soalnya ada kalau misalnya Mbok Mira beli tuh, kadang kalau lagi ini beli, dapetnya tuh yang asin kan kayak aneh gitu. Bumbu Bali masa asin? Tapi tergantung lidah ya, karena ada orang yang gawal asin, memang ada yang gawal manis. Tapi kalau bumbu Bali sih, Mbok Mira gawalnya manis ya. Oh ya sudah, kita lanjut lagi nih. Sudah ada yang gabung nih di WhatsApp. Halo, selamat sambat.
2: Salam budaya.
0: Budayakan salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Reni. Apa kabar, Leh?
2: Baik, Leh. Baru selesai mandi.
0: Oh, baru mandi. Bah, nyaman itu.
2: Atau mandinya jam 7 tadi atau jam 6.
0: Kenapa telat?
2: Abis bersih-bersih ini.
0: Oh, bersih-bersih.
2: Bersih-bersih kamar. Bersih-bersih belakang.
0: Iya, tapi betul sih, Mbok. Masa mandi dulu baru bersih-bersih keringatan lagi. Mending sekalian keringatan.
2: Nah, iya, sekalian aja kan.
0: Iya,
2: tentang apa, Mbok Mira?
0: Olahan telur. Kalau Mbok Reni paling gawal atau senang telur diapain?
2: Kalau Moren itu orangnya praktis.
0: Oh, gimana jadi?
2: Direbus bisa. Diceplok bisa. Di bumbu balik juga bisa. Tapi paling enak itu Mbok Mira pernah coba nih kare. Kare dikasih telur.
0: Oh iya, direbus ya.
2: Nah, itu makannya sama buras.
0: Oh?
2: Nah, itu.
0: Bisa tegak tuh.
2: Itu kan ada dua macam itu. Kalau kare itu kan bisa dibikin kepalanya haruan. Tapi Mbok Reni sering pakai telur aja kalau beli di buras itu kan. Kalau bikin waktu dulu masih ada Umi itu, tergantung anaknya kan, seleranya kan masing-masing kan beda-beda. Jadi dua macam itu, Mbok. Kepala haluan sama buntutnya sama dagingnya. Itu kalau yang suka telur, telurnya direbus. Nah, sembarang anaknya aja kalau mau yang mana. Mau yang si ikan tadi atau yang telur yang direbus. Tapi Mbok Reni paling enak itu direbus, Mbok.
0: Oh, direbus ya.
2: Tapi kalau di ada yang direbus, ya mau tak mau, yang ada di meja itu ya dimakan.
0: Oh iya, betul. Jangan cerewet.
2: Tapi kalau bumbu Bali, kayak betul katanya Mbok Yuli tadi kan. Enaknya kawalnya nasi kuning.
0: Oh iya, benar itu.
2: Dikasih oseng-oseng tempe. Sama serondeng.
0: Betul.
2: Nah, kalau suka mano, ya kasih mano. Tapi Mbok ini mengapa mano dimusuhin? Iya, Mbok. Mbok ini sudah coba, enggak bisa. Kayaknya dimasuk di leher Nina. Nah, kalau intalu, bah, jangan ditanya. 10 biji aja mah habis. Nah, apalagi 5 biji. Nah, makanya ulun kada umpatan kalau 17 Agustus. Kasihan wirinya. Ulun yang habisin. Kenyang ulun kada menang tapi kenyang. Makanya ulun kada pakai. Katanya kan katanya kan kalau di kampung sini Mbok Reni kan dari yang patuh sama Mbok Reni kan sering dipanggil nama yang sebut yang di RT 35 dipanggil Len. Nah, kalau Mbok Mira mencari Mbok Reni enggak ada. Kalau Mbok Reni kan Len itu kan waktu itu kan ikut rumah bibit. Nah, itu jadi kan sehari-hari ya itu dipanggil. Kalau ada di radio kan namanya asli lah. Itu cuma panggilan waktu kecil aja itu, Mbok. Tapi kembali lagi kan intinya ke telur tadi itu. Ya, intinya gitulah, Mbok.
0: Oke, siap,
2: kita
0: Mbok.
2: Tunggu koki kita busu Mamat.
0: Siap.
2: Sekuasin po itu aja, Mbok.
0: Oke, okay, makasih, Mbok.
2: Busunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mira yang grecek.
0: Waalaikumsalam, Mbok Reni yang grecek. Makasih juga nih dan merapat bagi kisahnya. Ya, versi Mbok Reni tegak tuh ya, kronik sana. Halo, selamat hambat.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat hambat.
0: Iya, selamat pagi juga Ica, salam budaya.
3: Salam budaya, budayakan salam.
0: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat ya. Cuaca di sana gimana?
3: Mendung, tadi malam hujan.
0: Oh, hujan.
3: Hujan tapi dikit.
0: Alhamdulillah kalau hujan. Kalau di sini mah belum ada hujan sama sekali.
3: Ah, belum ada ya?
0: Panas terus di sini, ya ampun. Ini orang jualan es tuh laris manis lah.
3: Iya.
0: Itu sudah. Nah, kalau versi Ica gimana? Senangnya telur diapain tuh? Halo? Apa? Kalau versi Ica gimana? Telur sukanya diapain?
3: Di balado, kadang di... Dia apa namanya tuh?
0: Diapain tuh?
3: Masak gitu kan, masak. Itu cuma diginiin. Apa namanya itu ya? Cuma... namanya apa gak tahu.
0: Diapain tuh? Di oseng-oseng, gosreng-gosreng. Rebus. Rebus.
3: Kalau dimasak di situ kayak kemplungin begitu loh, jadi utuh itunya, utuh. Maksud itu dikasih sop aja. Kayak daun-daun kayak gitu. Gak tahu namanya apa, cuma perlu dimasak tapi itu maksudnya buka kulitnya gitu. Buka kulitnya diginiin tuh, dicemplungin kan.
0: Oh. Gak tahu
3: namanya apa tuh? Apa namanya?
0: Aduh, gak paham saya. Tapi kayaknya bisa dibayangin, cuman bingung mengatakannya gimana.
3: Kayak gitu kan kayaknya tuh.
0: Itu
3: kan di masa, itu kan ini kan kayak di buka kulitnya gitu kan. Ya aja kayak disimpulin aja di situ. Pakai kuah. Kasih daun bawang aja sama daun sop kayak gitu aja.
0: Oh gitu. Itu favorit Ica.
3: Bukan, favorit aku tuh kalau dadar kasih daun bawang, daun seledri, pakai bawang, pakai cabai, sama tomat terus halus kan, baru di dadar itu kasih gosong-gosong aja dikit, enak.
0: Oh, dadarnya ini ya, pokoknya like level, pakai tomat lah,
3: pakai daun bawang, daun bawang, daun seledri, pakai cabai, pakai bawang merah juga diseriusin, tapi kalau Ica nggak pakai bawang putih.
0: Oh gitu.
3: Bawang merah aja.
0: Biasanya berapa telur Ca kalau bikin kayak gitu? Buat Ica sendiri loh ya, satu dua.
3: Satu mah dikit, dua lah, cukup dua.
0: Oh dua.
3: Iya, kan banyak itu ya, sekali daun bawangnya kan ada.
0: Iya sih, kalau satu doang kan nggak cukup ya.
3: Cuma satu kecil sayangnya.
0: Kecil, betul, kecil jadinya.
3: Jadi kalau dua mah cukup. Kalau misalnya ada temen ya tinggal juga boleh. Jadi kayak itu kayak tabak telur juga kayak gitu sih.
0: Gitu.
3: Pakai instan sambal mah enak.
0: Oh mantap. Siap siap. Itu pasti.
3: Kadang juga terus ceplok terus mata sapi juga. Kadang oseng-oseng. Apa namanya? Rekar. Apa namanya? Jadi gini aja loh. Dikasih bumbu.
0: Apa tuh?
3: Gak tahu namanya apa. Pokoknya telur mah banyak.
0: Iya sih, telur banyak diolah memang. Banyak olahannya.
3: Kalau di sini Mbak Mira, kalau ada pesa-pesa gitu ya. Kadang itu telur
0: sate. Oh gitu.
3: Iya, kan itu telurnya disimpan di loyang kan, dikukus lama gitu kan, padat tuh. Itu potong-potong kayak sate juga, kayak potong dadu, terus ditusuk pakai itu, tusukan sate, terus dikasih itu juga, kasih kayak dikasih bumbu kacang juga kayak sate gitu, tapi telur, tapi enak juga sih.
0: Oh gitu, bisa ya. Oh telur puyuh ya, kayak gitu. Oh masa
3: terbasat gitu dikocok kan, itu disimpan di loyang, dikukus.
0: Oh dikukus, oh paham. Ada. paham. Oh ya, tahu. Iya
3: itu kalau udah padat tuh, udah keras tuh, udah dingin, dipotong-potong kayak sate juga, kayak dadu, terus
0: iya
3: dipakein juga kayak itu sate, masuk dikasih bumbu kacang, jadi kayak sate juga. Karena ada yang nggak tahu ini daging apa telur ya,
0: sate juga. Tahu.
3: Kalau di sini ada kayak gitu, kalau misalnya kayak ada pengantin, ada pesta-pesta begitu, ada apa-apa gitu, kadang bikin begitu.
0: Oh gitu.
3: Namanya sate telur.
0: Oke, siap kalau gitu Ica. Mantap kalau gitu.
3: Halo Mbak Mira, aku kemarin lupa nanya, itu katanya cuti 3 bulan cuti apa?
0: Ah, cuti mengeluarkan manusia.
3: Namanya cewek apa cowok, Kak?
0: Cewek.
3: Cowok. Oh, cewek, cantik dong.
0: Alhamdulillah, insya Allah. Amin.
3: Berapa bulan? 3.
0: Mau 3.
3: Oh, jadi kalau pergi subuh-subuh sama siapa yang jaga?
0: Oh, neneknya lah. Neneknya. Oke.
3: Teman kapan tuh pas malam lagi ya? Biasa jam 12 malam.
0: Insyaallah, kita lihat ya karena masih menyesuaikan dulu nih, Ca. Susah
3: masih
0: soalnya.
3: Menyusui.
0: Iya.
3: Ya.
0: Doain aja ya.
3: Kapan Mbak Nita siaran sih? Aku udah pernah lihat Mbak Nita siaran.
0: Aduh, Nita kapan ya? Lupa saya. Oh, malam, nanti malam.
3: Nanti malam.
0: Iya.
3: Oh, ya, sudah.
0: Oke, siap kalau gitu, Ica. Oke, waalaikumsalam. Makasih udah merapat, Ica. Ya, sehat selalu. Kita ke WhatsApp lagi ya, Kroning sana. Aku udah standby nih ya. Halo, selamat hambat.
4: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
0: Siap.
4: Kalau dilayani bisa ngambek. Mau neta mulai tigu tuh, Mbak.
0: Kenapa tuh?
4: Ngambek telurnya misalnya, Mbak.
0: Oh, ngambek.
4: Pernah. Paham-paham aja.
0: Oh iya.
4: Jadi Mbak, telur itu saya senang bebek, Mbak.
0: Oh iya, lebih gurih sih memang rasanya, lebih
4: jadi
0: lemak-lemak gitu.
4: Bebek. Iya, jadi telur bebek itu kan sambil dia olahraga tuh, Mbak. Mm-hmm. Ada cara-cara khusus untuk merebusnya tuh, Mbak. Jadi enggak terlalu apa namanya itu kuning kehitaman tuh, Mbak. Mm-hmm. Jadi ada cara merebusnya tuh. Dia, Mbak, saya periksa kolesterol saya tuh, Mbak. Sebelumnya kolesterol diperiksa. Dia habis makan, Mbak, periksa lagi. Oh, berarti normal, bagus nih. Mm-hmm. Jadi kalau yang kelawasan, Mbak, kolesterol bisa naik tuh, Mbak.
0: Mm-hmm.
4: Mbak Mira pernah lah merebus telur tuh pakai daun bawang merah tuh, Mbak?
0: Belum pernah sih. Kenapa tuh, Bu Su?
4: Nah, itu bunyi orang kan telur pindang tuh, Mbak, yo.
0: Mm-hmm.
4: Jadi dia, Mbak, tegaknya, no, tegak kecoklatan isinya tuh, Mbok.
0: Mm-mm.
4: Pernah lah. Nah, itu, Mbok. Nah, kemudian dia saya mulai kari ikan pari tuh, Mbok.
0: Mm-mm.
4: Ikan pari asap tuh, Mbok, kan dikari, Mbok. Jadi masukkan telur itu, Mbok. Jadinya kan bumbu tuh, Mbok, masuk gitu, Mbok. Wah, nyaman, Mbok.
0: Oh.
4: Nah, telur bebek tuh.
0: Mm-mm.
4: Ini lawas nih mulai harus nah, ikan pari tuh, Mbok. Ya, ikan pari asap nyaman, Mbok.
0: Iya.
4: Sampai beliuran, Mbok.
0: Nah. Mantap.
4: Uh-uh. Jadi telur tuh, Mbok, ya mau nasi kuning kan. Saya di mau pakai telur yang pindang yang ayam tuh, Mbok. Di mau saya, Mbok. Di bisa saya makan itu. Nah, kalau yang digoreng telur bebek tuh saya di suka berminyak, Mbok. Ada teflon saya tuh memang khusus beli kan. Jadi goreng aja nya. Goreng di minyaknya masak juga, Mbok. Nah, baru pakai kecap. Kecap tuh kan saya apa namanya? Disebut mereknya, Mbok, ya.
0: Mm-mm.
4: Kecap itu memang mahal tuh, Mbok. Jadi itu yang saya pakai, Mbok. Nyaman kecapnya tuh, Mbok. Jadi telur itu mau didadar, Mbok, ya. Nah, itu dicampuri antara bebek dengan ini, dengan telur ayam. Nyaman tuh, Mbok.
0: Oh, dicampur.
4: Tapi dalam campur. Jadi amun malam kan, Mbok, ya, ke warung Jinggo tuh, Mbok, mun saya kepengen tuh, Mbok, ya. Nah, di situ, Mbok, ada telur bebek, Mbok. Kan orang minum apa namanya itu? Jahe telur itu, Mbok, ya. Nah, kebanyakan tuh, Mbok, pakai ini telur bebek kan. Jadi yang mulai itu, Mbok, kan di warung tuh, tolong anu telur bebeknya nanti sore saya ke situ, Mbok, dipisahkan, Mbok. Nah, itu dia baru saya beri bumbu, Mbok, masukkan di anu di apa mangkok itu, Mbok, yo,
0: ya,
4: stainless kan, isi bumbu, Mbok, buat disahang. Nah, terus itu, Mbok, baru dikukus. Diusah bawa tiap apa pun, wah itu nyaman, Mbok, tigu bebek tuh.
0: Iya.
4: Tigu bebek dengan ayam biasa nih, Mbok. Ayam restu, tigu bebek tuh keras. Jarang orang mengolah bebek tuh pakai kue itu jarang orang pakai kue anu nih, mengolah apa kue dengan telur bebek karena keras, Mbok.
0: Iya sih, beda memang.
4: Oh, beda. Nah, tahu kan Mbok Mira kan? Jadi Mbok telur bebek sampai beli orang nih jadinya gara-gara Mbok Mira lah. Telur kisah telur nih.
0: Mantap lah.
4: Nah, kalau amun saya, Mbok, ya, ada subuh saya itu kan jualan soto, kalau Mbok, ya, nyaman sotonya memang telur bebeknya pakai.
0: Iya.
4: Nah, itu, ya, itu tadi, direbusnya pakai, pakai, apa, bawang merah itu, Mbok. Nah, kami ini kan, berjualan bawang merah, Mbok, goreng. Jadinya pasti minta, Mat, tolong kirimi, kulit bawang merah, Mbok, berikan, Mbok, situ. Coba kita, Mbok, molah apa tigo bebek tuna atau tigo biasa di polah. Tadi jadi boy bagus ya boy, nyaman boy direbus pakai itu. Ya udah boy, saya tuh boy tiap hari tuh loh boy makan tigo bebek itu dua boy, habis olahraga tuh makan kates, makan itu juga. Buat ya kecap sedikit-sedikit aja boy, jangan banyak boy, kemasinan nih nyaman juga. Oh, iya dah boy, salam tigo bebek, nah, salam tigo bebek aja boy.
0: Siap boy, usul.
4: Mudah-mudahan di ngambek. Makasih Mbok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, makasih juga Bu Sumamat. Dah bagi kisahnya, sehat selalu ya. Oke, kita lanjut lagi deh. Kali ini Mbok Mir ajak ngelinga lagu, sambil apa? Nonton bioskop, ketemu dulu sama lagu Betawi yoh.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Sampai di sini ya Kronisan aku bersama Etam kali ini ya di Halaman Etam. Jadi makasih ya tadi udah gabung bicarangan sama Mbak Mira. Makasih juga yang Lingo Maha yo. Setelah ini ada udah Bekesa hadir, jadi tetap terus pantengin Perompat Air Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Habarnya tampukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kronik sana, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah menyiapkan pembangunan Museum Budaya Kalimantan yang diproyeksikan menjadi etalase besar kebudayaan dan sejarah suku asli Borneo. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kaltim Fitriansyah mengatakan, museum ini akan menggabungkan teknologi digital, multimedia, dan koleksi artefak otentik. Museum tersebut tidak hanya menampilkan benda-benda bersejarah, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan pelestarian identitas budaya Kalimantan di tengah pesatnya pembangunan ibu kota Nusantara. Saat ini pemerintah masih mematangkan konsep dan lokasi pembangunan agar Museum Budaya Kalimantan mampu menjadi ikon kebudayaan sekaligus destinasi wisata edukasi berskala nasional. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, aku langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Lagu Banjar dengan Pian Badatang ya, Kroneng Sana mengawali kebersamaan Etam kali ini di Oda Bekesa ya, untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Pecarangan seputar flora dan fauna, kali ini ke faunanya ya. Ini ada salah satu hewan, biasanya sih ada di hutan hujan tropis Kalimantan ya. Jadi ada makhluk kecil yang menarik perhatian nih Kroneng Sana. Namanya tuh katak kepala pipih Kalimantan. Seperti namanya ya, ya kenapa dikasih nama itu, karena bentuk kepalanya cukup unik, pipih gitu ya. Kan biasanya katak tuh maksudnya kalau kepala tuh kan cenderung agak bundar lah istilahnya gitu ya, tapi ini pipih kok bisa gitu. Nah kedia kita mencari tahu bareng-bareng ya, tapi mau Mira kasih tahu deh keunikan lainnya selain kepalanya yang pipih ya. Ternyata dia itu nggak punya paru-paru. Nah ini berbeda ya dari kebanyakan katak Kroneng Sana. Bernapas melalui kulit yang sangat lembut, mereka itu bisa menyerap oksigen langsung dari air dan nggak ada paru-paru. Inilah yang membuatnya lebih pipih dan mungkin membantu menghindari arus sungai yang deras gitu. Organ dalam mengisi ruang yang biasanya diisi oleh paru-paru memungkinkan katak ini tuh menyelam ke dasar sungai dan sembunyi di bawah batu. Dan dengan adaptasi inilah mereka tuh bisa bertahan hidup di lingkungan air yang keras dan arusnya yang berubah-ubah gitu. Jadi kayak lebih lincah gitu ya kan, kalau makin kecil kan makin lincah ya Kroneng Sana. Nah ada keunikan lainnya ya seputar katak kepala pipih Kalimantan, kan dia cari tahu bareng-bareng sambil dikoni dulu ya sama deretan lagu pop daerah Nusantara.

punya suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembeli, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melenguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Hai pemuda-pemudi Indonesia! Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

Lanjut lagi bicarangan seputar kata kepala pipih Kalimantan ya. Jadi bisa dibilang katak yang satu ini tuh adalah salah satu kelompok katak paling primitif dengan cuman ada dua spesies ternyata. Dan spesies satunya tuh dari genus Barbourula. Nah, hubungan kekerabatan mereka yang jauh dengan katak-katak lain dan perkiraan evolusinya sendiri pun terpisah gitu sejak zaman Jura itu sekitar 140 sampai 170 juta tahun yang lalu. Ciri khas katak-katak primitif ini ya itu termasuk jumlah tulang belakangnya tuh lebih banyak. Tangan dan kakinya itu berselaput serta telinga tengahnya tuh ndak berkembang. Terus mereka juga dipakai panggilan kawin gitu untuk menarik pasangan tegak kata-kata pada umumnya gitu ya. Kemudian katak kepala pipih ini sendiri ya, Kroanda gisanak, memang hampir semuanya tuh ditemuin di sungai-sungai dingin, jernih dan arusnya tuh yang cepat di hutan hujan Kalimantan. Tersebar terutama di cekungan Sungai Barito, katak ini punya habitat dengan oksigen tinggi, suhu rendah, dan arusnya itu stabil. Mereka itu cenderung sembunyi di bawah batu besar, di dasar sungai, atau di antara akar pohon itu menjorok ke air buat melindungi dari sinar matahari langsung dan tetap menjaga kelembapan kulitnya gitu. Tapi kalau misalnya dalam kondisi hujan lebat ya, mereka sih sesekali bakal kelihatan gitu di permukaan air. Tapi kalau misalnya cuaca langit bener, tegak sama rinda, akhir-akhir ini langit bener, mau mereka datang ke permukaan air, bersembunyilah mereka di batu-batu dasar sungai itu sendiri, kroneksanak.

0: viral ini, Gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Saleh!
2: Ya, Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh!
2: Yaudah, entah, Mbak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh!
2: Terus ini buang di mana, Mbak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mbak! Banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Nah. Biar jadi kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya, Mak.
1: Tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak. Iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak. Sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak. Nyalain pemerintah mulu.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Suara budaya benua etam. Ternyata ya kroneng di sana katak yang satu ini tuh sulit benar buat ditemuin dan diteliti. Pertama kali dideskripsikan oleh zoologi Indonesia Joko Iskandar di tahun 1978 itu berdasarkan satu spesimen aja dan cuma ditemuin di Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Pengetahuan tentang tidak adanya paru-paru pada katak ini baru terungkap di tahun 2007 sama David Bickford yang menemukan 9 spesimen lainnya. Habitat terpencil, perilaku pemalu, dan ukuran kecil membuat penelitian tuh sulit benih buat dilakuin gitu ya. Ancaman terbesar bagi spesies ini adalah degradasi habitat akibat pertambangan dan pembangunan yang membuatnya tuh terdaftar sebagai spesies terancam punah oleh IUCN nih, corona yang sana. Bisa dibilang katak yang satu ini punya tampilan yang unik gitu ya. Dia itu punya tubuh coklat dengan bercak hitam untuk menyamar dan menghindari pemangsa. Terus bagian bawah kakinya warnanya kuning. Nah ini mungkin berfungsi sebagai sinyal peringatan atau pemikat pasangan. Dengan tubuh pipih, kepala lebar dan moncong bulat, serta kaki yang kuat dan berselaput, mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan sungai. Mata besar berwarna coklat gelap dengan pupil horizontal itu membantu melihat di lingkungan gelap, sedangkan lidah besar dipakai untuk menangkap mangsa, tegak serangga, cacing dan hewan lainnya. Dan katak ini termasuk karnivora ya, karena di sana jadi mereka itu menelan mangsanya secara utuh. Wow, lumayan serem ya. Tapi kalau untuk katak sekecil itu ya, ya gimana ya, ya begitulah. Ketemu dulu nih sama lagu berikutnya. Kali ini ada lagu dari Kalimantan Tengah dengan Raja Tesau.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
3: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
2: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
3: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
2: Jadi?
3: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Oke, Kronik Zen dikerasa ada para pupus kebersamaan etam kali ini di Odeh Bekesa ya, udah bicara seputar kata kepala pipih Kalimantan. Dan informasi ini kutip dari identtimes.com. Sampai di sini juga pemirsa kawan etam segalanya dalam sajian sama Rinda Hambat. Makasih ya yang masih setia nih mantengin dari subuh tadi ya sampai enggak merapat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Setelah ini lanjut ya. Ada penyiar lainnya yang bakal hadir, ada siapa? Ya, mohon penasaran tentunya, pastiin terus, tetap setia bersama kami di Perompak R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Baratam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan sanak 7 siswa sekolah dasar asal Kabupaten Kutai Timur berhasil meraih prestasi pada Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat provinsi tahun 2026. Dua diantaranya berhasil meraih juara 1 dan lolos mewakili Kaltim ke FLS3N Nasional. Mereka adalah Nur Vera dari SDN 04 Teluk Pandan pada cabang Kriya, serta duet Revan Dwi Prasetyo dan Muhammad Asdar Al-Ghazali dari SDN 03 Teluk Pandan pada cabang Pantomim. Selain itu, siswa dari Sangatta Utara, Kongbeng, dan Pengalon juga berhasil meraih juara pada cabang seni tari, gambar bercerita, mendongeng, menulis cerita, dan menyanyi solo. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ekornya.
2: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
3: Hello,
1: Mi.
3: Apa ini?
1: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih? Makasih, teman. Hore! Juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

sebagai pemimpin di berbagai bidang, Bu Sumbo. Dan segala peran itulah ya yang akhirnya tidak mudah juga akhirnya dihadapi, Bu Sumbo, ya, oleh seorang wanita, tapi tetap dijalani dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Nah, jadi lewat Dharma Wanita inilah ya, Bu Sumbo, ya, Dharma Wanita Persatuan, ya, para perempuan, bebinian, tuha muda yang diajak untuk terus belajar, mengembangkan kemampuan, ya, dan juga tentu saling mendukung, Bu Sumbo, ya, biar memberikan manfaat juga, baik itu untuk keluarga, sidaka, untuk orang lain juga, lewat lingkungannya juga, Bu Sumbo, ya, jadi bermanfaat di segala lini. Jadi sama-sama juga, amun dalam satu komunitas itu biasanya semakin semangat, Bu Sumbo, ya, apalagi ada kebersamaannya itu yang juga tetap dijaga sampai wayah ini.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pilih, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Rompat RRI Samarinda, Busumbo masih ngawannya tamgalanya yo. Jadi hari ini sebagai peringatan Hari Dharma Wanita Nasional ini ya Busumbo, mending dipikir-pikir memang ya, perempuan itu punya banyak perannya ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa satu perempuan misal membuka usaha di rumah ya, bisa jadi acil ya. Bisa jadi julkah dipanggil juga ya, Busumbo. Terus juga bisa dipanggil emek juga di rumah ya, bisa dipanggil sayang juga, mau dipanggil laki ya. Nah, jadi lewat Dharma Wanita inilah ya Busumbo ya, banyak program-program di sana juga, khususnya bagi istri ASN ya Busumbo, program yang dilakukan ya biar tetap memberikan manfaat bagi keluarga dan juga lingkungan sekitar. Nah, jadi peringatan Hari Dharma Wanita Nasional ini Busumbo bukan hanya jadi milik anggota Dharma Wanita Maha ya, tapi juga menjadi pengingat amun perempuan itu ya punya peran penting dalam membangun keluarga, masyarakat dan juga bangsa Busumbo ya. Kenapa sampai membangun bangsa juga perempuan penting? Karena ya mendidik Kanaan kan dari perempuan juga ya Busumbo ya, sekolah pertamanya ke Kanaan kan adalah seorang ibu juga. Nah, jadi dari situlah Busumbo ya terciptanya generasi yang baik Busumbo ya, dan dukungan terus kasih sayang, kepedulian, Busumbo semangat yang terus mau belajar, Busumbo ini jadi modal yang besar benih ya dalam menghadapi berbagai tantangan zaman wayah ini Busumbo ya. Dan tentu di lupa juga ya, Bu Putri mau mengucapkan ya selamat memperingati Hari Dharma Wanita Nasional di hari ini Busumbo ya, edisi 5 Agustus 2026. Semoga juga ya para perempuan-perempuan Indonesia itu akan terus menjadi sosok yang tangguh, inspiratif dan penuh semangat dalam berkarya Busumbo ya. Jadi independent woman pokoknya ya, pokoknya panjang umur untuk perempuan-perempuan pekerja keras di luar sana ya, terus menjadi cahaya bagi diri sendiri, bagi keluarga, buat lingkungan dan Indonesia. Dan sekali lagi mau terucapkan selamat Hari Dharma Wanita Nasional Busumbo ya. Sambil ngawani tamgalanya juga di jam siang kali ini Busumbo, kita ketemu sama lagu-lagu pop daerah Nusantara. Kali ini ketemu sama lagu Sunda, ada domba kuring.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan, biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Keraanin sana pemerintah kota Samarinda memperkuat sinergi dengan aparat keamanan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta instansi terkait lainnya untuk mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor guna menyamakan strategi pencegahan, memperkuat patroli di wilayah rawan, serta meningkatkan kesiapsiagaan personil dan peralatan menghadapi potensi kebakaran akibat cuaca kering dan fenomena El Nino. Pemerintah juga mengajak masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau asap di wilayahnya. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan resiko karhutla dapat ditekan sehingga dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, aktivitas masyarakat di kota Samarinda dapat diminimalkan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo?
2: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Yang benar?
6: Oh no.
7: Hayu ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
8: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kroan dan sana, sahabat budaya semuanya. Ketemu lagi di teras UMKM, alhamdulillah kali ini ya. Di teras UMKM seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol ya seputar apa ya, tips berbisnis mungkin ya, berusaha seperti apa baiknya ya. Dan kali ini sudah bersama narasumber ya, yang akan kita tanya-tanyakan siang ini, ada Mas Alvin Nahdi Ahyar. Nah, kalau sudah lihat di YouTube pasti sudah lihat ya, dengan judul kita akan membahas seputar minuman kekinian berbahan organik. Nah, ini penasaran nih, bahan organiknya seperti apa sih? Tapi sebelum itu, boleh diperkenalkan dulu nih, nama lengkapnya siapa Mas Alvin, usahanya ini apa, dan lokasinya di mana?
9: Oke. Sebelumnya selamat siang teman-teman.
8: Iya.
9: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Nama saya sendiri itu Alvin Nahdi Ahyar ya tadi.
8: Iya.
9: Untuk usaha atau yang sedang saya jalankan itu ya memang kedai kopi sebenarnya begitu.
8: Iya.
9: Kedai kopi yang berlokasi di perumahan Arisco di daerah Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan begitu. Tapi terus seiring berjalannya waktu saya juga merilis produk sirup organik begitu. Sirup organik sirup rasa butterscotch gitu.
8: Sirup rasa butterscotch yang lagi ini ya rame dicari ya, orang-orang ya.
9: Kabarnya rame.
8: Iya. Memang rame ya, di segala tempat banyak ya.
9: Betul.
8: Di kafe-kafe kita temukan ada tuh rasa butterscotch itu. Nah, kalau boleh diceritakan sebelum nanti kita ke menu-menu ya.
9: Iya.
8: Kan ini butterscotch ini kan adalah menu ya, salah satunya ya.
9: Betul.
8: Sebelum kita ke menu nih, Mas Alvin, bisa diceritakan tidak asal berdirinya dari teras Gomah ini?
9: Oh iya, Kalau awal berdirinya itu di kurang lebih 7 Juli 2025.
8: Oke.
9: Okay. Jadi kurang lebih baru umurnya setahun.
8: Setahun ya, sudah bisa jalan ya. Amin.
9: Iya. Ya, waktu itu memang ceritanya saya kan dari baru pulang dari perantauan di Solo Jawa Tengah. Sampai sini kan memang kurang masih kurang channel lah untuk bisa bekerja. Terus saya dulu pernah memang di perantauan itu belajar kopi.
8: Okay.
9: Sama ada coach di sana lah, ibaratnya gitu. Kenalan di sana. Lalu gimana, kenapa nggak jualan kopi dulu aja di rumah? Di kebetulan di perumahan Arisco itu pada saat itu belum ada satu pun coffee shop. Akhirnya bukalah dengan izin dan dukungan orang tua ya, pastinya di rumah, di halaman rumah, betul-betul di halaman rumah begitu. Dengan alat yang apa adanya, maksudnya manual lah, tanpa manual,
8: masih manual, di
9: manual,
8: press
9: press
8: manual,
9: nggak pakai mesin espresso yang yang apa ya, yang
8: langsung kita nunggu
9: ya,
8: gitu. Yang biasa ada di kopi-kopi di tengah kota ini.
9: Betul, gitu, kami pakai manual aja gitu. Awal mula itu namanya Goma Coffee.
8: Goma Coffee. Ya. Kenapa jadi Teras Goma? Boleh nih diceritakan nih. Kenapa jadi berubah padahal nih? Penasaran.
9: Sebenarnya memang karena saya merasa, saya sendiri merasa kayaknya agak berat nih untuk menyandang gelar coffee begitu. Menyandang gelar coffee ini kayaknya terlalu berat deh gitu. Jadi biar lebih relate dan biar lebih hangat aja dengan konsumen, ya udah Teras Goma begitu.
8: Teras Goma akhirnya diganti.
9: Betul. Jadi Teras Goma begitu. Nah, berjalannya itu pasti pelan-pelan ya, Kak.
8: Iya, merintis selangkah-selangkah ya.
9: Selangkah-selangkah. Yang dari awalnya itu mungkin memang saya kurang paham juga.
8: Iya.
9: Harus mengulang dari awal pengetahuan kopi itu. Sampai sekarang ya alhamdulillah memang dipercayalah sama teman-teman, dan sampai akhirnya merilis produk sirup butterscotch.
8: Nah, gitu. Sampai akhirnya punya produk sendiri. Betul. Ya, melangkah bersama-sama dengan bantuan coach juga gitu ya. Apa masih ini kontak-kontakan sama coach
9: yang di Solo itu?
8: Di Solo.
9: Masih beberapa kali tetap kontakan ya,
8: karena sharing-sharing ya.
9: Betul, coach pertama.
8: Iya, itu dia ya. Yang jadi motivator juga ya untuk membuat bisnis di rumah ini.
9: Tapi tipikalnya dia motivasi dengan demotivasi.
8: Siap. Jadi tergantung diri sendiri ya. Oke, baik. Nah, ini saya penasaran ini sama Mas Alvin sebagai ownernya Teras Goma ya. Kan memilih bahan-bahan dari organik gitu kan. Nah, kenapa memilih minuman yang dikemas secara kekinian tapi bahan dasarnya organik nih?
9: Jadi sebenarnya itu karena kalau misal berbicara tentang sirup buttercotnya ini, si Golden Goma ini, itu sebenarnya awalnya karena memang saya lahir dari keresahan lah begitu.
8: Oke, apa yang diresahkan tuh?
9: Yang diresahkan waktu itu saya ada rilis minuman kopi, tapi berbahan dasarnya ya susu, kopi dan sirup industrial.
8: Oke.
9: Sirup industrial gitu. Saya ngerasa kurang puas. Puas sih dengan racikan, oh ada yang suka, ternyata lebih ini bla bla bla begitu. Cuman kayak kurang puas. Adrenalin terpacu lah ibaratnya gitu. Kayaknya bisa deh yang yang lebih oke lagi, yang betul-betul ciri khas. Karena kalau sirup industrial kan kalau orang pakai ini ya sudah.
8: Iya, rasanya gitu sama lagi. Ya.
9: Iya kan? Gitu. Akhirnya coba apa namanya, googling, googling di apa namanya, kafe ini apa aja sih rasa-rasanya yang pada umumnya gitu kan, cari-cari-cari ada butterscotch. Butterscotchnya apa ya, penasaran.
8: Iya.
9: Cari Oh, sesimpel ini, kenapa harus beli sirup?
8: Cara membuatnya seperti
9: cara
8: itu ya?
9: Cara membuatnya, okay. Terus ingredientnya, itu sesimpel ini, ngapain beli sirup jadi?
8: Oke, gitu. Siap. Berarti bisa dikatakan bahan-bahan tadi itu bisa ditemukan di Samarinda gitu
9: bisa,
8: ya? Bisa sekali ya?
9: Bisa banget.
8: Oke, nah Mas Alvin nanti kita akan bahas itu lebih dalam, tapi saya penasaran sama nama Teras Goma ini ya. Apakah ada arti dari Teras Goma selain terasnya tadi itu karena usahanya ada di depan rumah ya, di teras rumah gitu. Goma ini apa dan kenapa jadi Teras Goma?
9: Oke, kalau Teras Goma itu kalau terasnya memang karena di halaman rumah ya.
8: Iya.
9: Cuman kalau Goma itu sendiri sebenarnya pelabelan orang Pondok Gontor.
8: Iya.
9: Untuk melabeli orang nggak jelas. Jadi Goma itu adalah singkatan dari bahasa Arab Goyur Mafhum, gitu. Goyur Mafhum itu artinya nggak jelas.
8: Oke.
9: Okay. Nah orang-orang Gontor itu sering memakai itu. Ah kamu nih Goma gitu.
8: Kayak aneh gitu.
9: Iya kamu Goma, kamu nggak jelas.
8: Gitu, oh kan. Iya siap.
9: Kebetulan kakak saya yang pertama itu memang lulusan Gontor, lulusan Gontor, pulang bawa-bawa istilah itu. Pertama dinamain untuk kucing.
8: Oke. Okay.
9: Untuk kucing.
8: Oh iya.
9: Gitu. Dinamakan untuk kucing. Lanjut-lanjut, kakak saya sudah nikah, punya istri. Istrinya kebetulan punya usaha tiketing, platform tiketing itu, dinamakan Goma Tiketing.
8: Oke. Okay.
9: Jadi pas tahun kemarin mau buka kopi, cari-cari nama. Kakak ipar itu ngusulin ya sudah pakai Goma aja sekalian gitu.
8: Oh,
9: jadi akhirnya
8: itu.
9: Yang dulunya jadilah Goma Coffee terus akhirnya menjadi Teras Goma itu.
8: Teras Goma. Hey, ya. Oh seperti itu saya pikir ya Goma itu mungkin adalah istilah rumah apa seperti apa gitu ya. Oh, lain ya ternyata jauh ya. Jauh sekali antara pikiran saya dengan arti.
9: Iya. Tapi pengembangannya memang banyak. Ada yang bilang golongan masyarakat, ada yang bilang golongan masjid.
8: Oh seperti itu. Jadi sesuai keyakinan masing-masing
9: ya. Gitu aja.
8: Oh seperti itu.
9: Multi tafsir aja.
8: Multi tafsir benar. Iya. Jadi Goma itu adalah aneh gitu ya.
9: Iya.
8: Celetukan aja gitu ya. Celetukan yang asalnya dari Gontor gitu yang dibawa ke sini gitu ya. Karena memang lingkungan dari Mas Alvin dan keluarga juga ya dari kakak gitu.
9: Iya.
8: Nah, kita balik lagi ke Golden ini ya. Golden Goma Sirup. Ini unik ya setelah saya tahu artinya jadi wah unik ya ternyata Golden disandingkan dengan Golden. Seperti apa itu? Apa yang jadi ciri khas si Teras Goma ini apalagi di Golden Goma Sirupnya nih?
9: Oke. Itu berhubungan juga dengan awal-awal. Iya. Jadi kan ini baru berapa bulan ya?
8: Berapa bulan tuh?
9: Sekitar mungkin 3 bulan.
8: 3 bulan?
9: 3 bulan.
8: Oke.
9: Okay. Atau mungkin 6 bulan lah. 3 sampai 6 bulan.
8: Okay.
9: Saya kurang ingat pasnya gitu. Cuman pas awal mula rilis ini memang pengen yang beda gitu. Pengen beda pas apa namanya pas sudah rilis itu cari namanya apa ya gitu. Cari namanya apa terus karena memang apa namanya cari-cari coba chat GPT lah apa-apalah
8: referensi ya dicari ya
9: karena memang ini masa-masa ibaratnya golden period lah.
8: Oh, siap.
9: Golden itu masa-masa keemasan seorang saya yang merasa kecil ini bisa merilis seperti ini
8: sebuah gitu, produk ya.
9: Sebuah produk udah Golden Goma.
8: Iya, gitu. Akhirnya ya dicetuskan Golden Goma Golden untuk pertama kalinya.
9: Betul.
8: Gitu ya. Jadi bisa dikatakan adalah produk pertama dari Teras Goma ya. Makanya disebut Golden supaya akan ada Golden-Golden berikutnya.
9: Bisa jadi.
8: Itu harapan ya pasti bisa, ya bisa. Setiap nama pasti ada harapan di baliknya gitu ya.
9: Betul.
8: Nah untuk sirupnya sendiri, kenapa pilih sirup membuat sirup sendiri? Karena kan tadi tuh banyak ya sirup-sirup macam-macam yang di luar sana. Kenapa akhirnya fokus untuk membuat sirup sendiri?
9: Jadi ya itu tadi karena keresahan awal mulanya karena keresahan kenapa sih kok harus sirup industrial gitu. Bukan berarti salah ya.
8: Iya kan biasa dia mau praktis ya.
9: Iya.
8: Tinggal bikin ini aja yuk langsung ada yang set gitu.
9: Tapi resah karena memang kebetulan tipikal saya itu memang tipikal yang kalau dari diri sendiri dari nol bikin dari nol itu akan lebih puas begitu, akan lebih puas. Jadi ah sudahlah bikin sendiri. Itu satu. Yang faktor kedua memang ya faktor HPP atau modal, gitu. Modal dengan membuat produk sendiri atau sirup sendiri akhirnya memang HPP atau modal itu kepangkas. Modal produksi sebuah minuman itu akan terpangkas. Jadi itu yang mendasari lah.
8: Iya. Itu ya.
9: Iya, betul.
8: Iya, kalau misalkan HPP memang hal yang ini ya.
9: Iya,
8: yang cukup harus... ini ya, menguras energi untuk dibolak-balik sih sebenarnya ya. Apalagi bahan-bahannya ya. Betul. Melihat lagi tadi habis cerita-cerita kan Mas Alvin bilang kalau misalkan sirup ini, butterscotch ini khususnya ketika di searching-searching, oh enak ya ternyata mencari bahannya, ingredients-nya di Kota Samarinda ketemu. Kalau boleh tahu bahannya apa-apa aja sih?
9: Oke,
8: terlepas dari bahan rahasia itu skip aja nggak apa-apa ya.
9: Sebenarnya gampang, di luar dari ada tambahan-tambahan. Sebenarnya simple, butterscotch itu cuman butter, butter dan gula.
8: Gula.
9: Iya, gitu. Sebenarnya simple. Cuman terus kalau bicara sejarah, sependengaran saya sejarahnya butterscotch itu dulunya brown sugar, butter dan vanili kalau nggak salah.
8: Vanili.
9: Iya, dulunya kayak gitu. Dicampur jadi satu jadilah butterscotch. Gitu.
8: Ah, tiga bahan itu ya. Vanilinya pakai yang bubuk kah?
9: Kalau itu kan sejarah ya.
8: Oh iya.
9: Saya kebetulan nggak pakai kalau vanili.
8: Oke, siap.
9: Penyimpangnya dengan ingredient lain.
8: Ingredients yang lain, tapi bahan utamanya yang butter sama gula tadi.
9: Itu. Pokoknya ada di situ.
8: Iya. Oke, iya benar ya. Kalau misalkan tidak ada butter, bukan butterscotch namanya.
9: Betul.
8: Ya. Scotch doang gitu ya. Gulanya itu kalau boleh tahu gula putih apa tetap gula, brown sugar?
9: Brown sugar.
8: Brown sugar ya. Iya. Oh, brown sugar itu gula palem lah ya. Takutnya orang-orang nggak ngerti ini di Samarinda apa tuh brown gitu. Bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Inggris katanya. Nah, kalau misalkan dilihat-lihat lagi nih, kan banyak ya pilihan-pilihan bahan baku di Samarinda. Banyak yang namanya toko-toko tobaku yang menyediakan itu semua, terlebih lagi sirup-sirup yang bisa disiap pakai lah ya. Banyak juga tuh. Nah, pemilihan bahannya seperti apa nih Mas Alvin untuk membuat sebuah sirup ini?
9: Kalau dari sirup ini sendiri pemilihan bahannya kemarin memang untuk brown sugar-nya atau gula palemnya itu memang sudah ada langganan. Karena dari dari menu sebelumnya, menu yang sudah ada bertahan sampai sekarang, aren latte, itu memang sudah ada langganan lah saya.
8: Pemasok gulanya.
9: Pemasoknya.
8: Ya.
9: Nah, sudah pakai itu satu. Terus kalau memang butternya itu, butternya memang kami atau saya itu R. Andi. R. Andi dulu, mana yang cocok akhirnya sampai ketemu, ketemu terus sekarang rutin pakai
8: satu merek
9: tersebut.
8: Yang itu, iya. Jadi dicoba ya, mana yang rasanya pas, yang enak gitu ya. Akhirnya mantap dengan ini gitu.
9: Iya, betul.
8: Akhirnya membuatlah sebuah produk, yaudah gitu ya, dibuat aja sirup gitu.
9: Betul.
8: Jadi menurut dari Mas Alvin, sulit tidak mencari bahan yang kualitasnya itu bagus untuk mempertahankan rasa?
9: Enggak juga, kecuali malah dari gula palemnya.
8: Gula palemnya.
9: Iya, karena kebetulan yang saya pakai memang ada di dari petani lokal dia.
8: Oke, daerah Spari.
9: Daerah Kota Bangun.
8: Kota Bangun,
9: iya,
8: SP Kota ya.
9: Iya,
8: ini saya tahu deh itu yang mana. Soalnya waktu itu ada juga nih ngobrol-ngobrol di sini, memang petani aslinya.
9: Oh, tapi kalau saya bukan dari petani aslinya. Dari ada tetangga yang memang
8: membuat
9: orang kampung sana. Orang kampung sana, jadi setiap pesan nanti diantar dari sana ke Samarinda, dia ngambil. Nah, saya ngambil dari tetangga itu.
8: Oh, seperti itu. Gitu. Oke, baik.
9: Tapi nah, mungkin sama sih petani.
8: Nah, nantilah ya. Karena kebetulan saya pernah juga tuh ngobrol-ngobrol tentang gula aren, terus sudah ada juga yang dihaluskan dan lain sebagainya. Nanti ya kita akan ngobrol-ngobrol itu ya. Kita akan ngobrol lagi seputar teras goma ini ya, menghadapi semua situasi yang ada di Samarinda, dari awalnya goma coffee sampai ke teras goma. Apa tantangan di dalam membuat sebuah produk yang sejauh ini Mas Alvin rasakan nih?
9: Oke, kalau tantangan membuat sebuah produk itu tentunya dari lidah konsumen.
8: Oke.
9: Itu kita menyesuaikan lidah konsumen. Pilihannya adalah dua.
8: Apa tuh?
9: Menyesuaikan lidah konsumen atau memberikan edukasi bahwa rasa yang kita pilih, rasa yang kita jual ini adalah seperti A, B, C, D, begitu.
8: Okay.
9: Kalau mau cepat jualan, memang untuk dengan sesuaikan dengan lidah konsumen. Sesuaikan dengan lidah konsumen yang manis, yang creamy dan lain sebagainya.
8: Iya, biasa banyak creamernya ya.
9: Iya, gitu kan.
8: Di sini lebih banyak creamer sih sejauh yang saya rasakan ya.
9: Cuman kalau saya sendiri tipikal yang oke. Okay, coba kita fight for test gitu. Kasih tester ya alhamdulillah sekarang itu bisa konsumen-konsumen tuh suka dan balik lagi gitu. Memang ada beberapa tantangannya situ. Yang kedua untuk yang butterscotch sendiri tantangannya lebih besar.
8: Apa itu yang dirasa?
9: Tantangannya adalah akan dibandingkan dengan butterscotch yang pada umumnya di kafe-kafe lain.
8: Iya gitu. Betul, cita rasanya jauh lebih manis.
9: Betul.
8: Ya.
9: Karena memang besi Golden Goma ini itu kan punya rasa butter yang lebih kencang karena menggunakan butter beneran.
8: Iya,
9: gitu kan. Nah, di situ di beberapa orang akhirnya kok butterscotch kayak gini? Kok butterscotch seperti ini?
8: Oh, ketika mencicipi ini ya sirupnya ya.
9: Iya, betul. Makanya di awal-awal pun awal-awal launching pun itu saya nggak namakan itu
8: butter.
9: Nggak buka itu butterscotch.
8: Oke, okay. Jadi golden, apa tuh namanya?
9: Golden Goma aja.
8: Oh, Golden Goma. Oh, iya. Jadi seperti signaturenya.
9: Betul.
8: Teras ya.
9: Betul.
8: Oke. Okay.
9: Signaturenya teras goma itu di awal langsung rilis itu. Udah Golden Goma. Ini apa? Rasain aja gitu.
8: Ini apa? Rasain aja gitu.
9: Rasain
8: ya. Unik ya ternyata. Iya. Itu salah satu cara juga nih ya untuk menarik pelanggan ya, biar penasaran ya. Apa nih ini, apa nih?
9: Iya.
8: Gitu. Dan rasanya pun juga ada pembeda. Nah, kan di keunikan teras goma sendiri itu melihat dari sebuah produk yang kita bisa lihat juga ya, ada banyak racikan-racikan di dalamnya yang membedakan dari produk-produk yang ada di kafe-kafe di kota Samarinda ya. Pasti dari sensasi rasanya ya, terus dari racikannya juga. Nah, proses bisa terjadinya ini seperti apa? Bagaimana prosesnya bisa terjadi sirup ini? Apa yang membedakan rasanya? Kalau bisa digambarkan, apakah ini gambaran rasanya jauh lebih manis kah? Ada pahitnya kah? Atau seperti apa dengan produk yang lain?
9: Oke, kalau pembedanya ya, pembedanya dengan yang lain, terus karakter apa yang dimunculkan. Tentunya kalau misal ngomong umumnya aja dulu, itu ya dia lebih buttery aja. Itu cuman di beberapa kali saya bikin itu tuh ketika dijadikan butterscotch cafe latte gitu lah, anggaplah ya, dia lebih kerasa, terkadang lebih kayak Alpenlibel.
8: Okay.
9: Rasanya Alpenlibel. Teman-teman
8: lebih
9: juga
8: karamel ya.
9: Betul. Alpenlibel, terus ada yang ngerasa juga seperti Kopiko. Kopiko, ada juga yang bilang ada mirip kue apa gitu.
8: Oke. Okay. Gitu.
9: Itu karena memang bahan-bahan yang dipakai pun kan bahan-bahan yang dipakai juga untuk kue, untuk permen-permen yang disebutkan itu tadi.
8: Iya. Oh, gitu. Berarti ada aroma-aroma kopi, bukan kopi, maksudnya manis-manis karamel gitu. Aftertaste-nya mungkin setelah kita minum ini kayak makan kue gitu.
9: Iya.
8: Iya ya.
9: Betul.
8: Gitu ya.
9: Betul.
8: Saya jadi menggambarkan itu ya. Karena tadi sudah disebutkan ya, akankah rasanya itu manis seperti karamel, dominan karamel butternya lebih naik atau seperti apa?
9: Iya. Kalau yang lebih naik butternya sih.
8: Butternya ya.
9: Butternya. Okay. Kalau manisnya memang standar. Saya enggak terlalu suka main yang oversweet.
8: Oke.
9: Okay. Oversweet itu enggak terlalu suka lah.
8: Tapi karena ini bukan kategori yang less sugar kan? Bukan ya?
9: Enggak.
8: Tetap enggak, bukan
9: tetap
8: ya.
9: Tetap yang normal biasa.
8: Normal.
9: Iya, betul.
8: Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu nih berapa lama sih proses bikin ini sirup golden
9: sirupnya
8: gomah?
9: Ya?
8: Iya.
9: Kalau bikinnya itu sebenarnya sebentar.
8: Sebentar. 1 jam.
9: 3.
8: Kan sebentar ya.
9: mungkin sekitar paling 20 sampai 30 menit.
8: Oh. Iya.
9: Iya.
8: Tapi 20-30
9: yang ribet
8: yang, apa itu?
9: Yang ribet dan lebih lama itu kita kan pakai, saya kan pakai takaran.
8: Iya.
9: Pasti.
8: Mm-mm, pasti ya.
9: Misal permisalan harusnya perbandingan antara brown sugar dan
8: butter
9: itu 1:2 atau 1:4 gitu-gitu. Nah itu nakarnya tuh harus nimbang lagi.
8: Mm-mm.
9: Nimbang si brown sugarnya ini.
8: Mm-mm.
9: Berapa gram.
8: Mm-mm.
9: Terus nanti kalau sudah gitu di rasiokan.
8: Mm-mm.
9: Diperbandingkan dengan rasio yang saya pakai. Rasio yang saya pakai misal 1:2 misal. Oke, brown sugarnya 500 gram berarti butternya 250. Nanti airnya berapa lagi? Nah itu yang lama.
8: Itu ya.
9: Itu
8: untuk meraciknya tadi.
9: Meraciknya
8: ya.
9: Itu.
8: Gram-gramnya itu tadi.
9: Tapi ketika sudah dapat gramasi-gramasinya itu baru ketika pembuatan masuk di atas kompor. Nah itu agak lebih simpel itu jadinya. Sekitar 20 sampai 30 menit jadi, tinggal atur apa namanya cairnya si gula ini tadi.
8: Oh seperti itu ya. Kekentalannya.
9: Betul.
8: Ya. Karena yang saya lihat juga kalau misalnya sirup-sirup butterscotch misal ya, yang sudah jadi itu kan agak kental ya.
9: Yeah.
8: Nah penasaran saya sebenarnya sama tekstur yang ini ya. Karena saya belum pernah lihat ini jujur ya, dan baru tahu kalau memang di sambutan ya, tempatnya di sambutan di Perumahan Arisco ya, ada teras goma di dalam sana. Karena mungkin kebanyakan juga dari teman-teman perempat ya taunya ya udah perumahan aja di dalam sana tidak ada kafe gitu kan. Nah ternyata di sana ada kafe, jadi buat yang nggak mau jauh-jauh ya ke kota Samarinda bisa ke teras goma tuh nantinya. Nah kita balik lagi dong ngobrolin si sirupnya ini, dalam proses pembuatan tadi ya, menimbang rasio dan lain sebagainya tadi itu terdengar sangat rumit ya, padahal dinikmatin aja ya Mas Alvin ya.
9: Iya.
8: Itu ada yang nemenin nggak, misalnya ada crew juga yang ngebantu apa buat sendiri?
9: Solo.
8: Solo ya. Solo. Wah, sesuai dengan namanya ya, daerah rantaunya Solo.
9: Solo.
8: Oh jadi sendirian.
9: Sendiri.
8: Beli bahan ini, bahan bakunya juga
9: sendiri.
8: Sendiri, pergi sendiri, sendiri. Masak sendiri
9: serba
8: gitu ya.
9: Solo.
8: Oh serba Solo. Iya kayak Caca Handika ya. Enggak ya, kita bercanda aja. Oh jadi sendiri ya, dalam proses semua produknya sendiri. Ini kalau boleh tahu juga kan branding stiker ini berarti produknya di sini juga kah atau pesan di Jawa gitu?
9: Untuk ininya ya apa namanya stikernya?
8: Stikernya.
9: Kalau stiker kan di sini banyak.
8: Di sini aja ya.
9: Di sini aja.
8: Oh siap. Kalau botolnya pun?
9: Botolnya ya paling.
8: Kayaknya saya jarang sih lihat model seperti ini ya botolnya di sini.
9: Botol ini di toko plastik biasanya ada.
8: Ada ya.
9: Cuman. Lebih sering saya memang di online shop lah.
8: Online ya, iya kelihatannya soalnya beda gitu ya dari apa ya botol-botol yang biasa dijual di Samarinda gitu ya. Karena memang saya tuh juga suka lihat-lihat ya produk-produk, ini beda ya, unik gitu ya bentuknya. Ternyata memang ordernya sengaja bukan dari Samarinda gitu. Nah kalau boleh tahu pernah tidak mengalami kesulitan ketika memproduksi?
9: Pernah pastinya.
8: Oke, okay,
9: produksi
8: pasti.
9: Sirup ya?
8: Iya, sirup.
9: Sirup. Pastinya pernah. Tapi satu-satunya kesulitannya itu adalah untuk pada saat menimbang.
8: Menimbang.
9: Menimbang. Kalau bikin 1 liter, oke.
8: Okay,
9: enak. Cuman kalau sudah bikin ada 3 liter, itu agak sulit. Karena untuk apa namanya? Pembuatannya, kebetulan kan kalau untuk pembuatan saya belum punya tungku yang
8: besar
9: atau
8: gitu ya.
9: Panci yang besar gitu. Jadi kalau 3 liter mau nggak mau 2 liter dibagi dulu 2 liter sama 1 liter.
8: Dua kali proses ya.
9: Betul. Mm-mm. Terus untuk dimasukkan ke dalam botol. Pun harus ada triknya.
8: Kalau panas kan ini ya, leleh ya?
9: Iya, betul. Ha-ha. Itu satu. Ya, tapi kan itu simple solusinya. Iya. Tunggu dingin.
8: Iya, betul.
9: Tapi ketika sudah dingin pun, karena namanya juga butter, ada air. Butter itu kan minyak ya?
8: Iya.
9: Dia ada di atas. Nah, ketika dituang, kita nggak apa namanya, misal ada 2 ya, 2 liter. Ini botol 1 liter ya. Ini kan botol 1 liter, misal ada bikin 2 liter dijadikan 2 botol gitu. Di saat dan langsung nuang 1 liter 1 liter, butternya akan lebih banyak di 1 liter pertama.
8: Oh, karena butter tuh di atas ya.
9: Betul.
8: Jadi itu gimana tuh?
9: Iya, akhirnya ngakalin. Misal oh ini 2 liter nih pakai butternya 250 gram misalnya anggaplah. Berarti tinggal dibagi aja dulu. Jadi botol pertama 50 dulu, nanti botol keduanya 50 lagi, gantian tambah jadi sampai 100, tambah botol keduanya tambah jadi 100 lagi. Boleh dibagi-bagi gantian kayak gitu.
8: Iya.
9: Harus jadi dibagi gitu dulu. Nanti ketika kira-kira butternya sudah aman untuk kedua botol, baru dimasukkan bawah-bawahnya.
8: Nah gitu. Isi-isi di bawah tadi isi-isi itu ya. Bawahnya, iya. Karena kalau misalkan dibuat, misalkan di dalam satu wadah gitu ya, butternya paling atas gitu ya. Betul. Setebal 5 cm ya 5 cm itu butter gitu ya. Makanya harus misal dibikinnya 2 liter, butternya segini, lalu satu botol butter habiskan gitu ya. Itu ya tantangannya itu. Ya. Dan lagian juga ya, dibikinnya sendiri gitu ya. Bikin sendiri itu bagaimana ya? Pas lagi ini dituang-tuangin, itu sempat kering nggak sih? Atau beku gitu butternya?
9: Kalau itu pasti.
8: Pasti ya?
9: Pasti. Dan itu juga yang selalu kalau misal ada kafe yang mau coba pakai butterscotch, sirup butterscotch saya, saya tetap melempar kejujuran.
8: Oke. Okay.
9: Itu menjadi kelemahan produk si
8: sirup ya, Golden Goma ini. Betul, iya.
9: Caranya ya pas opening shift, solusinya pas opening shift dikeluarkan, dibiarkan dulu aja
8: suhu ruang. Dia kalau suhu ruang dia akan mencair sendiri kah?
9: Iya.
8: Oh gitu ya.
9: Arti, cuman agak lama. Oh, kalau mau cepat itu. Ya direndam dengan air
8: hangat ya.
9: Hangat gitu.
8: Tapi kalau misalkan di dalam botol 1 liter ini, apakah dia dalam suhu ruang dia beku kah?
9: Enggak. Kalau suhu ruang enggak.
8: Suhu ruang enggak ya. Oke, siap. Tapi kalau boleh tahu di dalam sirup goma ini, Golden Goma, apakah ada pengawet alaminya kah atau harus ditaruh di kulkas aja, chiller gitu?
9: Enggak ada sama sekali.
8: Enggak ada ya.
9: Pengawetnya enggak ada sama sekali. Jadi memang airnya ya harus keluar masuk kulkas.
8: Kalau boleh tahu berapa lama tahannya keluar masuk kulkas itu?
9: Kalau keluar masuk kulkas selama enggak di bertahan di luar kulkas lama gitu. Sebulan
8: saya jamin. Tahan. Sebulan ya. Oh, paling kan biasa kalau dikeluarkan juga untuk konsumsi aja gitu ya. Ketika ada yang mau beli juga gitu kan.
9: Pas opening lah. Open misal anggaplah kafenya buka jam 8. Tutup jam 11 malam.
8: Iya.
9: Itu langsung dimasukkan aja habis 11 malam itu. Gitu. Jadi jangan juga jam 8 dikeluarkan terus nanti jam 10 masukkan kulkas lagi. Itu kan nanti ribet ya.
8: Iya.
9: Ribet apa namanya? Keluar cairin lagi butternya gitu. Jadi 8 misal terus tutupnya jam 11 malam. Nah, 11 malam tuh masukkan di kulkas aja.
8: Di kulkas aja enggak masalah. Tapi kalau ditaruh di kulkas dia bekunya dikit aja gitu ya. Mengerasnya kayak mengeras ala-ala butter.
9: Iya, betul.
8: Gitu aja ya.
9: Betul.
8: Seperti itu. Saya pikir dia akan benar-benar yang keras kayak margarin yang beneran beku. Kan margarin ada yang tipenya beku ya. Kan beda kalau butter kan lebih lembut ya.
9: Oh, dia kayak malah kayak
8: margarin
9: yang agak beku itu.
8: Seperti itu. Nah, kalau misalkan di usaha teras goma ini kan bukan hanya satu nih menunya ya. Tadi ada aren latte juga. Boleh di-spill tidak tuh banyaknya menu yang teras goma punya?
9: Bisa. Jadi ada sekitar kalau nggak salah 21 ya.
8: 21?
9: 21. Ada kopi tubruk, americano. Terus sorry, manual brew atau manual kopi filter, filter kopi.
8: Yang diseduh iya, melingkar itu ya?
9: Iya betul. Hmm. Seduhan pendekar kopi lah.
8: Oh iya, saya kurang tahu tuh. Oh, namanya pendekar kopi ya, karena pahit sekali ya.
9: Ya kopi hitam aja.
8: Kopi
9: gitu.
8: Kopi hitam ya.
9: Ya americano versi lebih ringan gitu.
8: Nah, oke, siap.
9: Itu kopi filter, terus kalau untuk kopi flavor flavor kopi, base susunya itu ada aren latte, butterscotch kopi latte ini, terus dengan nama Golden Goma ya.
8: Iya, Golden
9: terus
8: Goma.
9: Terus cafe latte biasa, cafe latte, terus non coffee-nya ada coklat, terus ada red velvet, fruity latte, fruity latte, matcha, standar gitu aja sih.
8: Iya, iya, iya, iya. Nah, dari 21 banyaknya menu, yang paling best seller di Teras Goma apa?
9: Best seller sementara ini tetap aren sih.
8: Aren ya, ya bestsellernya aren. Aren ya. Oh yeah. Berarti gulanya ini ya yang jadi kunci ya. Gulanya ini ternyata jadi kunci rahasianya ya. Jadi butterscotch akhirnya ada produk keluaran.
9: Iya dari
8: itu sih.
9: Iya
8: dari gulanya ya. Dari gula Samarinda punya, lain di Kota Bangun, punya, di Kaltim punya ternyata. Itu jadi salah satu kuncinya. Berarti berarti tidak mengecewakan rasanya ya. Betul. Untuk orang-orang Samarinda. Karena saya tahu orang-orang Samarinda ini seperti ini ya, juri. Lidahnya luar biasa gitu ya. Apalagi kalau tentang kopi-kopian. Iya. Nah, pernah gak sih Mas Alvin ada pelanggan atau customer yang bilang, kok rasanya gini ya Mas, langsung komplain di depan gitu?
9: Oh pasti.
8: Ah, itu gimana tuh ceritanya?
9: Ya itu tadi kan di awal di pertengahan tadi kayaknya sempat kita bicara juga. Sebenarnya caranya ada dua, mau ngikutin lidah pasar atau kita edukasi.
8: Nah, pas waktu itu Mas Alvin milih?
9: Saya lebih memilih untuk dengan edukasi. Atau ngobrol lah. Kenapa kok kayak gini? Kenapa kok saya memilih R&D menu dengan rasa yang seperti ini tuh kenapa gitu kan? Ya alhamdulillah customer yang menanyakan hal tersebut bisa mengerti
8: seperti
9: dan tetap
8: itu
9: balik lagi. Gitu.
8: Alhamdulillahnya, berarti cocok ya rasanya. Iya. Nah kalau misalkan ngomongin soal kopi, boleh di ini nggak sih di customer rasanya gitu? Misalkan request. Request rasa, misal ada yang mau diet less sugar dong Mas gitu. Oh boleh-boleh ya di sana ya. Seperti
9: boleh.
8: Itu. Jadi dibolehkan aja ya mau rasanya bagaimana, selera sesuai selera. Ataukah ide dari si pelanggan tiba-tiba gitu, ada enggak sih pernah? Belum ada ya sejauh ini ya?
9: Ada.
8: Ada ya?
9: Ada.
8: Oh,
9: jadi
8: gitu.
9: Ada.
8: Unik ya.
9: Baru malahan. Baru itu ceritanya ada ada customer.
8: Iya.
9: Itu yang habis ngafe bareng lah,
8: okay,
9: sama saya juga, teman juga kan, ngafe bareng, terus dia bilang coba rilis Mont Blanc.
8: Apa tuh Mont Blanc?
9: Itu kayak kopi hitam, kopi hitam yang bawah base kopinya itu dikasih rasa jeruk gitu, di atasnya ada whipped cream, jadi layering lah hitam dan putih, atasnya putih gitu. Mont Blanc, gitu, coba bikin dan sebentar lagi mungkin bakal dirilis juga.
8: Oh gitu ya. Ternyata benernya tertarik ya.
9: Iya, tertarik.
8: Mont Blanc namanya, Mont Blanc. Lucu ya namanya. Saya tidak pernah tuh dengar menu itu, boleh tuh secepatnya ya. Biar nanti mungkin insya Allah kami bisa main-main ke sana juga. Okay. Ya, oh gimana sih penampilannya warna kopi terbarunya gitu ya. Nah kalau misalkan melihat dari banyaknya jenis kopi dan punya kopi khasnya sendiri, Golden Goma ini, ya gimana caranya Mas Alvin juga ya untuk menjaga konsisten rasa, mengingat memang sirup sementara juga tidak menggunakan bahan pengawet ya, harus pintar untuk menjaga kualitasnya ya ketika dikeluarkan dari kulkas. Nah bagaimana cara menjaga konsistensi rasa kopinya itu Mas?
9: Oke, kalau konsistensi rasa kopinya, menjaganya memang berarti pemilihan pertama pemilihan biji kopi.
8: Biji
9: dulu.
8: Kopi.
9: Iya. Saya selalu memakai
8: biji kopi apa
9: biji
8: tuh?
9: Kopi Robusta Temanggung yang grade paling bagus dari Triton Coffee Roaster. Dari situ terus Untuk minuman-minuman kopi-kopi manis atau flavor coffee, itu saya selalu pakai itu. Selalu pakai itu karena memang ya sudah ngunci aja rasanya di situ kan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena untuk beberapa sirup saya yang aren ataupun batas scotch ini nggak pakai pengawet, berarti memang harus mengambil risiko dengan setiap hari itu harus kontrol, harus kontrol ini dari apa namanya, dari aroma dulu, terus nanti dari rasa dicicipin gitu kan, itu harus setiap hari dikontrol. Kalau sudah ternyata memang berubah,
8: berubah rasanya, teksturnya gitu ya,
9: iya, mau gak mau buang,
8: pasti dibuang ya.
9: Iya, mau gak mau dibuang.
8: Iya, karena itu resiko tadi.
9: Resiko,
8: ya,
9: betul.
8: Resiko yang memang ditanggung ketika menggunakan bahan-bahan yang dibuat sendiri ya, tanpa ada pengawet tadi itu ya. Nah, pasti di dalam perjalanan ya, melihat tadi harus ada yang harus direlakan ya, harus dibuang, harus bikin lagi. Itu kan masuk ke dalam titik kerugian ya. Ada sedih dan sukanya ketika baru bisnis gitu. Sejauh ini apa sedih yang dirasakan selain harus merelakan bahan tadi untuk dibuang?
9: Kalau sedih yang dirasakan paling cuman itu sebenarnya.
8: Itu ya.
9: Tapi kalau misal agak kesulitan, dimana tantangan yang ibaratnya mungkin berdarah-darah itu di karena kan di perumahan Arisco yang ada di sambutan.
8: Iya, sudah di Arisco di sambutan. Sudah di sambutan di Arisco pula.
9: Pelosok.
8: Iya. Pelosok. Tapi sekarang sudah lumayan ramai kok.
9: Ramainya ramai betul.
8: Iya.
9: Cuman akhirnya kan memang soal sirkulasi customer.
8: Oke, siap.
9: Memang sirkulasinya memang ya orang-orang situ aja gitu kan. Atau nanti ada dari, misal kayak saya punya teman di daerah Samarinda Kota, itu nanti datang. Nah, gitu-gitu sih.
8: Oh, nongkrong ajak teman yuk, sayu gitu ya, main-main. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di Arisco sendiri, saya penasaran juga nih, kan tepatnya di perumahan ya. Di perumahan di blok mana tuh?
9: Blok BL nomor 1.
8: BL nomor 1.
9: BL nomor 1 di depan masjid.
8: Oh, pas di depan masjidnya.
9: Pas di depan masjid.
8: Masya Allah, bisa nongkrong itu ya subuh-subuh. Bapak-bapak nongkrong ke situ bisa?
9: Bisa.
8: Tapi asal buka ya. Apa bukanya jam 8?
9: Bukanya jam 10. Jam 7.
8: Oh, jam 7.
9: 7 apa? 7
8: malam.
9: Malam.
8: Oh iya, 7 malam.
9: 7 malam.
8: Oh, saya pikir pagi loh bukanya.
9: Oh, enggak.
8: Oh, enggak ya. Kalau jadi enggak bisa nongkrong abis subuhan ya.
9: Kalau ada permintaan bisa.
8: Oh, seperti itu, boleh by request juga
9: kan
8: ya, misal.
9: Supply demand ya.
8: Oh, siap. Kalau seperti itu baiklah. Nah, kalau misalkan di pas di depan masjid ya, untuk berusaha itu kan lumayan padat ya harusnya, karena banyak anak-anak juga biasanya ya, TP apa segala macam. Nah, melihat respon dari tetangga seperti apa Mas Alvin ketika membuka apa ya, teras untuk nongkrong gitu.
9: Iya.
8: Kan satu-satunya tuh di situ ya.
9: Betul. Satu-satu. Jadi respon tetangga ya alhamdulillah memang positif dan belum ada, dan semoga tidak ada sampai sekarang itu yang protes lah ibaratnya.
8: Masih merespon dengan baik.
9: Masih
8: ya.
9: Masih merespon dengan baik. Kebetulan juga tetangga samping rumah pas itu adalah ketua RT.
8: Nah, siap.
9: Ketua RT.
8: Jadi Pak RT-nya sering ngopi situ ya.
9: Sering juga gitu. Dan pun tujuannya juga kan enggak yang tetap saya tegur lah, maksudnya ketika ada yang nongkrong jam 11 ke atas masih ribut nongkrongnya, ya tetap saya tegur.
8: Untuk dipelankan suara ya. Kadang kan kalau nongkrong sudah tidak ini ya.
9: Enggak kondusif.
8: Iya, tidak ingat lagi nih bagaimana cerita, ya udah lucu-lucu aja gitu.
9: Betul.
8: Ya. Kan kalau misalkan malam itu ada jam istirahat juga.
9: Betul.
8: Gitu. Nah, kalau misalkan sejauh usaha teras Goma ini hadir di Arisco sana, Mas Alvin, pernah ada menerima kritik enggak atau komplain dari pelanggan ketika rasanya berubah? Rasa sirup ini berubah?

0: makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
0: Eh, enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
0: Eh, lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya

0: kan bukan Obama. Ayolah lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood.
1: Yuk, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.
3: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
6: Habar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Keronin senang jumlah perjalanan wisatawan Nusantara atau Wisnus ke Kalimantan Timur terus meningkat didorong padatnya agenda kepariwisataan yang digelar di berbagai daerah sepanjang Mei 2026. Badan Pusat Statistik Kaltim mencatat jumlah perjalanan Wisnus ke provinsi ini mencapai 2.352 perjalanan. Sementara pergerakan wisatawan Nusantara di dalam wilayah Kaltim juga mengalami peningkatan dengan tujuan utama ke Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan. Berbagai festival budaya, event olahraga, pameran, hingga aktivitas di kawasan ibu kota Nusantara menjadi faktor yang mendorong tingginya mobilitas wisatawan. Peningkatan kunjungan tersebut turut berdampak positif pada sektor perhotelan dan ekonomi daerah. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang di Kalimantan Timur sendiri pada Mei 2026 tercatat 52,75%, naik dibandingkan bulan sebelumnya. Pemerintah Provinsi Kaltim terus mendorong penyelenggaraan berbagai agenda wisata dan memperkuat promosi destinasi unggulan agar tren kunjungan wisatawan terus meningkat serta memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat setempat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
3: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Jam, waktu sama pukul kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
2: Hai tetangga.
3: Bayu. Jogging juga?
2: Iya. Kamu sendiri ya?
3: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
4: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
4: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren.
4: Berdua.
3: Kita pulang duluan ya.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronel sana, kita merapat pada pukul 13 lebih 15 menit ya. Siang kali ini di Mitos Fakta, seperti biasa siang ini Bu Sumbu kita akan mencari tahu bersama-sama ya mitos fakta yang ada di dalam dunia entah pendidikan lah Bu Sumbu ya, dunia mitos lah atau dunia kesehatan ya. Kali ini Bu Sumbu ya, kita akan bersama-sama cari tahu mitos yang mungkin sering dianggap iya, tapi ternyata itu adalah keliru, Bu Sumbo. Ya, kita cuma coba ya untuk meluruskan bersama ya beberapa mitos fakta yang beredar seputar gigitan nyamuk, Bu Sumbo. Ya, yang biasanya itu menimbulkan bentol-bentol ya, rasa gatal yang luar biasa, bahkan sampai bekas bentolannya tuh ditandai dengan kuku ya, Bu Sumbo, bentuk silang. Waduh, kerjaan siapa lagi halus itu, Mbok Putri tegaknya yo. Jadi Bu Sumbo ya, amun kita nih bekasahan salah satu penyakit jua yang mematikan tuh berasalnya dari nyamuk ya, serangga nyamuk ini Bu Sumbo ya, karena banyak dampak yang terjadi akibat demam berdarah dengue Bu Sumbo ya, atau DBD. Nah, kasus DBD juga bisa dikatakan biasanya menunjukkan peningkatan pas lagi musim hujan tiba ya Bu Sumbo, karena kan banyak genangan-genangan air ya yang membuat nyamuk ini cepat untuk berkembang biaknya Bu Sumbo. Makanya banyak juga disarankan tuh segala genangan-genangan air yang dekat rumah diterpakai Bu Sumbo, kayak sampah-sampah yang masih ada air biasanya tuh terus dikeringkan ya, dibuang airnya Bu Sumbo, biar dia ada jentik-jentik yang bisa tumbuh kembang gitu Bu Sumbo ya. Nah, bis itu juga mitos yang mungkin pernah tamgalnya dengar Bu Sumbo, bunyinya tegak ini, nyamuk itu hanya akan menggigit manusia. Nah, jadi ini adalah mitos ya Bu Sumbo. Jadi ada ribuan jenis nyamuk sebenarnya yang punya ketertarikan beda-beda. Ada yang suka menggigit manusia, ada juga yang suka menggigit hewan Bu Sumbo ya. Jadi kelompok hewan yang biasanya jadi sasaran gigitan nyamuk itu adalah mamalia Bu Sumbo ya, tegak kucing, anjing, kuda ya Bu Sumbo, sapi itu juga pasti ya. Nah, bis itu Bu Sumbo, ada yang mengatakan juga, katanya ini nyamuk itu gawal benih dengan orang yang berdarahnya manis. Nah, jadi secara ilmiah tuh Bu Sumbo ya, secara ilmiah sebenarnya dia ada istilah darah manis ya Bu Sumbo, yang biasa kita sebut ya, ini orang sering benih digigit nyamuk, anakku nih enggaknya darahnya manis benih. Nah, kayak itu. Namun nyamuk itu Bu Sumbo yang lebih memilih untuk menggigit orang tertentu benar adanya. Jadi bukan karena darahnya tuh manis, tapi lebih pada nyamuknya aja yang pemilihan tegak itu ya. Meski tegak itu, hal ini juga berhubungan ya dengan kadar gula darah seseorang Bu Sumbo ya. Ada beberapa faktor juga yang meningkatkan daya tarik nyamuk untuk menggigit manusia. Biasanya itu karena dipengaruhi dari faktor karbon dioksida atau temperatur badan ya yang jauh lebih panas Bu Sumbo, atau kadar asam uratnya lagi tinggi. Nah, jadi untuk kadar gula darah yang tinggi itu terbukti ya bisa meningkatkan resiko digigit nyamuk pada badan manusia Bu Sumbo ya. Jadi bisa jadi karena ini ya, kita habis olahraga, suhu badan jadi meningkat Bu Sumbo, itu biasanya rentan terkena gigitan nyamuk. Makanya diherani orang-orang habis olahraga kah ya, habis berkebun ya Bu Sumbo, tuh ada aja tuh digigit nyamuk. Ya itu karena badan kita lagi panas gitu, suhu badannya lagi meningkat Bu Sumbo. Dan sampai wahini juga dengan si darah manis tadi tuh ya Bu Sumbo, balik lagi ya, ada penelitian yang memang langsung menyatakan amun kadar gula darah itu bisa membuat nyamuk lebih menyukai orang-orang tegak itu ya. Bahkan nyamuk justru lebih tertarik ya dengan orang-orang yang lebih banyak karbon dioksida saat bernafas ya, suhu badannya lagi hangat panas ya, berkeringatnya lebih banyak Bu Sumbo, atau mengeluarkan aroma tertentu. Jadi amun sering digigit nyamuk ya Bu Sumbo, belum tentu itu karena darah manis ya, melainkan karena faktor-faktor yang lain. Tegak itu Bu Sumbo. Jadi jangan salah paham lagi, darahnya manis nih makanya digigit nyamuk terus, endik leh.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kami

Pokoknya suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
1: Heh, kamu ngapain, Har?
0: Ini man, lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
1: Ya elah, Har. Itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
0: Kok kamu ngomongnya gitu sih, man? Coba yang baik-baik.
1: Hei, Kahar, kamu tahu nggak sih? Yang main judi online itu, yang kaya aja melarat. Apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem, Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
0: Tapi, man.
1: Nggak ada tapi-tapian.
0: Iya deh, man. Cuman aku lagi butuh uang banget, man. Mana belum dapat kerjaan lagi. Mana gitu banyak kebutuhan.
1: Har, yang namanya cari kerja itu nggak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
0: Iya, cerewet banget sih. Kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya, man. Kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
1: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga, Har. Ayo ikut aku sekarang. Aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
0: Yang benar kamu, man.
1: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.

Iya, Kronin Sonic ada lagu Sunda ya dari Deti Kurnia, Gerantas HT. Di cuaca yang panas kali ini Bu Sumbo ya. Hangat-hangat benar ini ya sama Rinda hari ini. Bu Sumbo hati-hati aja lagi di jalan buat etam galanya juga, dan masih membahas tentang mitos faktanya gigitan nyamuk Bu Sumbo. Selanjutnya banyak yang ngira-ngira juga nih Bu Sumbo ya, yang menduga-duga amun semua gigitan nyamuk itu pasti berbahaya. Nah, jadi faktanya Bu Sumbo, di semua nyamuk itu membawa penyakit. Jadi ada ribuan spesies nyamuk di dunia Bu Sumbo ya, ribuan nyamuk, dan hanya beberapa jenis maha Bu Sumbo yang kawal menularkan penyakit ya kepada manusia. Tega Aedes aegypti ya, yang membuat demam berdarah. Terus ada juga jenis Anopheles yang menyebabkan malaria. Ada juga ya namanya Culex Bu Sumbo, ini bisa membawa beberapa jenis virus tertentu. Jadi ini semua jenis nyamuk itu Bu Sumbo ya punya penyakitnya gitu loh, membawa penyakit gitu. Dan menariknya lagi Bu Sumbo, di balik itu semua yang mengisap darah ya hanyalah nyamuk betina Bu Sumbo. Jadi darahnya itu ya bukan untuk makanan, melainkan untuk nutrisi ya, digunakan sebagai nutrisi supaya telurnya itu bisa berkembang Bu Sumbo. Dan sementara nyamuk jantan itu lebih banyak mengisap nektar alias sari bunga Bu Sumbo. Tuh dia, jadi yang sering kita galanya tepok-tepok tuh Bu Sumbo, amun ada nyamuk tuh menggigit ya, itu tuh adalah nyamuk betina Bu Sumbo. Karena nyamuk betina itu perlu nutrisi dari darah ya, supaya anaknya ya bisa ini Bu Sumbo, bisa hidup. Tiga itulah ya, tapi tiga apa yo, amunnya dipikir-pikir kasihan ya Bu Sumbo ya. Tapi satu sisi lagi amunnya di kita tepok ya, kita pula yang kena tepok alias kita pula yang sakit Bu Sumbo ya. Tuh dia ya, amun yang lakinya apa yang nyamuk laki, nyamuk jantan ndi Bu Sumbo yo ndi menggigit ya, melainkan mengisap nektar atau sari-sari bunga Bu Sumbo. Ini fakta menarik juga ya, yang mungkin masih banyak dari kita galanya belum tahu Bu Sumbo. Kira laki bini hak tuh nyamuk yang menggigit yang kita tepok tuh, sekalinya lain loh Bu Sumbo.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren lho.
1: Makanan di sini enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Ganda Kusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Ganda Kusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Ganda Kusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
5: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
4: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
5: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Prompet RRI Samarinda Busombo, ya mitos fakta masa yang membahas ya si nyamuk-nyamuk ini Busombo. Ya men bekas gigitan nyamuk tujuh Busombo, ada yang bilang memakai baju panjang, ya lengan panjang itu bisa membantu mengurangi resiko digigit nyamuk, tapi bukan berarti membuat kita itu 100% aman dari serangan nyamuk Busombo ya, karena nyamuk itu masih bisa menggigit ya, amun pakaiannya terlalu ketat atau berbahan yang tipis ya. Jadi masih bisa nih belalainya atau moncongnya si nyamuk tuh bisa menembus kain Busombo, karena tujuan cara terbaik untuk melindungi kulit kita ya bisa atau menggilainya pakai pakaian lengan panjang yang longgar ya, bisa menggunakan lotion anti nyamuk ya, atau menutup tempat penampungan air Busombo. Jadi kita tutup penampungan air tuh di ada jentik-jentik dan tidak adalah lahirnya nyamuk Busombo ya, atau bisa juga mulai untuk menjaga kebersihan lingkungan ya supaya nyamuk itu tidak berkembang biak. Jadi Busombo jangan mudah percaya juga ya dengan mitos yang tampilannya banyak dengar juga Busombo ya, dan kenali juga faktanya supaya kita juga kawa melindungi diri seorang, kawa melindungi keluarga juga dari gigitan nyamuk dengan cara yang tepat Busombo ya. Ini dia sedikit informasi yang bisa Bu Putri bagikan masih seputar dengan mitos faktanya digigit nyamuk Busombo, yang dikutip juga dari laman websitenya klikdokter.com Busombo ya. Dan sampai di sini tegaknya Bu Putri kawannya tanggalannya, terima kasih banyak atas kebersamaannya Busombo. Setelah ini kita akan bergabung bersama dengan RRI Perempat Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Budaya Nusantara. Dan kendia di rangkaian Samarinda Merian etam akan dikawani bersama dengan Bo Ira yo Busombo. Kita kembali nikmati lagu-lagu yang sudah Bu Putri siapkan. Satu lagu terakhir ada lagu Papua, Ko Siapa Punya.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan lapak Mind Corner di RPTRA Tunas Muda Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai ruang bermain dan belajar anak yang mendukung tumbuh kembang di era digital. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAP Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia hari ini mengatakan kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung literasi digital anak sejak dini. Menurutnya, lapak Main Corner ini diharapkan menjadi ruang yang menyeimbangkan interaksi anak di dunia digital, merupakan hasil kolaborasi Lapak Gaming, PT Bukalapak.com TBK, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, serta Pemprov DKI Jakarta. Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Suku Dinas Kesehatan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar pelatihan pengelolaan budidaya perikanan ramah lingkungan dan

Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Pro4 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, siaran berjaring nasional untuk edisi hari ini, hari Rabu, Abang Po ya. Kita berpijak dulu dari berbagi pandangan mengenai pentingnya menjaga identitas budaya ya, serta strategi agar warisan budaya ini terus dicintai dan diwariskan kepada generasi muda. Di Zoom sudah ada Bang Robi Fadil Muhammad, saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini menarik ini ya, di belakangnya backgroundnya keren banget itu Pro4 ya. Lagi di mana Bang? Lagi di rumah Bang?
2: Saya lagi di kantor.
1: Oh, kayaknya delay ini suaranya Abang ya. Kayak ya, agak delay ya. Lagi di kantor Bang. Aduh, kita ngambil waktunya sebentar, nggak apa-apa ya Bang ya.
2: Ya, apa-apa.
1: Demi nusa dan bangsa, untuk tanah air tercinta ya Bang ya. Oke deh. Bang, ini tema kita menarik Bang, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Nah, kalau ngambil tema seperti ini tentunya Abang punya kegelisahan dong ya terhadap generasi muda sekarang. Seperti apa Bang? Ini dululah apa namanya, pembuka dululah Bang, seperti apa ini? Kegelisahan-kegelisahan apa yang Abang rasakan?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Abo, Cangcing, Nyak Babe. Perkenalkan, nama saya Robi Fadil Muhammad, Pratek Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat. Hari ini sedikit berbincang-bincang dengan Mpo terkait dengan upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda. Jadi kita semua sepakat dulu dah bahwa budaya merupakan identitas, ciri khas, jati diri bangsa kita ya, yang diwariskan oleh leluhur. Tapi sekarang di tengah arus globalisasi, modernisasi yang semakin kuat, ya banyak unsur-unsur budaya lokal terutama Betawi ya, ya mulai tergusur oleh budaya luar, baik budaya luar yang datang dari internal Nusantara, baik budaya luar yang dari, ya emang dari luar sana, dari barat.
1: Iya, iya gitu. Betul. Nah,
2: kegelisahan kita bersama dah, bagaimana kemudian nanti generasi muda kita bekalin agar supaya budaya kita terutama Betawi ini jangan sampai terkikis bahkan habis.
1: Betul.
2: Nah, oleh karena ini mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Hari ini kita dialog kita, bincang-bincang kita, ngopi-ngopi kita, mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak muda agar mereka tersentuh, membangun kesadaran bahwa begitu pentingnya budaya, terutama budaya Betawi.
1: Oke, gitu. Baik. Seberapa penting? Budaya Betawi ini Bang,
2: ya kita klasifikasi dulu ya.
1: Oke, baik.

0: budaya Betawi ini, Bang?
1: Ya, kita klasifikasi dulu ya.
0: Oke, baik.
1: Kan sekarang nih generasi ini diklasifikasi nih.
0: Ya.
1: Jadi ada
0: kalau klasifikasi pengelompokan dong, Bang. Berarti kalau klasifikasi kita kelompokkan nih. Ya.
1: Ya, kita klasifikasi nanti termasuk kecenderungannya masing-masing.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nah, jadi kan kita kan ada generasi baby boomers yang kelahirannya 6 sampai 64. Okay. Nah, ini udah sedikit nah. Ya, udah sedikit nih. Biasanya baby boomers itu ya kecenderungannya polanya statis, kemudian seleranya konservatif, tradisional gitu tuh yang dulu-dulu.
0: Yeah.
1: Itu ibu bapak kita dulu itu.
0: Oh, berarti itu bukan generasi muda lagi dong, Bang?
1: Bukan.
0: Iya, oke.
1: Kemudian ada generasi X nih.
0: Oke. Okay.
1: Ya, generasi X yang sekarang tahun 65 sampai 80 yang sekarang sedang memimpin bangsa di banyak tahun.
0: Oh iya. Yeah.
1: 65 dan 80 yang sekarang banyak memimpin bangsa.
0: Mm-mm.
1: Nah, ini udah mulai sudah mulai terjadi perubahan pandangan hidup nih. Apa namanya, antara dulu tradisional yang konservatif dengan ya modern sedikit.
0: Sudah berpadu ya, Bang, ya.
1: Kayak kita nih.
0: Yeah.
1: Ya, kayak kita nih, tapi masih memegang mengenal.
0: Yeah.
1: Mengenal budaya.
0: Okay.
1: Kan kita masih kan budaya itu kan nggak cuma kesenian,
0: betul,
1: nggak ya? Cuma kesenian, tapi budaya itu mencakup semua aspek kehidupan, kan?
0: Setuju.
1: Ya, dari makanan aja deh, dari makanan saja. Kita ini generasi kita nih, empok juga kan masih kenal ongol-ongol. Coba sekarang.
0: Ayo generasi anak tahun geni. Kelahiran 8 ini, Bang, 2000-an, Bang.
1: Waduh.
0: Ayo generasi 80-an, Bang. Iya.
1: Ya, kita kenal ongol-ongol.
0: Betul.
1: Nggak kenal. Nggak kenal ongol. Nah, kecenderungannya sekarang mereka apa ya, 80 yang gen Y, gen Z itu sekarang itu anak-anak praktis. Anak-anak praktis yang nggak mikirin budaya. Jadi mereka siapa saja yang menurut mereka bisa dijadikan apa tuntunan, mereka tuntun.
0: Betul.
1: Nah, padahal budaya itu perasan dari apa? Dari nilai, dari moral yang tidak saja makanan, tidak saja kesenian, tapi seluruh aspek termasuk nilai, moral dan lain sebagainya. Nah, hari ini anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang kelahiran 2013 tuh, itu harus betul-betul kita beritahu mulai dari apa rumah dah, mulai dari rumah nih, mulai dari orang tua, terutama yang Betawi. Saya ibunya Betawi, ayah ibu Betawi, jadi mendapatkan ajaran betul-betul nilai Betawi yang utuh gitu dari kedua orang tua saya, gitu. Jadi kita mulai dari rumah lah. Kita mulai dari rumah, mengajarkan nilai dulu kita nih. Kalau anak-anak kita nih sekarang, mungkin empo juga, kalau mau pergi cium tangan, cium tangan, masuk rumah pakai salam, kemudian melihat orang tua, kita menatap orang tuanya nggak berani dulu.

0: saya kalau ada anak yang ngomong lebay, kalau kau dipanggil back, pasti orang betawi udah nggak ada lagi udah.
1: Masya Allah. Nah, itu ciri khas utama. Masya Allah. Nggak
0: ada lagi.
1: Nah, sekarang mungkin bisa dihitung jari kali ya bang, atau cuma di rumah abang doang barangkali yang begitu.
0: Benar, benar. Eh kadang-kadang anak saya aja, kadang-kadang lupa.
1: Astagfirullah.
0: Jadi kita ingetin lagi.
1: Iya.
0: Anak-anak kita panggil apa?
1: Iya.
0: Gitu. Apa gitu?
1: Iya.
0: Dan saya di rumah ya pakai bahasa Betawi supaya apa namanya sampai supaya nggak menghilangkan budaya.
1: Betul.
0: dari bahasa kan. Budaya salah satunya adalah bahasa, saya kira. Saya ini mengenalkan gitu.
1: Okay.
0: Mengenalkan walaupun ada sebagian kosakata Betawi yang sekarang udah
1: hilang.
0: Saya juga enggak tahu.
1: Saya juga kagak tahu.
0: Saya apa namanya? Wah, banyaklah kosakata itu yang hilang gitu, kayak
1: pangkeng,
0: tesi gitu ya.
1: Karena sudah tidak sering di ini lagi ya Bang Ye, dan sudah tidak sering terdengar di telinga.
0: Tapi mungkin di daerah-daerah karena saya di pusat ya. Karena saya Banda Jakarta Pusat, mungkin udah kecuali Kemayoran ya. Pasaban masih ada lah yang basis Betawi ini masih ada. Tapi di luar itu udah, saya kira kalau Jakarta Pusat udah agak kurang. Nah, di pinggir-pinggir kota Jakarta, di Jakarta Selatan, mungkin di daerah-daerah tertentu ya, masih kuat nilai-nilai. Bahkan nih, mohon maaf ya, di daerah selatan, di daerah timur, kadang-kadang teman saya ini, mohon maaf nih, maaf nih, bukannya nyari jodoh udah orang Betawi aja udah.
1: Gitu. Iya benar-benar.
0: Nah, orang Betawi aja dah katanya.
1: Saking cintanya yang gitu ya Bang ya. Iya benar-benar.
0: Ada sebagian kecil. Sebagian kecil.
1: Siap. Yang
0: masih ya sangat fanatik lah.
1: Baik. Baik Bang Robi, ini udah di menit 33, kita kasih kesempatan buat penelpon, buat pendengar yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya 0213504510 atau boleh di 0213440798, boleh ke WhatsApp-nya kita, chatting aja ya di 0812-112-4928. Tapi kita break dulu ya Bang. Abang boleh minum dulu Bang, tapi jangan kemana-mana ya Bang ye. Abang Po nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Badan tua masih kuat. Dua kali.
1: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda bersama Bang Robi Fadli Muhammad ya. Bang, udah ngopi ya Bang ya?
4: Dek, ya.
3: Dek, alhamdulillah, sedap cakep dah. Kita terima penelpon ya Bang ya. Kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang ingin bergabung. Saya ulang lagi teleponnya kita di 021-355-04510, 021-344-07928, atau di nomor WhatsApp 0812-1124-928. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang juga penelpon di Bang Tahir di
3: Wiss. Kalau ngomong suka benar Bang Taher ya. Silahkan Bang Taher dari Maluku Utara bersama Bang Robi Fadli Muhammad. Fadil Muhammad, oke silahkan.
5: Bang Fadli, assalamualaikum.
3: Bang Robi, Bang Fadil. Fadil, bukan Fadli.
5: Bang Fadil, Bang Robi.
3: Ya. Oke.
5: Iya, itu kayak mana ya tadi? Budaya-budaya Betawi ya.
3: Iya, tentang budaya Betawi.
5: Iya, tadi saya sempat mendengar katanya kalau panggil dijawab baik ya.
3: Iya, dijawabnya kalau, baik.
5: Baik, kalau di sini di Maputa itu kalau baik itu jawab baik itu khusus orang Arab Bahdar gitu.
3: Oh, sampai saat ini. Kalau di Maluku ya. Utara.
5: Iya, khusus orang Arab Bahdar gitu. Okay. Sampai saat ini. Jadi, pertanyaan saya. Kira-kira pada saat ini apa budaya Betawi itu apa pada umumnya kah khusus orang Arab aja gitu terkenal aja gitu.
3: Oke okay. Gitu. Baik Bang Tahir ya, terima kasih
5: ya, sama-sama penumpang sama Bang apa
3: mungkin siapa?
5: Bang Robi ya, terima okay. Kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawaban baik itu hanya khusus orang Betawi yang keturunan Arab saja kah? Iya, apakah jawaban tadi kan manggil anak atau manggil siapa itu jawabannya baik gitu kan ya Bang Ye. Nah, itu apakah khusus hanya untuk orang Arab turunan Betawi? Kalau di orang sini kan banyak ya Bang ya, orang Betawi turunan Arab gitu ye. Kita terima dulu satu penelpon lagi, kita tampung dulu ya Bang dua pertanyaan ya Bang ya. Oke, halo. Yeah. Assalamualaikum. Selamat siang, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat
3: siang. Iya, ini penanya jauh-jauh Bang. Tadi dari Maluku Utara, sekarang dari Bone Bang. Dari Sulawesi ini.
6: Iya.
3: Ya, Ica, silakan.
6: Lagi nih Ponosa, kalau aku tuh dengerin kata-kata gitu kayak Betawi apa gitu, dengerin gitu, aku jadi inget dulu juga aku tinggal di situ, Jakarta juga, jadi inget gitu, jadi kayak inget, kayak pengen gitu, kayak kangen, kayak makan nasi uduk, soto Betawi, lontong sayurnya, kipas sayurnya juga, segembung, apa, kapan lah pengen ke situ lagi kayaknya.
3: Oh gitu, kapan-kapan insya Allah ada waktunya nanti.
6: Kapan-kapan, iya.
3: Iya.
6: Cuma nanya dong sama Bapak siapa namanya?
3: Bang Robi.
6: Oh, Bang.
3: Ya.
6: Nah, kalau di Batam gitu kan sebutan anak kecil itu kan kadang tuh ponoko ya, kalau itu ada anak kecil itu dipanggil tong, tong gitu ya, tong.
3: Panggil tong.
6: Kemana kadang, lu tong?
3: Iya, kadang neng gitu kan ya.
6: Tong, tong. Apakah emang begitu? Kalau kita panggil apa kita kalau anak kecilnya, kalau anak kecilnya dipanggil tong, tong
3: okay.
6: Gitu.
3: Oke, oke. Gitu aja.
6: Aku mau pantun dulu dong, Sat.
3: Oh ya udah, silakan. Dia mau pantun, Bang. Yuk, silakan.
6: Di sawah ada katak.
3: Cakep.
6: Sedang dia menikmati senja. Jangan ngaku orang yang jangan ngaku orang yang berakhlak kalau belum menghormati budaya.
3: Hai, cakep. Ya, oke dah, Ica.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, kan kalau anak kecilnya di Betawi dipanggilnya tong gitu kan. Ye, bener enggak itu, Bang? Atau memang untuk anak kecil aja? Silahkan Bang, dua pertanyaan dari Bang Taher di Maluku Utara sama Ica di Sulawesi atau Bone. Silahkan Bang.
4: Baik, terima kasih. Tadi dari Maluku Utara. Saya ini saya tinggal di Paseban ya. Saya masih masih hafal 8 keturunan ke atas, Pok.
3: Widih.
4: 8 keturunan ke atas, Pok.
3: Yeah,
4: dan
3: yeah.
4: Keturunan saya yang ke-7 dan ke-8 itu konon. Konon itu dari Ternate, Pak.
3: Oh, berarti ada orang Ternate juga, Bang.
4: Iya, jadi konon tuh. Jadi konon itu keturunan nenek moyang saya yang ke-7 dan ke-8 itu dari Ternate.
3: Oh.
4: Namanya Tanbih Hasan dan Tanbih Badung.
3: Oke.
4: Okay. Jadi konon katanya begitu.
3: Oh, konon katanya ya, begitu.
4: Konon katanya begitu, kemudian berhijrah ke Jakarta kan. Memang Jakarta dari dulu memang tempat
3: homogen ya, Bang ya. Iya, kan? Benar.
4: Iya, yeah. Sunda Kelapa kan memang udah dari jadi percampuran.
3: Iya. Yeah,
4: makanya banyak kan tradisi Betawi yang kayak Arab,
3: Cina,
4: kayak Rebana, Hadrokan,
3: iya yeah.
4: Yeah, kan. Wah, ada yang kayak Cina,
3: yeah.
4: Ada, yang perempuan yeah. Kayak itu
3: betul,
4: cokek.
3: Yang itu juga ya Bang ya, India juga ya. Oke dah. Abang Po, kita coba menghubungi Bang Robi melalui line telepon dulu ya Bang Po ya. Kita coba ke WhatsApp dulu karena memang di sininya dari sininya menghilang ya. Kita coba ke Bang Robi dulu melalui line WhatsApp di Zoom-nya kita. Dan kita berharap Bang Robi segera kembali. Lagi enak-enak ngobrol ini ya. Lagi enak-enak ngobrol, kemudian Zoom-nya kita terputus ya. Kita berharap nanti pertanyaan yang belum terjawab, Bang Robi boleh bergabung kembali bersama kita di line Zoom-nya. Ini Zoom-nya sudah kita buka lagi ya Bang Robi ya. Semoga gak putus-putus lagi. Gak enak ya Bang ya, tiba-tiba diputuskan ya. Oke okay. Bang Robi boleh gabung lagi sama kita. Ayo coba chatting dulu Bang Robinya. Oh iya, admit dulu ya Bang ya. Bentar ya Bang. Kita coba kembali menghubungi Bang Robi yang mungkin bisa bergabung kembali. Bang Robi mohon maaf ya, gak enak banget tiba-tiba diputus tanpa alasan ya Bang. Oke dah. Sakitnya tuh di sini. Oke, gimana tadi Bang? Gimana? Lanjut Bang. Iya. Jadi orang Betawi jadi, itu banyak perpaduannya ya.
4: Iya, perpaduan. Ya, sehingga itu tadi diksi jawaban panggilan labaik.
3: Iya. Nah,
4: itu kan dari tentunya karena memang karena dari Arab, tentunya sebagian besar orang Arab yang kesini membawa dakwah agama. Nah, jadi kemudian jadi nilai-nilai budaya.
3: Yeah.
4: Jadi panggilan yang dulu ape, oi. Iya, kemudian menjadi labbaik. Jadi enggak khusus juga untuk orang Arab.
3: Iya, yeah, betul.
4: Ya, enggak khusus juga untuk orang Arab, tapi untuk bagi orang-orang Betawi yang santun ya, saya kira tidak hanya kepada orang tua kan?
3: Iya, yeah,
4: betul.
3: Tidak
4: hanya kepada orang tua, tapi juga untuk orang yang lebih tua menurut kita gitu.
3: Oke, baik.
4: Gitu kok.
3: Iya bang. Jadi itu bukan karena dia keturunan Arab ya bang ya?
4: Enggak juga. Apa namanya? Jadi memang semua orang Betawi yang memang akarnya kuat, ya, nilai-nilai keagamaannya kuat, pasti menjawabnya dengan panggilan labbaik, kemudian disingkat menjadi baik. Baik itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan itu, panggilan entong dan neng, saya kira entong dan neng memang panggilan anak-anak, panggilan anak-anak untuk yang orang yang lebih tua bagi budaya Betawi, sebagian budaya Betawi entong dan
3: neng.
4: Entong dan neng.
3: Iya. Gitu. Tapi anak laki-laki ya, kadang dipanggil neng juga ya, Bang, ya?
4: Nah, ada sebagian apa Betawi-Betawi dipanggil neng juga kadang-kadang yang laki-laki.
3: Iya,
4: ya. Tapi memang secara umum ya entong.
3: Secara umum
4: entong.
3: Entong ya, Bang, ya?
4: Ya.
3: Oke, baik dah. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Ini dari Ternate lagi, Bang. Dari Ibu Linda Idris ini melalui WhatsApp. Assalamualaikum, Bang Robi dan Ponova. Budaya Betawi itu mencakup apa saja sih, Bang? Nah, untuk zaman sekarang, budaya apa saja yang sudah mulai dilupakan oleh anak muda Betawi? Bagaimana langkah untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi kehilangan budaya? Salam dari Ternate. Satu dulu ya, Bang. Ini satu lagi, Bang. Kita kumpul dua, Bang. Ini dari Bang Haris di Kota Jogja. Bagaimana saran dalam memelihara kebudayaan dan cagar budaya Betawi ini, Bang? Seperti apa katanya? Silakan, Bang.
4: Jadi kan budaya itu kan,
3: ya.
4: Budaya itu kan hasil dari cipta karsa rasa.
3: Betul.
4: Yang bukan hanya kesenian, bukan hanya makan, tapi tadi saya bilang mencakup semua aspek kehidupan itu budaya, ya. Jadi pri kehidupan, nilai, moral, nah itu termasuk ya yang kelihatan ya makanan, ya kan, makanan, kemudian apa namanya seninya,
3: kesenian,
4: yang kelihatan, ya, yang kelihatan jelas lah sekarang, yang nampak jelas. Jadi sekali lagi budaya tidak hanya Betawi saya kira, tapi semua budaya itu mencakup semua aspek kehidupan.
3: Iya.
4: Ya.
3: Betul.
4: Yang tinggal kelihatan itu hanya ya memang terlihat secara zahir ya memang budaya, kemudian kesenian, gitulah. Nah, di Jakarta itu yang saya tahu itu pemerintah daerah itu sudah menetapkan beberapa hal terkait dengan ikon Jakarta. Ya, ikon Jakarta. Jadi sudah ditetapkan tuh. Ya, kalau nggak salah pergub atau apa saya lupa ya terkait dengan ikon Jakarta. Jadi ikon Jakarta itu yang pertama ya, yang pertama jelas ondel-ondel. Kalau ondel-ondel pasti Betawi banget dah.
3: Ya.
4: Yeah. Ondel-ondel udah pasti nggak bisa diklaim oleh orang lain. Kemudian ini apa kalau di rumah tuh kok di rumah itu ada gigi balang.
3: Oh.
4: Yang begitu-begitu tuh.
3: Mana nih, Bang? Nih, ayah punya gambar nih, Bang.
4: Nah itu yang di belakang tuh ada rumah tuh,
3: yeah.
4: Gigi balangnya harusnya itu ada itu.
3: Oh harus gigi balang tuh ya Bang ya?
4: Ada.
3: Wah perlu ditambah ya, ini rumah bukan rumah Betawi ini, rumah orang dipinjam kali Bang taruh sini nih. Ya itu kudu.
4: Terus apa namanya? Kalau makanannya, kalau minumannya selendang mayang,
3: bir peletok,
4: sadaria. Sadaria toh,
3: ya.
4: Apa namanya? Pakaian.
3: Iya, iya.
4: Pakaian yang kalau orang sholat tuh pakai apa namanya? Pakai baju
3: koko.
4: Pakai baju apa? Koko. Baju koko.
3: Iya.
4: Terus ada lagi namanya sadaria, kemudian pakai apa? Pakai kain gitu ya.
3: Yeah.
4: Pakai kain. Nah, itu salah satu ikon Jakarta yang sudah ada pergubnya tuh.
3: Oke.
4: Jadi ikon-ikon Jakarta. Wah banyak sekarang ini yang kita lupakan makanan, minuman. Coba deh, Ponova coba apa makanan apa aja yang
3: udah banyak bang paling tuh ayah tahu ini dah kerak telur apa lagi ya kue yang ada topinya itu apa namanya bang dibikin apa ya kalau gemblong mah bukan dari Jakarta ya bang ya itu mah dari Jawa Barat ya bang ya kalau gemblong ya
4: iya gemblong bujuju
3: gemblong bujuju karena udah memang gak banyak lagi kita lihat ya bang ya makanan-makanan Betawi gitu.

0: Ya, ikan yang banyak muncul kalau lagi Imlek gitu ya, Bang.
1: Ya, benar.
0: Iya, benar. Oh, ya bandeng. Nah, tuh. Iya, benar.
1: Gabus pucung.
0: Betul.
1: Ah, masih banyak lagi.
0: Iya, gabus pucung ya. Masih
1: banyak lagi.
0: Iya, benar.
1: Nah, ini yang harus kemudian kita kenalkan terus kepada anak-anak kita. Ini hampir ya kayak lebaran aja udah banyak yang hilang kan, kayak biji ketapang kan.
0: Iya,
1: banyak yang hilang tuh.
0: Iya, benar-benar
1: ketapang. Tapi orang yang kagak, yang gak jago bikin ya, biji ketapang bisa buat tawuran itu.
0: Iya, benar. Kalau Aye tuh buat laki pulang jago malam, Bang, sama Aye tuh. Kalau pulang malam laki Aye lempar tuh, Bang, sama biji ketapang.
1: Galak banget. Ketapangnya segede
0: poli. Iya dah. Ya jadi memang udah banyak hilang ya, Bang, ya.
1: Iya, terus ada lagi akar kelapa.
0: Iya, betul. Iya
1: kan? Mm-mm. Ada akar kelapa. Terus dulu nenek saya itu jago bikin kue kaak.
0: Oh.
1: Baru tahu kan kue kaak? Kaak berasal dari bahasa Arab. Kaak itu artinya kue memang.
0: Oke.
1: Okay. Itu bahasa Arab artinya kue. Jadi kalau kue kaak, ya kue-kue gitu. Dinamakan
0: kue. Iya, iya.
1: Pakai yang kayu manis. Ya saya jadi susah ngegambarin gitu. Gimana? Jadi kayak dok juga enggak, tapi rasanya memang ke coklat-coklatan lah, udah enggak ada lah.
0: Iya, benar.
1: Dulu nenek saya itu. Sama nenek saya tuh kue kaak.
0: Iya. Yeah. Benar tuh. Sekarang udah susah ya, Bang. Udah susah nyarinya juga lah. Dan orang yang bikin juga udah jarang.
1: Iya, betul.
0: Betul. Aduh.
1: Jarang.
0: Ini tanpa terasa kita udah di menit 55 aja nih, Bang. Ya udah, sebenarnya masih banyak ya, Bang, masih panjang ini kalau misalnya kita bercerita, masih panjang lebar nih, Bang Robi mesti paparkan. Tapi karena waktu, Bang, ini kan sebentar lagi Jakarta bakal berusia 500 tahun, Bang. Apa yang menjadi harapan Abang, Bang? Silahkan.
1: Ya, nah, saya berharap sih ya memasuki usia 500 ya, budaya Betawi tidak hanya tampil dalam acara seremoni ini ya.
0: Iya.
1: Jadi bukan daya, bukan hanya seremonial, tapi juga benar-benar hidup di tengah masyarakat, menurut Amin. Saya gitu ya. Kita ingin melihat anak-anak kita, anak-anak muda kita, gen Alpha kita ini bangga menggunakan atribut-atribut budaya Betawi, dari bahasa, kemudian mempelajari keseniannya, mengenal sejarahnya, menerapkan nilai-nilai luhurnya. Nah, oleh karenanya memang harus ada stimulan yang dari pemerintah supaya kira-kira anak-anak yang kecenderungan untuk ingin berbudaya gitu, harus ada stimulan, didukung
0: betul
1: ya oleh pemerintah daerah, tentunya bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat Betawi yang ada sekarang ini. Jadi walaupun nanti Jakarta menjadi kota global, kota modern, tapi karakternya tetap karakter Betawi.
0: Betul.
1: Ya, karakter Betawi, karakter yang membumi ya. Jadi kan Betawi itu kan orangnya open.
0: Iya, heeh. Uh-uh. Ya, panas dong, Bang.
1: Ini kalau Jakarta. Kenapa?
0: Panas dong.
1: Iya, Bang. Jadi Betawi ini, Jakarta ini, kalau orang Betawinya kagak open.
0: Iya, benar.
1: Ya, ini enggak terbuka terhadap suku yang lain.
0: Betul.
1: Saya kira bangunan ini gak bakalan terjadi. Tapi orang Betawi kan banyak yang legowo,
0: iya, disuruh
1: sono sini ya, sehingga minggir.
0: Iya.
1: Ya, sekarang mau jadi orang Betawi tapi dia ada di Bogor, bingung lagi kita.
0: Aduh, miris ya, Bang, ya. Okay. Tapi
1: saya berharap sih memang budaya kita jangan sekedar seremoni, tapi memang terinternalisasi.
0: Betul.
1: dalam kehidupan kita dan anak-anak kita ya, yang anak-anak kita punya masa, yang memiliki masa depan.
0: Setuju, Bang.
1: Insya Allah Buddha Wutuhi gak sampai tinggi.
0: Amin gitu, ya Allah. Terima kasih, Bang Robi. Selamat kembali melanjutkan pekerjaannya. Salam sehat, salam bahagia ya, Bang. Sukses selalu, Bang Robi.

0: Kabar.
1: Iya.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Yuk. Abang Po nyapa Bang Cangcing demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita ngobrol bersama Bang Robby Fadil Muhammad, Kepala Kemenag Jakpus dan Pemerhati Budaya, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang menjelang sore. Dan jangan kemana-mana, Ayem Pono Pakalista akan tetap bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Tron dan Sana Perempat RRI Samarinda. Kementerian Hukum Kemenkum akan menerapkan transformasi digital secara menyeluruh terhadap 470 layanan publik mulai September 2026, dan langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kepastian hukum, menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan seluruh layanan Kementerian Hukum nantinya dapat diakses secara digital sehingga masyarakat dan pelaku usaha memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien. Menurutnya, digitalisasi layanan menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kepercayaan investor. Kemudahan akses terhadap layanan hukum dinilai akan mempercepat proses administrasi dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Indonesia. Dia juga menegaskan, pemerintah tidak hanya melakukan transformasi digital, tapi juga terus menyederhanakan berbagai regulasi yang dinilai menghambat investasi. Ia berharap kombinasi digitalisasi layanan dan deregulasi dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Demikian Haberetam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Haberetam, Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: When you sing, you begin with do, re, mi.
3: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata sol mi station, yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
2: Do re mi fa sol la ti do so do.
4: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
5: Iya.
4: Apa arti dari mensana in corpore sano?
6: Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, Pak.
4: Inner beauty.
7: Itu sih kecantikan dari dalam.
4: Cakra.
8: Tenaga dalam.
4: Kalau nepotisme,
9: kekuatan orang dalam.
10: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
11: Dendang Merian, waktunya Etam Dangdut.

0: Dendang Merian, waktunya Tom Dang Dang Dang Dang Dangdutan. Iya, berdapat lagi dengan Bo Ira ya di Dendang Merian yang cukup riuh ya. Merian ini keronden sana ya. Jadi untuk ketam galanya yang mungkin lagi keriuhan ya, semoga bisa mengatasinya gitu ya dengan solusi pastinya ya. Baiklah, keronden sana tadi sudah dibuka juga ya di awal dengan siapa tadi ya? Stomat dulu sampai lupa Mbak Ira ya. Ada Rita Sugiarto, takut banget ya. Jadi takut banget sama siapa ya. Yang pastinya keronden saya mau gabungan boleh ya, ditunggu kebersamaannya di line telepon kita di 0541-727-2656 atau di 736152, WhatsApp 0811-589894. Halo Dendang Merian, waktunya
1: Dendang dan Dendutan.
0: Iya, apa kabar kita Busu?
1: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Gimana Busu?
1: Alhamdulillah.
0: Di situ cerah kah, merok kah, atau tegak apa, menangis kah?
1: Langat.
0: Langat. Iya, iya, iya. Jangan di luar Busu, takut meleleh kita.
1: Iya.
0: Lagu apa nih Busu Abdurrahim? Ada
1: lagunya.
0: Ada Rumah Bambu, Sebuah Nama, Jejak Cinta, Putri Panggung, Putus di Jalan, Tirani, Semata Karnamu, Kaufan Kawin, Yang Tersayang, Jangan Gitu Dong, Aku Sang Biduan, Susu Kobalas Tuba, Siapa Menuju Terang, Maafkan Ku Pergi, Doaku Sebuah Arti.
1: Nah, doaku.
0: Doaku dari Putri Isnari.
1: Ya.
0: Oke, siapa mau disapa nih?
1: Iya, sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Pelompat Samarinda. Antara lain ya ada Busu Sebul Koko.
0: Iya.
1: Busu Ago. Ya. Kemudian Busu Rinjani, Busu Mamat.
0: Yuk.
1: Busu Abdul Syukur. Berikutnya Mbok Yuli. Mbok Nana, Mbok Mutika. Neilas, Mbok Kicin, Mbok Sanagia, dan semua teman-teman pendengar RRI untuk Samarinda dimanapun berada.
0: Oke.
1: Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Ira.
0: Iya.
1: Saya ingin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Busu Abdurrahim di Batuah ya. Lanjut yang mau gabungan ditunggu. Halo Dendang Merian, waktunya etam dang dang dang. Iya, apa kabar?
2: Baik.
0: Oke, lagu apa hari?
2: Nomor satu.
0: Nomor satu, Rumah Bambu ya.
2: Ya.
0: Langsung, siapa mau disapa nih, Ri?
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Siap. Iya, itu aja.
2: Ya.
0: Oke, makasih, Ri.
2: Ya.
0: Yuk. Ya, untuk ronden sana ya, yang mau gabungan juga masih tunggu, tapi kita ketemu dulu dengan lagu Doa.

0: suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Saya Davano Palatria selaku Putra Duta Genre Kota Samarinda tahun 2025.
2: Dan saya Tania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
1: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
2: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan diktator pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Coba lihat di kanak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di dah sopan santunnya.
2: Duh, Mek, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
1: Ndak zaman now kah? Ndak zaman bahela kah? Ndak zaman batu kah? Namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah muntegak tuh yo.
2: Yandi hanya Mek, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
3: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama.
4: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
5: Dendang meriah, waktunya etam dangdutan.

0: Dendang Merian, waktunya tamdang dang dang dang dutan ya. Langsung aja nih, dah ada yang pertama ya, keruan dan sana. Siapakah itu? Halo Dendang Merian.
1: Waktunya tamdang dang dutan.
0: Iya, siap. Siapa ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini siopo.
1: Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini Bu.
0: Oh, ini Bu Sumisran. Orang-orang mana?
1: Orang Waras Kaman.
0: Iya, gimana kabarnya? Sehat aja, Bu Su?
1: Nah, sehat alhamdulillah, ini dengan Mbok Gira, ya kan?
0: Betul lagi. Iya, nah, paham berarti. Lagi. Gimana Bu Sumisran? Nggak, lagu apa kita nih nemani Merian nih?
1: Lagunya apa yang ada di situ, Mbak Ira?
0: Mau penyanyinya kah? Tawanu aja langsung judulnya.
1: Judulnya?
0: Sebuah nama, Jejak Cinta.
1: Iya, iya.
0: Oke.
1: Sebenarnya buat disebutkan Bu Sago, Bu Sumaman, Bu Sera Jandi, Bu Sedo, Bu Sabi Suku, buat Bunda Yuli, Mbak Nana, buat semuanya, buat segala-galanya.
0: Ini satu napas ya?
1: Iya.
0: Siap. Makasih ya, Bu Su.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo Dendang Merian, waktunya. Halo, di WhatsApp.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Waktunya etam dang dang dang dutan.
0: Iya, ini orang mana ya? Kayak orang Gorontalo ya?
2: Iya, benar banget. Nah, orang Gorontalo.
0: Iya, gimana ini kabarnya, sehat aja?
2: Tahu sih.
0: Tahu dong.
2: Kabar alhamdulillah baik, cuacanya alhamdulillah cerah dari.
0: Oke, lagu apa ini?
2: Apa kabar, Mbok?
0: Oh, sehat alhamdulillah.
2: Bersyukurlah kalau gitu ya.
0: Iya. Oke, lagunya udah monitor atau belum nih?
2: Tolong dipil dong.
0: Oke, lagunya sebuah nama.
2: Ini baru
0: Jejak Cinta, Putri Panggung, Putus di Jalan, Tirani, Semata Karenamu, Kapan Kawin, Yang Tersayang. Jangan gitu dong, Aku Sang Biduan, Susu Kau Balas Tuba, Siapa, Maaf Ku Pergi, Sebuah Arti. Yang mana?
2: Putri Panggung aja, Mbok.
0: Yang? Putri Panggung ya, oke, siap.
2: Putri Panggung.
0: Siapa mau disapa ini?
2: Oke. Hanya pertama dulu buat Bu Ira yang lagi beraktivitas.
0: Iya. Terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Maya ya. Halo Dendang Merian.
1: Dang dang dang dang dang dutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Ini siapa ini? Semangat benih nih.
1: Dengan Bu Suago di Sebulu nih.
0: Bu Suago di Sebulu. Gimana Bu Suago? Kabar kita nih, sehat aja kah?
1: Alhamdulillah sehat, lagi panas-panas nih.
0: Ih, apa lagi nih, nyaman nih makan gorengan.
1: Iya tuh.
0: Minum es cendol.
1: Busu agok nih lah, 6 tahun udah nyentuh es.
0: Iya, jangan busu, Mbok Ira aja. Mau ada es cendol diberi orang, beri Mbok Ira ya.
1: Iya.
0: Oke, lagu apa ini, busu?
1: Lagu apa nih?
0: Lagunya ini ada Putri Panggung, Sebuah Nama, Jejak Cinta.
1: Jejak Cinta aja.
0: Oke, dari Denang.
1: Lagunya untuk istriku yang tercinta nih.
0: Mantap.
1: Aja. Salamnya yo. Salamnya buat Bu Semamat, buat Bu Semitran, buat Andre Suraja Bandun, buat orang mana di Lampung kah?
0: Gorontalo.
1: Buat orang Gorontalo ini sama namanya?
0: Yang mana yang tadi? Maya.
1: Buat Maya. Buat Hija Monik, buat Mama Adit, buat Wahyu Made, buat Pak Ardian Sah yang ada di Mangkurawang, selamat mendengarkan juga tuh. Buat Pak Yaye di Sebulu nih. Buat Mbak Kro, buat Nenek As yang ada di Cimau. Semoga selalu Nenek As. Buat Teddy Lelau, buat siapa lagi tuh? Buat Bunda Bilkis, Mbak Umi, Mbak Sumi. Buat Dian Roket, Mas Bunung. Buat Wahyu Mada, buat semuanya aja.
0: Oke, semua-semua ya.
1: Aduh, Mbak Miranya nih, selamat bertugas, panjang umur, murah rezekinya.
0: Ya,
1: ada pantun nih, Moira.
0: Cakep, oh belum?
1: Panturnya nih.
0: Apa itu?
1: Beribu-ribu biji nangkaku.
0: Cakep.
1: Cincin permata jatuh di lubang. Beribu-ribu orang bini merindukan bucu agok nih.
0: Mantap.
1: Air mata jangan dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Iya, dan kronden sana, yo, makasih ya untuk etap yang gabungan tadi, yo. Tapi kita break dulu ya, kronden sana. Nanti kita gabungan lagi di Dendang Merian ya, dengan lagu-lagu dangdut yang udah ada. Tinggal dipilih aja mau lagunya, lagu tulak mana, yo. Kita ketemu sama lagu Sebuah Nama.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Abang yang ngomong terus.
2: Tak, kalau bersin ditutup dong.
3: Ah, gak sempet nih, keburu bersin duluan. Lagian kan gak karakam juga bersinnya.
2: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
3: Emangnya gimana?
2: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
3: Oh gitu.
2: Bercanda. Ih, iseng deh ya.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah SAW menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
3: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
2: Macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
3: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
2: Oh, macam tu ke Kak Leha?
3: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
2: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
3: Hah? Sewa?
4: Perompak RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana Perempat RRI Samarinda menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Polsek Babulu bersama Badan Permusyawaratan Desa BPD Sekecamatan Babulu dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Telake menggelar aksi penanaman bibit pohon di kawasan wisata sawah Desa Gunung Mulia. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kepedulian terhadap lingkungan sekaligus mengajak masyarakat menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum melakukan aksi nyata yang memberikan manfaat jangka panjang. Penanaman bibit juga dipimpin oleh Kapolsek Babulu Ibtu Andi Fatahuddin Bakri. Selain itu juga Kapolres Penajam Pasir Utara KBP Andreas Alek Danantara juga melalui Kapolsek Babulu Ibtu Andi Fatahuddin Bakri mengatakan peringatan kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui kegiatan seremonial tapi juga diwujudkan dalam aksi yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan. Menurutnya keberhasilan menjaga lingkungan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Sinergi antara kepolisian, pemerintah desa, instansi kelurahan, akademisi, dan juga masyarakat menjadi modal penting untuk membangun kawasan yang hijau dan berkelanjutan. Ia menilai semangat gotong royong yang tercermin dalam kegiatan ini merupakan salah satu nilai luhur bangsa yang perlu terus dipelihara terutama dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti berkurangnya ruang hijau dan perubahan iklim. Demikian Habar Etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas. Ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Dang. Nah, banyak kan dangdangnya kan? Dangdutam. Yang mau gabungan silahkan ke ronden sana. Tidak ada yang gabungan di WhatsApp ya. Halo, Dendang Merian.
1: Halo, waktunya dang.
0: Iya, sampai hilang suaranya menjauh. Gimana kabar ini, Julak?
2: Harinya panas benar.
0: Apa ham lagi, Julak?
2: Nyaman di paluh nah.
0: Nah, apa lagi amun berjemur di luar? Tega bule aja kita. Buris.
2: Lagu apa nih? Lagu apa nih?
0: Lagu Tirani, Semata Karenamu, Kapan Kawin, Yang Tersayang, Jangan Gitu Dong. Aku sang biduan, susu kau balas tuba, siapa menuju terang maafku pergi, sebuah arti.
2: Siapa aja.
0: Oh, siapa aja yang mau disapa.
2: Yang masuk tadi siapa-siapa itu aja. Punya salam keberkahan aja.
0: Oke. Okay.
2: Siapa yang masuk duluan, salam kompak di bagi rata.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Iya.
2: Untuk yang penyiar, terima kasih. Mudah-mudahan sehat walafiat juga.
0: Kasih, betul. Julak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julak Terondeng ya, yang sudah gabungan juga. Oh, salamnya untuk siapa-siapa ya. Lagunya siapa, salamnya untuk siapa-siapa ya. Ditunggu aja, busu lagunya ya. Ya lanjut nih untuk Ronden Sanai Motama juga ditunggu kebersamaannya ya. Lagunya juga masih banyak benih nih. Jadi tinggal dipilih kira-kira lagu apa yang mau diputar ya. Ya udah kita coba terima lagi telepon nih. Dada yang gabungan. Halo Dendang Merian.
3: Halo Dendang Merian.
0: Iya waktunya.
3: Dendang.
0: Siap. Apa kabar kita Busu Kutai? Oke. Gimana lagunya, Busu lagunya? Kita. Lagunya apa?
3: Lagu apa?
0: Lagunya yang mana tadi dibacain lagi? Ada siapa? Tirani, Semata Karenamu, Kapan Kawin, Yang Tersayang, Jangan Gitu Dong, Aku Sang Biduan, Menuju Terang, Maaf Ku Pergi, Sebuah Arti, Susu Kau Balas Tuba.
4: Halo?
3: Susu Kau Balas Tuba.
0: Oke, siap. Dari siapa tadi? Dari Jana. Iya, berarti diputarkan ya.
3: Iya.
0: Salamnya siapa ini?
3: Salam untuk Sylvie Islam. Aku Jura Sondeng.
0: Iya.
3: Mbak Nana.
0: Iya.
3: Dua lagi.
0: Siapa lagi?
3: Hasan. Jura Hasan.
0: Iya.
3: Mas Aju. Asih.
0: Iya.
3: Lema Unda. Mawa.
0: Ya.
3: Eta.
0: Ya.
3: Iya.
0: Iya itu aja.
3: Iya.
0: Iya, makasih. Iya, sama-sama. Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Ada Busu Kutai ya di Mangkurawang. Nah yang lainnya mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya. Di suasana meriah, kamu di sini cerah nih ya. Langat juga masih tuh sinar mataharinya masih apa nih masuk ke dalam studio ya. Jadi untuk ronden sana juga yang mungkin dalam perjalanan hati-hati, semoga sampai tujuan dengan selamat. Nih jam-jamnya mulang juga ya, jam 4 lebih. Jadi hati-hati aja yo. Untuk ronden sana yang mau gabungan juga lagunya masih banyak ya. Ada Femina Soneta, Jana, Lesti, Johan Audi, Dua Molek, Risa Amel, ada juga Ayu Ting Ting, Feni Nur, Selviama, Evima Sambah, Eri Susan. Nah ini penyanyinya ya. Ya udah kita ketemu dulu sama lagu Femina Soneta.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, airnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Loh, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain sudah pada tercemar loh.

0: Dendang merian waktunya tam dang dang dang dang dangdutan. Waduh, tadi udah ada Tirani dari Lesti ya. Yang mau gabungan juga masih ditunggu kebersamaannya ya Kronden sana. Oke deh Kronden sana, ya mau gabungan langsung aja nih karena waktu kita masih ada sekitar 15 menit lagi ya menuju kebersamaan kita berakhir karena nanti juga akan ada lagu-lagu ya yang mau diputer. Jadi ya 15 menit lah kita carang-carang ya. Untuk Kronden sana lagunya ada Semata Karnamu, Kapan Kawin, Yang Tersayang, Jangan Gitu Dong, Aku Sang Biduan, Menuju Terang, Maaf Ku Pergi, Sebuah Arti. Jadi untuk Kronden sana yang mau gabungan ditunggu di WhatsApp 0811 589984, telepon di 0541 727 2656 atau di 736152. Halo.
1: Halo, Dendang Meriah.
0: Iya.
1: Dendang Dutan.
0: Iya, apa kabar kita nih, Mbok?
1: Kabarnya baik, Les.
0: Apa hadi pola?
1: Lagi mau mandi.
0: Wih, iya jangan terlalu sore ya.
1: Iya. Sudah tua, jaga badan ya.
0: Iya, jaga kesehatan.
1: Sendiri,
0: badannya jaga sendiri. Iya, kalau kita siapa lagi yo?
1: Baik.
0: Gimana lagune opo?
1: Lagune opo ae?
0: Ada Semata Karnamu, Kapan Kawin, Yang Tersayang, Jangan Gitu Dong, Aku Sang Biduan. Oke, dari Ayu Ting Ting.
1: Itu Jangan Gitu Dong.
0: Iya, jangan dong, enggak boleh ngomongin orang.
1: Tuh Pak Mali.
0: Aduh.
1: Iya, siapa nih? Salamnya ada Mbak Nana.
0: Iya.
1: Mbak Rani. Mbak Mutrika. Mbak Sanawiya, Naila, Susunya, yeah. Busu Ahmad, Busu Agup, Busu Misran, Busu Gunung Rinjani, Busu Abdul Rahim, Busu Agung Tepur.
0: Iya.
1: Galanya aja sudah.
0: Oke.
1: Lagunya Mbak ya.
0: Iya, siap.
1: Jangan gitu dong.
0: Jangan gitu dong. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gitu dong ya. Kasihan nih Mbok Yuli. Ya udah kita terima lagi telepon ya. Nih dah ada yang gabungan juga. Halo.
2: Waktunya hitam dang dang dutan. Mbok Ira.
0: Waalaikumsalam Mbok. Iya, apa kabar kita Mbok Reni?
2: Banyak baik le.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Mbok Reni, ngapain nih sore-sore nih, mau mandi juga kah atau apa ini?
2: Itu lagunya single apa Mbok?
0: Hah? Lagunya kah? Lagunya Jangan Gitu Dong, Semata Karnamu, Kapan Kawin.
2: Ini nomor 2.
0: Oh, Semata Karnamu. Oke, siap. Siapa mau disapa deh, langsung.
2: Ya, salamnya buat Mbak Yuni tadi ya. Terus Mbak Nana. Busu Ari.
0: Lanjut.
2: Busu Cepo Koko. Busu Jani, Abdul Rahim, sama Busu Mamat. Sama Busu
0: siapa?
2: Misran ya, sama Busu Ari.
0: Oke, sudah.
2: Mbak Ira.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak Reni. Halo Busu Dendang Merian.
3: Halo Dangdut
0: Tan.
3: Aduh salah sampai dah.
0: Kedutan ya.
3: Dangdutan.
0: Nah, bukan dangdang kedutan gitu ya. Gimana Busu? Sehat aja kah kita nih?
3: Sehat nih Mbok, sudah enggak sepatu Mbok, olahraga Mbok.
0: Sampai jam berapa biasa Busu amun merian?
3: Setengah tujuan Mbok.
0: Setengah tujuan ya.
3: Orang maghrib tuh Mbok masih di jalan tuh Mbok.
0: Siap.
3: Apanya yang penting olahraga Mbok.
0: Iya, yang penting olahraga, yang penting yaudah. Happy.
3: Happy Mbok. Tadi apa punya Mbok Yuli tadi?
0: Apa ya?
3: Lagunya?
0: Lagunya Jangan Gitu Dong.
3: Jangan gitu dong. 40 juta, 20 juta Mbok. Pulangnya naik ojek.
0: Jangan gitu dong.
3: Jangan gitu dong, yeah. 40 juta, 20 juta pulangnya naik ojek jadinya.
0: Oke, okay,
3: okay, dah mbok, kan segalanya mbok yo. Waktu udah habis mbok. Salam 20 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo untuk usung mawat. Ya yaudah kronden sana di terasa yo. Lagu-lagunya juga masih ada yang mau diputarkan nih untuk etam galanya. Nanti mbok rajak lagi untuk mengetahui ya jejak-jejak jejak udah iya sekarang mah janur nusantara nanti yo. Oke deh kalau gitu kronden sana langsung aja kita putarkan ya beberapa lagu di akhir kebersamaan kita di Dendang Merian. Makasih yang sudah gabungan, yang monitor juga makasih banyak. Semoga etam segalanya kesehatan aja, tetap di Propa RRI Samarinda.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda.
1: Nih, caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital Kaltara.

adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: coba lihat di kanak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
1: Duh, Nek, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal.
0: Ndak zaman now kah? Ndak zaman bahela kah? Ndak zaman batu kah? Namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah mu tegak tuh, yoh.
1: Ya, Ndi, ya, Mek. Aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
2: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama.
3: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Nak, kok kipasnya masih nyala? Kan gak ada orang di kamar, Nak.
1: Oh iya, lupa Bu, maaf ya.
0: Iya, tapi mulai sekarang ingat ya, hemat energi itu hemat pengeluaran juga.
2: Matikan listrik saat tak digunakan. Bijak gunakan energi demi bumi kita bersama.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Krondian Sana Perompat RRI Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mematangkan seluruh persiapan menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memasuki tahap akhir, berbagai aspek teknis menjadi fokus utama agar seluruh rangkaian kegiatan

0: dapat berlangsung tertib, aman, dan hikmat. Komitmen ini pun ditegaskan dalam rapat koordinasi kedua peristiwa persiapan HUT RI ke-81. Sri Wahyuni, Sekretaris Daerah Sekda Kaltim, menyampaikan secara umum persiapan dah berjalan sesuai jadwal. Pada tahap ini perhatian diarahkan pada kesiapan teknis di lapangan, termasuk pelaksanaan geladi kotor dan geladi bersih yang dijadwalkan pada 15 Agustus 2026 sebagai bagian dari evaluasi akhir seluruh rangkaian kegiatan. Setiap bidang juga memaparkan perkembangan persiapan serta kebutuhan yang masih memerlukan koordinasi. Sekda Kaltim juga menekankan pentingnya sinergi antar sektor karena pelaksanaan HUT RI melibatkan banyak pihak. Rangkaian peristiwa peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kalimantan Timur dijadwalkan dimulai pada 13 Agustus 2026 dengan puncak acara berupa upacara detik-detik proklamasi pada 17 Agustus 2026 di Gelora Kadri Uning Sempaja Samarinda. Demikian kabar hitam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar hitam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: 2, terus gerobaknya kaki 3, jadi disebut pedagang kaki 5.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
5: Rompak RRI Samarinda.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Selamat Merian Ronden Sana Mbok Ira mengawani Etam galanya di Merian hari ini ya. Di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Dan Ronden Sana di kali ini di Jelajah Nusantara, Mbok Ira juga punya informasi untuk Ronden Sana segalanya seputar odah wisata ya. Untuk odah wisata kali ini, Mbok Ira mau ajak Ronden Sana untuk jalan-jalan ke Kalimantan Barat. Jadi Kalimantan Barat ini Ronden Sana itu terkenal beneh dengan Tugu Katulistiwanya gitu. Karena memang provinsi ini menjadi salah sebuting provinsi di Indonesia yang dilalui oleh garis Katulistiwa. Kemudian Ronden Sana berkat keunikannya ini tempat wisata di Kalimantan Barat banyak juga yang dicari yo di sana. Nah, tempat wisatanya apa aja Ronden Sana? Dia berhadirkan informasi selengkapnya.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan. Wow.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perompa Tereri Samarinda. Jadi Kronden Sana kalau cerita seputar wisata di Kalimantan Barat ya, yang pertama yang paling terkenal adalah Tugu Katulistiwa. Jadi kalau misalkan ke sana, kalau belum mengunjungi Tugu Katulistiwa itu kayaknya kurang afdol Kronden Sana ya. Jadi lokasinya itu ada di sekitar 3 km dari pusat kota Pontianak ya, Kronden Sana. Ada di Jalan Katulistiwa Pontianak Utara, Kalimantan Barat, dan tempat ini memang menjadi ikon kota Pontianak dan pastinya pernah sepi jua ya. Karena kalau ke sini Kronden Sana apalagi datangnya pada waktu yang tepat, etam kawa menyaksikan peristiwa menakjubkan di sekitar Tugu Katulistiwa, tegak titik kulminasi matahari. Jadi pada saat itu posisi matahari akan tetap ada di atas kepala sehingga menghilangkan semua bayangan benda-benda di sekitar garis Katulistiwa. Nah, fenomena ini biasanya terjadi tanggal 21 sampai 23 Maret dan 21 sampai 23 September. Kemudian tempat wisata di Kalimantan Barat berikutnya adalah Museum Provinsi Kalimantan Barat. Ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak. Museum ini tuh menyimpan berbagai benda-benda bernilai historis yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Salah sebutnya peninggalan sejarah, tulah peradaban beberapa jenis suku bangsa yang ada di Kalimantan Barat, tegas suku Melayu, suku Dayak, dan juga suku Tionghoa. Ada juga di sana rumah radang ya. Jadi rumah ini adalah sebutan untuk rumah panjang suku Dayak Kanayan di Kalimantan Barat. Dan rumah ini Kronden Sana merupakan ciri khas Provinsi Kalimantan Barat. Jadi di Pontianak itu etam jua kawan jumpai rumah-rumah radang sebagai destinasi wisata di kompleks perumahan budaya di Jalan Sultan Syahrir di Kota Baru Pontianak gitu yo. Dan rumah ini pun ya dinobatkan oleh Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Pasalnya rumah adat ini berempu tinggi 7 meter dengan panjang bangunan 138 meter. Masih ada informasi lainnya dia mau hadirkan ya. Jadi tetap di Perompak RRI Samarinda.

0: diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gede dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, masih kok sampai kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Masih temani Mbok Ira dan Kronden Sana. Untuk wisata berikutnya di Kalimantan Barat ada Bukit Kelam. Jadi menjadi salah satu wisata ikonik juga di sana, di daerah Sintang, Kalimantan Barat. Bukit Kelam ini menawarkan pemandangan eksotis dari puncak bukit ya. Dan Kronden Sana, Bukit Kelam ini kabarnya diklaim sebagai batu monolit terbesar di dunia. Ada juga Kronden Sana Pulau Randayan ya. Jadi Pulau Randayan ini, Kronden Sana, adalah pulau sepi yang punya hamparan pasir lembut berwarna putih lengkap dengan pemandangan yang sangat indah gitu ya. Jadi kalau misalkan mau berkunjung ke pulau ini atau menggunakan perahu tulak dermaga pantai pasir panjang dengan waktu sekitar 2 jam gitu ya. Pulau ini juga terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya. Fasilitas yang ditawarkan juga mulai dari ada villa, kafe restoran dan juga pastinya sangat nyaman ketika kita pergi liburan ke sini. Di sana juga ada hutan mangrove setapuk ya, Kronden Sana. Di sini selain kita bisa melihat keindahan alam, tapi kita juga bisa belajar di situ, Kronden Sana. Kenapa? Karena lokasi wisata ini tuh terletak di Gang Halus, maka untuk ke Odah ini juga kita nih kawan nih pakai kendaraan roda 4 gitu ya. Nah, untuk ke sini tuh Kronden Sana, fasilitas yang disiapkan juga kayak misalkan kapal motor ya yang bisa digunakan untuk berkeliling pantai, dan di sini kita bisa belajar bagaimana hutan mangrove ya di daerah apa di hutan mangrove setapuk ini ya. Baiklah Kronden Sana, sebenarnya masih banyak lagi tempat wisata yang ada di Kalimantan Barat yang dikutip Mbok Ira baca ini ya, liputan6.com. Nanti setelah ini musik informasi hadir ngawani Kronden Sana ya, jadi tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: Objek wisata yang satu ini berada di tengah Sungai Mahakam, sebelah barat Kota Raja Tenggarong, Kutai Kartanegara. Sebuah pulau yang berasal dari pengendapan lumpur sungai. Jika dilihat, bentuknya memanjang menyerupai perahu yang terbalik. Tempat wisata ini disebut mirip dengan Taman Mini Indonesia Indah yang berada di Jakarta. Hal ini dikarenakan Pulau Kumala juga menggambarkan budaya Kalimantan, mulai dari bangunan adat, candi, dan juga patung lembu. Sekitar 27 km jarak yang harus ditempuh dari kota Samarinda melalui jembatan Kutai Kartanegara dalam waktu kurang lebih 30 menit. Sedangkan dari kota Balikpapan, jarak yang harus ditempuh sekitar 130 km atau kurang lebih 3 jam. Taman wisata Pulau Kumala juga dapat diakses dengan transportasi air melalui Sungai Mahakam.
2: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
3: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
4: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
2: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
5: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
6: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
1: Oh, yes. Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perpustaka dan Kearsipan DPK Kaltim terus mematangkan persiapan Festival Literasi Kalimantan Timur 2026 yang akan berlangsung selama hampir satu bulan mulai 27 Agustus hingga 20 September 2026. Festival ini disiapkan sebagai ajang memperkuat budaya baca sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap buku-buku berkualitas dengan harga terjangkau. Salah satu daya tarik utama festival tahun ini adalah Bazar Buku Murah yang menghadirkan koleksi dari sekitar 100 penerbit nasional melalui kerjasama dengan penerbit Mizan. Kehadiran ratusan penerbit ini diharapkan mampu memberikan lebih banyak pilihan bacaan bagi pelajar, mahasiswa, keluarga hingga masyarakat umum yang ingin menambah koleksi buku. Kepala DPK Kaltim Lisa Hasliana mengatakan festival tidak hanya berfokus pada penjualan

0: jualan buku, tapi juga menjadi ruang kolaborasi bagi berbagai komunitas literasi, akademisi, perangkat daerah, dan juga masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman literasi yang menarik dan edukatif. Melalui penyelenggaraan festival ini, DPK Kaltim berharap budaya membaca semakin tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran yang inklusif, inspiratif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Demikian Habar Etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Jam, waktu sama pukul kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
2: Sekarang aku udah nginjek kepala 2. Tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana perompat RRI Samarinda. Mbok Ira hadir ngawani atam galanya ya di suasana petang hari ini, dan pastinya kronden sana di zona petang ini informasi-informasi juga akan hadir menemani kronden sana galanya ya. Ya, di Miami juga terpantau cukup lancar lalu lintas ya. Cuaca juga kronden sana ini agak ada angin-anginnya dikit gitu ya. Hati-hati dalam perjalanan. Untuk kronden sana juga Mbok Ira hadirkan lagu-lagu Islami sambil menantikan untuk kumandang azan Maghrib Kendia jatuh pada pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابأثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: أبو هريرة berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan diterima salat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai, ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, bareng apa nih? Ih, bareng apa nih? Ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
3: Hah?
2: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
4: What?
2: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
4: Oh no.
5: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
6: Pro 4 RRI.
7: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Krondian sana perempat RRI Samarinda. Wayah nih jam dan nunjukkan jam 18:40 waktu Indonesia Tengah ya. Ya pastinya diamin-amin lalu lintasnya lancar aja. Selamat melakukan aktivitas di malam hari. Dan Krondian sana Wera hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara untuk menemani etam galanya sampai nanti merapat di jam 19 waktu Indonesia Tengah. Kalau gitu Wera pamit, kalau saya salah kata mohon maaf dan tetap bersama kami perempat RRI Samarinda.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
2: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana, pemerintah Provinsi Kaltim terus mematangkan persiapan menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui rapat koordinasi kedua yang dipimpin oleh Sekda Kaltim Sri Wahyuni. Dalam rapat tersebut, Sri Wahyuni menyampaikan bahwa secara umum persiapan berjalan sesuai jadwal dengan fokus saat ini pada kesiapan teknis di lapangan termasuk rencana pelaksanaan gladi kotor dan gladi bersih pada 15 Agustus mendatang. Beliau juga menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi antar sektor untuk memastikan seluruh tanggung jawab berjalan lancar. Rangkaian peringatan ini dijadwalkan dimulai pada 13 Agustus dan akan mencapai puncaknya pada upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di Gelora Kadri Uning Sempaja Samarinda. Demikian kabar etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di kabar etam selanjutnya.
1: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Siapa yang di rumah yang suka main banjir?
1: Enggak, Bu Guru.
0: Wah, pintar. Jadi enggak ada yang suka main banjir ya? Ada yang tahu kenapa sebaiknya enggak main banjir?
1: Bahaya, Bu Guru.
0: Bahayanya gimana, Alia?
1: Airnya kotor, Bu.
0: Betul, air kotor bisa membuat kulit gatal. Kalau Kila, kenapa enggak mau main banjir?
2: Nanti kata Bunda kena listrik.
0: Betul, kalau ada kabel yang terbuka, listriknya bisa mengalir melewati air.
1: Iya, Bu Guru.
0: Jadi, sebaiknya jangan main banjir ya. Selalu ikut kata ayah dan ibu di rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua segalanya. Jumpa lagi dengan Mbak Nita ya dalam rangkaian Samarinda Malam edisi hari ini Rabu. Rabu atau hari ini tanggal 5 Agustus 2026. Nah, tanggal 5 ya. Masih panjang perjalanan etam di Agustus karena Agustus itu sama tegak Juli ya, 5 minggu gitu ya. Semangat-semangat aja deh pokoknya untuk etam segalanya Ibu Sembak ya. Ya, jumpa lagi tentunya dalam rangkaian Samarinda Malam, tentunya di program pertama. Setelah 2 hari ini tanduk mengudara agak tuh ya, weh, nyaman banget libur. Dan hari ini di beranda berita daerah dan Nusantara, karena di sana seperti biasa etam melihat-lihat cuaca dulu aja gitu ya. Dimana malam hari ini untuk cuaca di Samarinda nih, karena di sana cerah aja dengan suhu kisaran 26 derajat Celcius nih karena di sana. Ya, dan ya memang beberapa hari ini cerah benar luar biasa ya, kering rasanya tegak minum es terus siang-siang gitu ya, hati-hati kena radang juga ya Bu Sembo ya. Kadang nenek beingatan minum es tiba-tiba gak anu nih radang tenggorokan lah gak tuh ya. Ini penyakit-penyakit yang mudah rentan terkena gitu ya di musim-musim ini ya. Berani dalam segalanya beratan sehat terus, amin. Dan tentunya kurang yang sana dia masih dikawani dengan sejian lagu-lagu pop daerah Nusantara dan diselingi dengan rangka informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya ya, masih dengan Mbak Nita Jua sampai berapa pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Setelah ini dikawani dulu dengan lagu dan Jua sambil menantikan azan Isya ya, yang hari ini akan berkumandang pukul 19.35 waktu Indonesia Tengah. Jadi dikawani dulu dengan yang tidak lalu lagi berikut nih lagu dari Kalimantan Tengah.

0: Eh, Kak Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.

0: suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Anda masih mendengarkan From 4 RRI Samarinda.

Ya, karena di sana datang mendengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi yang menjalankan ya. Beralih informasi lainnya, keran desa dalam beranda di mana sebuah truk bermuatan mengalami kecelakaan hingga terguling di kawasan tanjakan Gunung Tangga, Talang Sari, Samarinda hari ini, keran desa, di mana akibat insiden ini juga muatan yang diangkut truk berhamburan di bahu jalan dan sejumlah warga terlihat membantu mengamankan lokasi. Ini baru benar terjadi ya, Bu Sombo. Baru beritanya ini baru sekitar 1 menit yang lalu diunggah di laman Instagram berita terkini SMR ini, keran dari sana. Jadi bagi kita galanya yang melewati kawasan tanjakan Gunung Tangga Talang Sari, harap berhati-hati ya, keran dari sana yo. Dan beralih informasi lainnya, di mana revitalisasi Pasar Pagi Samarinda yang digadang-gadang menjadi wajah baru pusat perdagangan di kota tepian ini ternyata juga belum sepenuhnya membawa angin segar nih bagi para pedagang. Di mana dibalik bangunan modern dengan fasilitas yang lebih representatif jiwa, aktivitas jual beli ini dinilai masih jauh dari harapan. Dan pedagang juga mulai ini mengeluhkan sepinya Pasar Pagi Samarinda dan meminta Pemkot untuk mengevaluasi penataan kios hingga tarif retribusi. Karena memasuki beberapa bulan setelah proses relokasi pedagang ke gedung baru, sebagian besar pelaku usaha ini mengaku masih berjuang untuk mempertahankan usahanya di tengah minimnya jumlah pembeli. Kondisi ini bahkan juga membuat sejumlah pedagang kesulitan menutup biaya operasional harian. Ketua Forum Pasar Pagi Samarinda, Torik Hakim, mengatakan kondisi pasar pagi saat ini sendiri juga belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi para pedagang. Ya, keren di sana informasinya, masih kami kutip dari laman Instagramnya berita terkini SMR. Dan juga berikut dua informasi malam hari ini ya, keren di sana, di mana menutup juga kebersamaan kita dalam beranda berita daerah dan Nusantara hari ini. Atau akan lanjut lagi di Beseprah Bekesah seputar budaya daerah. Tetap bersama kami di era di Perempat Samarinda.

0: tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Pukul 20 lewat 1 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan sana pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim terus mematangkan persiapan Festival Literasi Kalimantan Timur 2026 yang akan berlangsung selama hampir 1 bulan mulai tanggal 27 Agustus hingga 20 September 2026. Festival ini disiapkan sebagai ajang memperkuat budaya baca sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap buku-buku berkualitas dengan harga terjangkau. Salah satu daya tarik utama festival tahun ini adalah Bazar Buku Murah yang menghadirkan koleksi dari sekitar 100 penerbit nasional melalui kerjasama dengan penerbit Mizan. Kehadiran ratusan penerbit tersebut juga diharapkan mampu memberikan lebih banyak pilihan bacaan bagi pelajar, mahasiswa, keluarga, hingga masyarakat umum yang ingin menambah koleksi buku. Kepala DPK Kaltim Lisa Hasliana mengatakan, festival tidak hanya berfokus pada penjualan buku, namun juga menjadi ruang kolaborasi bagi berbagai komunitas literasi, akademisi, perangkat daerah, dan masyarakat. Menurut Sida, kegiatan ini juga dirancang untuk menghadirkan pengalaman literasi yang lebih menarik dan juga edukatif. Demikian kabar Etam kali ini, saya Anita, sampai jumpa di kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Jam, waktu sama pukul kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih?
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Lanjut Besembaya Tembi Beseprah Bekesa seputar budaya daerah. Malam hari ini seputar pakaian-pakaian di Nusantara ya, karena di sana. Dan malam hari ini kita akan mengenal lebih jauh tentang motif batik, tepatnya hari ini dari Aceh nih kerandeng sana. Karena memang Aceh ini adalah salah satu provinsi istimewa yang ada di Indonesia selain Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Papua. Provinsi yang paling barat ya di Indonesia ini juga ternyata memiliki produk kerajinan kain batik. Seperti batik dari daerah-daerah Indonesia lainnya, batik Aceh ini juga tentunya punya sejarah, ciri khas, dan motifnya tersendiri. Etam kenalan dulu dengan sejarahnya ya, kerana di sana di mana sejarah batik Aceh ini dilepas dari kedatangan pedagang dari Pulau Jawa ke Aceh. Tapi sebenarnya tidak diketahui juga secara pasti ya kapan pertama kali Sida ini datang ke Aceh dan seberapa sering Sida akhirnya ke sana juga gitu. Tapi yang jelas kehadiran Sida tuh punya pengaruh besar terhadap terciptanya batik Aceh. Dan sebagian pedagang Jawa yang datang ke Aceh juga tuh membawa kain batik ya yang dibeli masyarakat Aceh. Dan kain tersebutlah yang akhirnya dimodifikasi oleh masyarakat Aceh sehingga terciptalah batik khas Aceh yang Etam kenal wayah ini. Nanti Etam akan bahas ciri khas dari kain batik Aceh itu apa ya, karena memang batik setiap daerah itu punya ciri masing-masing gitu ya. Dan Etam akan kenalan juga dengan motif-motif batik Aceh gitu ya. Siapa tahu ada di rumah ternyata Etam kira motif batik biasa aja, tapi ternyata itu motif batik Aceh gitu, Bu Sombo. Tapi Etam nelinga dulu yang gak lalu berikut ini.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger perompet RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Kesel.
5: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
4: Emang bisa ya?
6: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
7: Oh no.
6: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
4: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
8: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya keren ya sana. Jadi umumnya batik Aceh ini punya corak yang elegan dan juga nuansa islaminya kental gitu ya. Batik Aceh ini juga punya beberapa ciri khas lain, yaitu yang pertama didominasi warna cerah, tiga warna kuning, merah, hijau, dan juga merah muda. Jarang benih juga menggunakan motif binatang kerandai sana, karena sidani berpegang bahwa syariat Islam itu melarang menggambar makhluk hidup, tiga hewan atau manusia di kain atau media lainnya. Dan karena ada motif binatang gitu ya, jadi Aceh ni mun batiknya tuh lebih banyak ngenakan gambar berbentuk lingkaran, sulur, dan garis pada sebagian besar motifnya. Nah, yang pertama itu kenalan dengan motif pintu Aceh ya, karena ini unik ya. Dengan gambar pintu yang tingginya relatif rendah sebagai ciri khasnya. Gambar ini tuh terinspirasi dari pintu pada rumah adat Aceh yang memang relatif rendah, tapi di baliknya tuh ruangannya luas gitu keranda sana. Gambar itu selain punya makna yang tadi, ada juga makna lain. Itu yang pertama menggambarkan sifat orang Aceh yang terlalu terbuka pada orang baru, tapi bisa menganggap orang baru itu sebagai saudara mudah akrab. Terus yang kedua juga melambangkan sifat rendah hati dan jual lapang dada.

0: perhatian panggilan terakhir penumpang pesawat tujuan Incheon. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 2B. Terima kasih.
1: Turun dari pesawat atau menuju pesawat nggak kehujanan dan kepanasan? Iyalah, kan ada Garbarata. Iya, Garbarata juga memiliki sebutan lain yaitu boarding bridge atau avio bridge. Alat berupa jembatan berdinding seperti lorong yang menghubungkan pintu pesawat dengan terminal di bandara. Garbarata pesawat berfungsi untuk membantu penumpang ketika hendak menyeberang ke pesawat tanpa harus keluar terlebih dahulu dari gedung terminal. Di Indonesia, istilah Garbarata berasal dari bahasa Sanskerta. Garba artinya adalah perut, rahim, atau wadah, sedangkan rata artinya adalah kereta. Dalam bahasa Jawa, garba memiliki arti lain yaitu menggandeng atau menyambung. Sehingga kata Garbarata dapat diartikan menjadi wadah atau kereta yang menghubungkan. Garbarata pesawat pertama kali digunakan di Bandara Internasional San Francisco pada tanggal 26 Juli 1959. Alat canggih ini ditemukan dan dibuat oleh Frank Derwin, seorang insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Derwin bersama dengan Francis B. Johnson merupakan penemu pertama dari konsep Garbarata yang pada awalnya diberi nama aerogangplank.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya keren di sana. Selanjutnya ya, tadi ada motif pintu Aceh, ada motif bungeng jempa. Nah jadi memang ini tuh kenapa bungeng jempa ini ya, Etem tahu benar bahwa ini adalah lagu daerah ya. Tapi selain menginspirasi terciptanya salah satu lagu daerah Aceh, bungeng jempa atau bunga jempa, ini juga dijadikan motif batik Aceh. Motif ini menggabungkan gambar bungeng jempa dengan warna hijau atau merah dan langsung menggambar secara tidak langsung gitu ya, menggambarkan indahnya bungeng jempa dan alam di Aceh. Terus ada juga motif tolak angin yang memiliki gambar ventilasi pada rumah adat Aceh yang berjumlah banyak. Dan secara filosofis, motif ini sendiri menggambarkan masyarakat Aceh yang kawam menerima perbedaan dari orang lain. Ada juga motif rencong ya. Rencong ini adalah salah satu senjata tradisional khas Aceh dan merupakan salah satu motif pada batik Aceh ini sendiri. Dan motif rencong ini pada batik diyakini merepresentasikan bacaan basmalah kerandeng sana. Dan di Aceh sendiri masyarakat ini sering mengenakan batik motif ini untuk ritual adat tertentu. Selanjutnya juga tadi dah tentang apa ini namanya bunga jempa gitu ya, terus ada ventilasi terus ada pintu gitu. Nah ini baru ada yang namanya buah delima kerana di sana. Jadi selain menggunakan gambar ornamen rumah, bunga dan senjata tradisional, motif batik Aceh juga mengenakan buah, dan salah satunya adalah buah delima. Dan kenapa sih buah delima ini dipilih? Ternyata ada alasannya, karena buah tersebut ini ada disebut di dalam Al-Quran sebagai salah satu buah yang ada di surga kerandeng sana. Dan gambar delima pada motif batik ini juga akhirnya dipadukan dengan beberapa warna menarik. Yang selanjutnya juga, yang terakhir adalah bungong kalimah. Dan ini adalah motif batik Aceh yang kental akan nuansa religius dan terlihat dari adanya ayat suci Al-Quran pada bagian ujung kainnya kerandeng sana. Nah, karena ngandung ayat suci ya, jadi kain batik ini tuh boleh dipakai sembarangan. Dan biasanya batik ini tuh akan digunakannya pada acara keagamaan atau dijadikan kerudung pada perempuan-perempuan Aceh. Nah, informasinya kami kutip dari laman website goodnewsfromindonesia.id. Menjadi akhir juga kebersamaan Etam dalam Beseprah Bekesa seputar budaya daerah. Dah pukul 20.49 waktu Indonesia Tengah ya, 10 menit lagi menuju pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kita akan lanjut di pesan antar komunitas Kutai. Tetap bersama kami di area Perempat Samarinda.

0: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: MHz. Suara Budaya Benua Etam.
2: Hey. Masih enak kok?
3: Yuk toh.

0: Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
1: Ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Terwenang Kementerian Hukum atau Kemenkum berkomitmen mempercepat transformasi digital secara menyeluruh terhadap 470 layanan publik mulai September 2026. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum, mendukung iklim investasi, meningkatkan daya saing industri nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui digitalisasi ini, masyarakat dan pelaku usaha dapat mengakses pelayanan secara lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien. Selain mempermudah akses layanan sebagai fondasi penting untuk meningkatkan kepercayaan investor, pemerintah juga berkomitmen melakukan deregulasi atau penyederhanaan berbagai aturan yang menghambat investasi guna menciptakan ekosistem usaha yang lebih kompetitif di Indonesia. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam esok hari.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
2: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini
3: teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa enggak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
5: Ya, karena di sana saatnya Tom Empati bersama drama legenda malam hari ini berjudul Legenda Keris Pusaka Dewa. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
6: Ini adalah kisah tentang seorang pemuda miskin bernama Salman. Semenjak ditinggal ayahnya meninggal dunia, hidupnya hanya bersama sang ibu. Satu-satunya harta berharga yang dimilikinya adalah sebuah pondok tua peninggalan ayahnya. Ia mencari nafkah dengan cara membersihkan ladang orang. Seperti pemuda seusianya, ia ingin sekali belajar berbagai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, dia tidak punya biaya. Bagaimanakah perjalanan hidup Salman? Ikuti selengkapnya dalam mini drama legenda Keris Pusaka Dewa bagian 1.

0: Kasihan kamu, Salman. Seharusnya kamu itu belajar seperti anak-anak lain. Tapi kamu malah sibuk mencari makan untuk kehidupan kita. Maafkan ibu ya, belum bisa memberikan yang terbaik untuk kamu.
1: Ibu tidak usah khawatir, aku akan mencari guru yang mau mengajariku tanpa bayaran. Dengan balasan, aku akan berbakti kepada guru itu.
0: Tapi buktinya sampai sekarang?
1: Aku akan berusaha, Bu, sampai mendapatkan guru itu.
0: Zaman sekarang mana ada yang gratis, Nak?
1: Salman yakin, Bu, pasti ada. Yang penting, ibu doain Salman ya.
0: Iya, anakku.
1: Ya sudah, sekarang aku pergi dulu ya, Bu. Semoga hari ini ada guru yang mau mengajariku.
0: Sudah pulang kamu? Gimana? Apa ada guru yang mau mengajarimu?
1: Belum ada, Bu. Tadi ada beberapa yang kutemui. Mereka menolak semua dan melihatku sinis, Bu. Mungkin karena Salman miskin dan lusuh.
0: Sabar ya, Nak. Kan masih ada besok. Mana tahu besok ada guru yang mau mengajarimu. Jangan putus asa ya, Nak.
1: Iya, Bu.
0: Ya sudah, kamu pasti belum makan kan? Ibu sudah masak. Ayo kita makan.

0: Ada apa, Nak? Kenapa kamu lari-lari seperti itu?
1: Bu, Salman sudah dapat guru yang mengajari Salman tanpa dibayar, Bu.
0: Betul.
1: Iya, Bu.
0: Syukurlah, masih ada guru seperti itu. Mulai kapan kamu bisa belajar?
1: Besok pagi, Bu. Tapi ada syaratnya, Bu, yang harus aku kerjakan kalau aku ingin belajar di sana secara gratis.
0: Syarat apa itu?
1: Jadi, setiap pagi aku harus mengisi air ke tempayan dan bak mandi. Setelah itu, membersihkan halaman rumah dan sekelilingnya. Kalau persediaan kayu bakar untuk memasak habis, aku juga harus mencarinya, Bu.
0: Wah, banyak sekali yang harus kamu kerjakan, Nak. Apa kamu sanggup?
1: Aku sanggup, Bu. Demi mendapatkan ilmu, apapun akan aku lakukan, Bu.
0: Semoga apa yang kamu impikan bisa terwujud, ya, Nak.
1: Makasih, Bu. Mulai besok, pagi-pagi sekali Salman pergi ya, Bu. Karena harus mengerjakan semua yang disuruh guru sebelum mulai pelajaran dengan anak-anak yang lain.
0: Iya, sekarang kita makan ya. Pasti kamu sudah lapar.

0: Iya, ada apa?
1: Salman kan sudah lama belajar dengan guru. Banyak ilmu yang Salman dapatkan, seperti ilmu agama dan bela diri. Guru bilang, biar ilmu ini bermanfaat untuk orang banyak, guru memberi saran agar Salman merantau. Selain membagikan ilmu ini, aku juga bisa mendapatkan pengalaman baru di tempat lain, Bu.
0: Terus, kamunya ingin seperti apa?
1: Salman mau minta izin ke ibu untuk pergi merantau. Nanti ketika sukses, aku akan menjemput ibu.
0: Salman, ibu tidak akan melarangmu merantau. Apalagi itu kau lakukan untuk mencari ilmu.
1: Terima kasih, Bu.
0: Ibu hanya berpesan ke kamu, hati-hatilah membawa diri. Kamu harus mengutamakan sopan santun, tegur sapa yang baik, dan tidak memandang tingkat kehidupan seseorang. Satu lagi, jangan lupa berdoa kepada Allah, nak.
1: Baik, Bu. Pesan ibu akan selalu aku ingat.
0: Jadi, kapan kamu akan pergi?
1: Lusa, Bu.
0: Besok, ibu akan bantu kamu. Siapkan barang yang mau dibawa, ya.

0: Tidak terasa, sudah berbulan-bulan aku tinggal di masjid ini. Untung saja pengurus masjid ini memberi aku izin. Selain itu, di sini aku juga bisa mengajari anak-anak yang kurang mampu untuk mengaji. Alhamdulillah, dari satu murid, sekarang sudah semakin banyak.
1: Salman!
0: Iya, ada apa ini?
1: Menurut laporan seorang guru, kamu telah memberikan pelajaran yang menyesatkan kepada murid-muridmu. Hal itu sangat berbahaya.
0: Hal menyesatkan apa? Selama ini, saya hanya mengajar ngaji anak-anak yang kurang mampu di sini.
1: Pokoknya kami akan tangkap kamu dan membawamu menghadap raja.
0: Tapi...
1: Sudah! Jangan tapi-tapi! Prajurit, cepat bawa dia ke istana! Mohon ampun, Baginda Raja. Kami sudah membawa Salman kemari.
2: Bawa dia masuk.
0: Maaf, Baginda Raja. Ada apa? Saya sampai dibawa kemari menghadap raja.
2: Salman, banyak laporan tentangmu yang mengajari anak-anak di sini tanpa meminta bayaran. Apa itu benar?
0: Benar, Raja. Tapi karena mereka semua adalah anak-anak miskin yang tidak mampu.
2: Tapi kamu dianggap merusak kebiasaan masyarakat sekitar tentang tata cara melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, kamu harus mendapatkan hukuman.
0: Hukuman seperti apa yang harus saya jalani, Raja?
2: Salman, aku perintahkan kamu mengambil keris pusaka yang berada di pulau sebelah tenggara kerajaan ini. Pusaka itu aku perlukan untuk putriku.
0: Mohon maaf, Raja. Memangnya putri Raja kenapa?
2: Intinya pusaka itu akan membantu putriku. Sekarang kamu jalankan saja perintahku ini. Mengerti?
0: Baik, mengerti, Baginda Raja. Apa kalian tahu kenapa putri memerlukan pusaka itu?
1: Sebenarnya, putri sudah beberapa kali menikah. Tapi setelah menikah, suaminya selalu meninggal. Oleh karena itu, putri sampai sekarang belum menikah lagi. Sebenarnya sudah beberapa orang mencoba untuk pergi mengambil keris itu. Tapi...
0: Tapi apa?
1: Sampai sekarang belum ada yang berhasil. Bahkan, mereka yang mencoba tidak pernah kembali lagi.
0: Begitu ya.
1: Tapi, menurut cerita, perjalanan menuju ke pulau tempat pusaka itu sangatlah sulit. Sebelum sampai ke pulau, di laut nanti ada sosok makhluk aneh yang menyerang. Makhluk itu sangat ganas dan pasti akan menyerang orang yang akan menuju ke pulau.
0: Baiklah, kalau begitu, besok aku akan pergi untuk mengambil pusaka itu.

Sepertinya aku mendengar sesuatu. Tapi apa ya? Apa itu makhluk buas yang mereka bilang di laut ya? Tapi tidak mungkin makhluk itu bisa menghadang perahu dari dua arah yang berlawanan. Sepertinya aku harus menggunakan ilmu menembus pandang untuk melihat ada makhluk apa di sekitar sini. Sepertinya aku melihat seperti sosok manusia berkulit hitam sambil memegang tombak. Dan itu di sebelah kanan juga sosok yang sama.

0: Cepat sekali mereka. Hampir saja aku kalah. Banyak sekali luka di tubuhku. Lebih baik sekarang aku istirahat dulu. Setelah sedikit pulih, aku akan kembali mencari keris itu.
1: Bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Salman akan berhasil mendapatkan keris itu dengan berbagai rintangan yang harus dilewatinya? Ikuti kisahnya di mini drama legenda Keris Pusaka Dewa bagian 2. Mini drama legenda Keris Pusaka Dewa bagian 1. Produksi RRI Samarinda. Naskah Ira Runinta, sutradara Ratih Irawan, dengan para pemeran Ahmad Junaidi sebagai Salman, Mariatul Kiptiah memerankan ibu, prajurit diperankan Ilham, Dedi Purnama sebagai raja, dan narator dibacakan Ira. Rekaman Hartati, montase Mira Febrina.

0: Ya, karena sana deh tam dengarkan bersama drama legenda malam hari ini berjudul Legenda Keris Pusaka Dewa. Selanjutnya tam akan lanjut lagi di pesan antar komunitas Kutai. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
1: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Ya keren ya, saya teman lanjut lagi ya tentunya di pesan antar komunitas Kutai malam hari ini edisi Rabu 5 Agustus 2026. Targetnya Rabu pertama ya di bulan Agustus, dan hari ini nih dah rame benih nih studio etam bah di main-main etam malam hari ini ya. Karena etam akan membahas tentang suatu hal yang luar biasa juga malam hari ini. Tema etam dia hatu. Etam sapa dulu ha yang dah ada di studio ya, ada Bu Suipai dan DKK. DKK di itu etam ha sapa dulu nih ya. Ayo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bu Su?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, langsung ha di usah berlawas-lawas kita buka ha dulu sekalian mengenalkan bintang tamu etam malam hari ini, temanya juga apa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerunding sanaku di mana aja kita segalanya berada. Bertemu pulang kita dengan saya Ipai Kedawi dalam acara Pentas Budaya Berbahasa Kutai, di mana bahasa Kutai adalah bahasa jati diri etam asli orang Kalimantan Timur. Malam ini saya mandi di sorangan. Malam ini saya ada bintang tamu. Salah satunya orang yang tidak asing lagi. Tahun ini kita dengan Busu Nueng, karena Sida ini selawasan pensiun, Sida jadi pemerhati budaya etam orang Kutai. Dan yang kedua juga dengan Busu Irwan, salah satu ketua tingkilan tepian mahkam dari Kota Raja Tenggarong. Tegak apa kelanjutannya, saya serahkan ke Busu Nueng untuk meneruskan pertanyaan. Silakan Busu Nueng.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar untuk keruan desa-desanaku? Di mana aja kalau di sana adanya, mudah-mudahan etam segalanya kesehatan.
1: Amin.
2: 7 tahun.
1: 7 tahun mandi ke sini suyo.
0: Apa bedanya ya,
1: Ustaz? Apa sih perasaan kita apa sih
2: di sini? Aku mulai malam kemai sampai hambat. Hambat tadi ya, hambat tadi ya.
1: Tengengiang,
2: kemai.
1: Temimpi.
0: Temimpi.
2: Iya. Kenapa? Bunyi orang tuh hati tuh ngeretek itu. Jadi ayo pai siapa? Oh ternyata kebujuran ada Deng Sana Etam dari grup tepian makam ya kan? Ada dapat prestasi baik, bunyiku ayo Etam naikkan lagi supaya sih udah tambah semangat gitu. Ya untuk keruan Deng Sana Etam yang lawas nih dengari suara saya
1: hari ini. Nih ada orangnya di sini nih.
2: Kita enggak jadi. Apa kabar Tua Baron? Nah, kebujuran Tua Baron tuh mulai kemai. Nyapa saya itu.
1: Apa bunyi sih dah?
2: Apa ada biasa aja kesahan.
1: Apa di siaran lagi?
2: Takut anu ya, bebaik ya takut dirongkok buaya, gumuan. Itu ciri hasilnya tuh. Busu Mamat juga apa kabar? Busu Anto, kawan-kawan yang lawas lah ya.
1: Bihilangan.
2: Anu bihilangan di bukannya bukannya bihilangan. Aku yang di tapi ingat lagi dah. Siapa nih ya kan? Ya, malam hari ini etam kebujuran ada tamu dari Busu Irwan. Yang berisi grup tingkilan tepian mahakam.
1: Dari Kota Raja.
2: Dari Kota Raja. Dan saya dapat informasi sebelumnya bahwa Sida ini melanjut kan apa menyurang tuh kebisaan orang tua bari orang tua Sida. Nah saya enggak tanya, saya enggak minta dijelaskan nih siapa orang tua kita itu gitu nih.
3: Ya langsung aja.
0: Kisah
3: dari perjalanan ini sebenarnya dulunya pernah ada dari almarhum Kak Dato, Kai dan nenek. Dato, nenek dengan bapak. Nah, biasanya yang terkenal dengan Ahmad Sofyan.
2: Ahmad Sofyan ya.
3: Iya. Dia banyak menciptakan lagu. Akhirnya itu lumayan viral pada tahunnya. Akhirnya kami merasa ini harus kami
2: lagi.
3: Lanjutkan lagi. Supaya tidak tenggelam. Itu.
2: Ya, kebujuran lagu-lagu itu Manu Mbok Mita ada di situ tuh. Saya tamakan waktu masih saya dinas ada segala tuh Mbok. Rantau Melan, ya. Telok Belau,
3: Teluk Balan.
2: Ada segala tuh nah, citaan Bapak Sida nih.
1: Teluk Belau.
2: Ada di situ. Ada di file tuh, di file tingkilan saya taruh dulu. Di tahu mewah ini terburhai. Nah,
0: ini tahu juga.
2: Ada di situ saya tamakan banyak loh di situ termasuk lagu apa tadi yang bunyi kita tuh teplengser tadi Pak?
1: Teplengser di leca.
2: Pengantin baru.
3: Pengantin baru
2: tuh. Itu lagu kesukaan saya tuh karena ada tarsul yang nyeleneh di situ bunyi orang Jawa aja. Ya, itu artinya kita neruskan apa sih sebutannya yo? Saya ini selawasan pensiun nih anu. Anda. Apa habis ini berkurang gitu.
1: Nih, bahasa Atam Kota itu apa ngelanjutkan?
2: Meneruskan. Pelestarian budaya. Nah, saya dapat informasi lagi yang baru. Artinya alhamdulillah nih ada penerus Bapak ya berarti kan. Mulai dari Boyok ya.
3: Mulai dari Dato
2: Kai. Dato siapa Dato kita?
3: Salim.
2: Dato Salim terus
3: abis
2: turun
3: itu Herman bin Salim. Ahmad Sofian bin Herman.
2: Oke. Artinya terus ini
3: baru saya
2: Irwan
3: bin Ahmad Sofian.
2: Nah, itu harus
1: dari generasi ke generasi
2: nah, yang saya tertariknya adalah sebenarnya Pak, waktu malam waktu pertama kita ke sini saya tuh sebenarnya sudah ada umpat gitu. Karena ini memang harus dilestarikan dan tingkilan karena saya lihat anak-anak muda sudah mulai ini. Jadi apa yang saya dulu carangkan di perempat ini artinya mulai berkembang nih ke kanak-kanak karena memang ditopang oleh peraturan bupati kah apa itu ya? Nah ada itu Tarsul kemudian dijadikan muatan lokal dalam bahasa Kutai ya kan itu ada pergubnya memang. Nah artinya pelestarian itu sudah mulai agak berjalan walaupun masih dilakukan atau dikerjakan oleh orang-orang yang memang bujur-bujur menjiwai kesenian daerah. Nah yang saya gawalnya dengan kita ini agak beda dengan yang lain adalah kita selain kita meneruskan pelestarian tingkilan nih dari orang tua kita membina kanak-kanak. Benar. Nah ini yang saya gawal karena saya nonton waktu di teras.
1: Iya ya salut kan? Salut etam sih ya.
2: Bunyi saya ini yang dicari perempat mulai dulu, ya kan? Nah ini kita membina nih apakah itu lingkungan keluarga ataukah mungkin ada yang dari memang apa namanya memang bakat atau gimana nih bisa sampai terkumpul jadi satu?
3: Ya. Yang pertama gini, asal mulanya memang saya meniru apa yang dijalankan oleh almarhum bapak. Karena saya mengikuti sejak kecil, sejak halus biasanya kan. Jadi waktu zaman bapak, dari tingkilan sida ini dulunya keluarga. Kenapa terus berkembang ke masyarakat? Karena setiap anak sekolah di SD, SMP Muara Kaman itu direkrutnya untuk jadi pemain musik tingkilan.
2: Oh jadi kita aslinya dari Muara Kaman ya?
3: Muara Kaman. Nah hiduplah musik tingkilan Muara Kaman itu dengan anak-anak muda yang berumuran 17 tahun, 20 tahun, 17 tahun, 20 tahun. Akhirnya diikutkan serta lomba segala macam sampai meraih prestasi besar. Nah akhirnya kan ketika itu ada saya kemarin akhirnya saya empat juga nih asal mulanya tingkilan ini dari saya mengajari kanak tegak tuh kan karena ada warisan gambus kan di rumah ngajari kanak memang ya kanak ini agak sulit juga sebenarnya dilajari tapi namanya etam harus memudayakan keluarga tingkilan mau nih mau kan lajari bisa akhirnya terbentuklah komunitas kecil dalam keluarga kami.
2: Ya, artinya dimulai dari dalam keluarga.
3: Anak saya yang nyanyi, Rapa yang main gambus, saya yang main bass atau main gitar. Nah akhirnya baguslah. Artinya ini akan saya teruskan melebar ke anak apa ipar. Abis itu melebar ke kawan-kawannya sekolah, tetangga-tetangga sebelah. Nah di situ sudah mulai terkumpul ada 4 pemain yang bisa sudah menyanyikan lagu Ero Tenggarong. Nah, coba kami viralkan ke medsos, ternyata diundang di Jembayan. Pertama kali kami main di Jembayan.
2: Jembayannya. Pak, di Jembayan dalam acara apa tuh?
3: Ulang tahun Jembayan,
2: festival Kampung Tua itu.
3: Di pinggir sungai. Yang kantor desa.
2: Oh iya, festival Kampung Tua.
1: Pinggir tebeh.
2: Tahun berapa tuh?
3: 2000 berapa Pak?
4: 2025.
2: Oh 2025.
1: Baru.
2: Karena festival Kampung Jembayan pertama saya Dan yang kedua saya ada di situ masih di empat di Kiau sudah jadi nulungi panitia waktu itu. Oke, lanjut.
3: Jadi setelah festival itu berhasil mendapatkan dukungan baik lah dari keluarga atau orang-orang Jembayan, akhirnya kami melebar lagi ke rekrut ke sekolah. Tujuannya memang utama sekolah. Artinya kami berharap pemain gambus ini bukan hanya anak saya berharap juga pihak dari warga, anak-anak warga di Kukar atau di Samarinda juga bisa gitu kan. Jadinya melebar permainan apa pemain gambus nih. Selalu ada penerus lah bahasa saya ke depan. Akhirnya ya ketika kami masuk ke SD 035 Tenggarong mulai muncul anak-anak yang halus itu main gambus, main tingkilan. Berhasil. Nah, di situ saya ngepakkan sayap. Akhirnya saya buka lebar-lebar askesnya di tepian Mahakam, berhasil membuat sebuah komunitas, dan ini jadi komunitas yang memang luar biasa lah saya bilang. Ke depan itu mudahan aja ini bisa tetap kami lanjutkan.
2: Baik, jadi kerondeng sana bahwa harusnya untuk pelestarian itu apapun itu, apakah itu tarsul, apakah itu jepen, apakah itu tingkilan, gambus, itu harusnya bisa dijadikan muatan lokal di sekolah supaya kesenian daerah ini mandi punah gitu. Karena berkaitan dengan bahasa Kutai, bahasa Kutai itu aja sudah ada 5 bahasa Kutai yang sampai wayah ini sudah punah sama sekali. Yang mandi pernah dibahasakan orang, salah satu yang saya ingat adalah bahasa Kutai Uma Uwa. Itu yang paling saya ingat itu. Nah, itu sudah diada yang membahasakan lagi. Nah, jangan sampai kesenian daerah etam ini, walaupun yang namanya tingkilan ini kan di tiap daerah, di tiap pulau ada. Tapi kan beda-beda. Nah, sementara yang etam ini kan ciri khas tersendiri, artinya gitu. Itu jangan sampai punah. Harusnya itu dijadikan muatan lokal, dijadikan eskul. Nah, yang jelas kalau itu dijadikan eskul, otomatis sekolahnya harus menyiapkan apa bunyi orang itu ya? Alatnya gitu. Yang jelas gambus gitu. Mungkin lah daripada bunyi orang wah ini mohon maaf aja, daripada pitisnya habis diketahuan.
1: Di keruan
2: tampuh mana-mana kan pitis tuh. Kentong isida. Baik, dibelikan alat supaya anak-anak ini bisa bergerak gitu. Yeah. Dan harus ada yang ngajari gitu. Nah, sekarang saya naik balik ke siapa nih namanya? Rafa. Rafa, mungkin Rafa bisa jawab, Pak. Kenapa jadi awak tertarik menting gambus nih, Pak?
4: Karena Kai?
2: Iya. Pernah bertemu Kai belum?
4: Belum.
2: Tapi kenapa jadi awak bisa bunyi orang tuh apa ya, Yong? Anu hardis di kepala nih, pensiun nih. Iya, bunyi bahasa Indonesia tergiur.
0: Tertarik lah.
2: Kok tertarik,
0: ya.
2: Kok mau
0: kenapa
2: tuh?
0: Kenapa enggak?
2: Apa? Yang mau lah dalam diri awak tuh.
4: Itu karena gawal, Man.
2: Gawal
4: tuh, gawal.
2: Oh gitu.
4: Abis itu pas mainkan tuh gol juga.
0: Pertama kali dah tuh mainnya kapan?
2: Umur berapa mainnya?
4: Enggak tahu umur berapa. Pokoknya tuh kelas 7, kelas 1 SMP.
2: Oh, kelas 1 SMP. Oke. Berapa lawas belajar baru bisa?
4: Setahun kayaknya.
2: Sampai bisa manggung segala tuh dalam waktu setahun lo belajar?
4: Iya.
2: Siapa yang ngajari?
4: Papa.
2: Mana bapak, Pak? Oh, ini. Di amun dia kamu tegang-tegang nang kanak nih kau harus ketawa. Namanya nih bahasa Kutai etam di perempat nih sebenarnya ngape.
0: Bener.
2: Jadi ini bisa serius. Kecuali yang nelpon harus serius, ya kan? Karena di kawang carang sembarangan, ya kan gitu. Nah, proses pada saat melatih kekanaan nih tegak apa nih? Kalau saya kan di poli, wah aduh, anak nih enggak nih. Nah, kira-kira ada nih yang kebebal, ya kan? Ada yang cepat. Nah, ini ngatasinya tegak apa nih kita?
3: Ya, abang ngelatih ini memang apa ya, sedap-sedap apa?
0: Ngeri-ngeri sedap.
3: Ngeri-ngeri sedap. Artinya
2: nyaman-nyaman jereh bunyinya.
3: Nyaman-nyaman jereh. Ketika nyamannya ketika sudah bisa,
2: ah.
3: Ketika yang belum bisa. Oh. Tapi kami berdua nih rancak pakai isan.
2: Nah, ya kan tuh. Pastilah. Apalagi bapak dengan anak kan?
3: Karena sebuah kesenian ini kan bapak hendaknya yang kental dengan budaya. Tapi ya namanya etam tahun 2026 apalagi 2027 artinya ada masa perubahan modern segala macam. Nah, saya ini mempertahankan kanak-kanak ini tegak mana cuci otak si Dani bisa bertahan di kesenian ini. Kan pasti ada ngelempar tuh. Kenapa dimasukkan ini? Kenapa berkelahi lah
1: gitu kan.
3: Iya.
1: Pecerau.
3: Akhirnya kan saya pasti memadahkan dalam budaya kesenian daerah yang memang dulu itu adanya ini mahal, ini perlu dicampur yang lain. Kalau memang tidak tradisi ya gambus dengan ketipung mah. Alhamdulillah dengan adanya orkes ini kan artinya agak naik lah sedikit, tapi bukan modern jua. Karenanya tingkilan khas Kutai mas.
1: Iya.
3: Khasnya. Jadi itu aja dengan rapa sudah bekaisan apalagi
2: dengan yang lain.
3: Dengan yang lain tapi alhamdulillah selama saya ngelatih itu aman-aman aja. Cuman ya pasti ada proses lah.
2: Pasti.
3: Pasti ada proses.
2: Pasti.
3: Semangat aja untuk anak-anak.
2: Pak, waktu bapak melatih itu Mose di sini. Ada Mosenya dia. Terus terang aja ini malah Mose lah. Dia ada. Pelatih mau di Mose, kan pelatih yo. Dia jadi anak buahnya.
4: Tapi tidak Mose.
2: Wih, mantap. Ya, jadi itulah koran desa nak di rumah yang dengarkan kami siaran di Perempat dalam acara komunitas Bahasa Kutai. Di mana malam hari ini mungkin ada yang baru bergabung, kita ya. Baru dengari bahwa kami malam hari ini berkisah tentang musik tradisional etam gambus Kutai atau betingkilan. Dimana salah satunya adalah dari grup Tepian Mahakam. Memang banyak grup-grup tingkilan yang ada. Sebenarnya tingkilan itu memang hanya gambus dengan ketipung aja bari. Tapi lain ketipung namanya bari itu gendang
3: ruas
2: apa?
3: Ruas.
2: Ruas ya namanya bari itu. Ya nyaman orang nyaman nyebutnya jadi ketipung kan daripadanya repot mencari itu. Nah, artinya di kalau saya perhatikan juga di lagu-lagu arwah bapak itu kan sudah larinya ke congkil ya. Versinya.
3: Kalau congkil sih di gua sih ya apa ya modern aja sih sebenarnya. Kalau congkil kan arti ciri khas permainan dari cacu
2: kan? Itu sudah makain di itu
3: makai cuman kan aransemen musiknya sudah berbeda dengan keroncong.
2: Oh gitu.
3: Contohnya yang kami mainkan kemarin artinya kalau keroncong kan sudah ada ciri khas dari wadahnya sorang. Nah etam juga punya ciri khas dari wadah etam sorang, artinya bukan keroncong cuman alatnya alat keroncong. Nah tegak itu.
2: Ya jadi pendiri pertama congkil itu kan bubuhannya Om Norbek, Om Noeng ya. Nah itu beraliran congkil keroncong tingkilan diumpatilah dengan grup-grup yang lain. Nah sekarang ada beberapa informasi yang saya terima karena wayah ini dipadakannya keroncong tingkilan itu adalah yang asli. Sebenarnya salah. Yang bujur itu adalah tingkilan aslinya itu adalah tadi yang saya sebut apa namanya gambus dengan ruas ya kan, karena ruas dia ada kadang-kadang diganti sida dengan terbangan ya norabana ya kan. Terus itu makai ketipung bisa juga. Nah di dalam proses ini lagu-lagu ini apakah masih langsung ciptaan sorang, apakah mengaransir ulang lagu arwah bapak?
3: Ada mola sorang, ada juga lagu bapak.
2: Gitu.
3: Karena harus terus kami perjuangkan
2: Untuk naik. Karena ada beberapa lagu arwah itu yang apa ya bunyi orang tuh, yang masih asli.
3: Iya, yang
2: masih asli. Nah, sayangnya kami di sini sudah dulu rasanya dulu pernah berekaman rasanya dulu itu ditahu yang karena sudah zaman wayah ini jadi rekaman-rekaman yang bahari-bahari itu sudah mundur. sudah nanti bisa dipakai lagi karena walaupun pitanya ada, alat pemutarnya dia ada. Itu kaset, tegak kaset tuh kan. Tape. Repot jadi urusannya gitu.
1: Sebenarnya ada orang yang ngetok.
2: Oke, siap.
1: Sambut dulu, Tak.
2: Sambut dulu, Tak.
0: Yo.
2: Sian ya, takutnya kejepit kan atau kepit telok.
0: Ayo, halo, assalamualaikum, salam budaya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Bubar itu, Bang. Salam dulu dan salam.
1: Gasak
2: jebisi.
1: Gasak jesu.
5: Apa lagi?
2: Apa kabar?
5: Oh, sehat. Masih keras.
2: Oh, masih keras ya?
5: Oh, keras olahraga, bersepeda le.
2: Oh, masih gak bersepeda? Aduh,
5: masih. Makanya bersepeda itu supaya tubuh hitam pada kita.
1: Alhamdulillah.
5: Jadi khusus siapa nih yang narasumber yang dari Tenggarong?
2: Busu Irwan.
1: Busu Irwan.
5: Irwan kami ini.
2: Busu Irwan ini anak arwah Sopian Ahmad. Ahmad Sopian. Ahmad Sopian, penggambus yang dari Morakaman yang ada lagunya di YouTube. Mm-hmm.
5: Jadi saya tuh Busu turunan kan dari Morakaman nih Busu.
2: Siapa Mama kah?
5: Mama. Mun kita tahu nek arwah nek Sahak, nek Jebor, nek apa namanya itu nek Luna, terus itu
1: Bekula dengan Busu Noeng.
2: Yang saya tahu nek Sahak.
5: Nek Sahak. Anu kan polisi penjara kalau.
2: Ya.
5: Itu nenek saya tuh.
2: Oh, baru tahu sih lawasnya tetap kawanan nih.
5: Ismit Koboy kalau, Ismit Koboy kalau.
2: Iya,
5: Ismit Koboy. Mama. Tuh. Nah, jadi arwah Mama tuh yo kawanan dengan Mbok Sawiyah kalau. Jadi penyanyi tinggilan juga arwah Mama nih, mon sudah tidak mengayunkan menyanyikan tinggilan tuh kan, nah membobokkan ke kanak nih.
2: Tidurkan ke kanak, ngayun kanak lah ibaratnya.
5: Ngayun kanak itu kan, umay suara tidak tuh lah ditapain. Jadi anu nih, jadi diingat nyanyian arwah Mama tuh apa ya, anu Mbok Sawiyah tuh nyanyian tidak tuh. Nyaman bener, nah Busu Irwan nih sebagai
1: sebagai
0: apakah tuh?
2: Sebagai bagai.
1: Gara-gara tempirai.
2: Menelpon tuh jaga kelawasan.
1: Gara-gara tempirai.
2: Ya pulang itu pastinya lagi. Halo.
1: Halo.
5: Hey. Rak tempirai.
1: Ya, salam budaya Busu.
0: Langsung aja.
5: Budayakan salam. Langsung nih pertanyaan nih, boleh?
0: Boleh.
1: Ayo, silakan Busu.
2: Anu bahasa Kutai dia ada boleh kawa kah?
0: Oh, iya,
5: pertama jenis-jenis alat musik tinggilan. Nah, gambus Kutai ini kan yang ciri khasnya itu kulihat kepalanya.
2: Nama
5: tuh.
2: Dulu siapa? Nama kita siapa?
1: Busu Amai.
0: Amai. Oh.
2: Busu Amai di mana kita?
5: Di Samarinda.
2: Di mana?
5: Di wilayah Lobakung. Padahal aku di Jimbayan. Kadang di Kota Raja.
1: Oh, bukan
5: main. Kalau gawian di Kota Raja.
1: Termasuk orang gaib juga kita nih ke situ sini.
2: Tapi suaranya nih familiar di telingaku.
1: Familiar.
2: Terus lanjut.
5: Jadi jenis-jenis tingkilan itu kan aku banyak nih video-video tingkilan nih, terutama yang versi baru dan versi lawas. Nah, pertanyaannya sekarang. Orang kan mulah apa gitarnya tingkilan itu
2: ya,
5: kan?
2: Ya, gambusnya.
5: Gambusnya itu ciri khasnya tuh kepalanya yang kuperhatikan tuh beda dengan orang-orang tuh.
2: Yeah.
5: Nah itu. Jadi ada berapa jenis sih? Nah pertanyaannya, gambusnya Kutai itu. Nah biar masyarakat Etam tahu, termasuk yang nelpon nih jenis-jenisnya. Nah kemudian teknik bermainnya. Nah ada berapa jenis? Nah, mungkin jenisnya yang cepat, slow atau yang kayak mana lah? Nah, itu ada dua lah pertanyaan. Yang ketiga, untuk pelestari Kutai ini kan ada komunitasnya nih. Nah komunitasnya ini kan berumpu bubuhan etam-etam segalanya nih, dari hulu hilir di kota, di desa sampai ke puluhan. Apakah sudah ada nih kerukunannya, sudah dibentuk atau harus dibentuk nih tegaknya nih, agar supaya etam ini saling berkolaborasi, saling sharing, saling tukar pikiran. Mungkin ada bubuhan sida yang jago nih mulah syairnya, ini mulah pantunnya, ini jago gendangnya nih, ini jago mulah alat-alat musiknya nih. Nah tegak tuh kendia baru etam masukkan ke sekolah-sekolah. Nah, bunyi kita tadi kan dananya biar masuk kantong. Karena dari dinas pendidikan sudah ada dananya itu, dan dari dinas kementerian kebudayaan pun ada. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dijawab. Oke, boleh.
2: Mungkin yang bisa jawab itu Bu Suirwan.
0: Silakan
2: ya. Bu. Apa jenisnya? Tegak apa cara mainkan?
3: Tadi itu ada, bukan ada bermacam-macam sih. Hanya satu macam kalau gambus di Kutai.
2: Iya.
3: Cuman modelnya yang
2: modelnya beda-beda. Beda, ada yang besar, ada yang halus.
3: Ada kepalanya bermata.
1: Bermata naga.
3: Bermata. Ada ekornya bermata. Kami bermata, ciri khas kami.
1: Bermata ya.
2: Bermata di mana tuh?
3: Di kepala.
2: Di kepala. Nah. Maksudnya bermata itu gimana guys? Apa diberi mata atau
3: di
2: gimana?
3: Di tengah tuh ada mata cincinnya.
2: Oh, ada batunya.
3: Ada batunya.
2: Oh, iya.
3: Itu batu cincin mata cincin bapak tuh.
2: Oh gitu.
3: Nah yang kedua, besar halusnya gambus itu kan adanya besar kemungkinan jadi suaranya agak ngembang. Kalau nya halus kemungkinan agak apa ya, lenting lah bahasanya. Gitu. Nah
2: ya, terus
3: untuk kepala tuh sebenarnya dari versi grupnya masing-masing, tapi Maset tetap porsinya Kutai.
2: Kutai.
3: Gitu. Ada kepalanya. Ada
2: kepalanya bebengkok itu.
3: Bahasanya tuh tingkatnya ada tingkat 2, ada tingkat 3. Sidam olahanunya itu kan ukirannya itu kan. Tapi tiga itulah modelnya. Artinya ada besar halus, adanya bermata, ada jua yang berukir sesuai dengan konsep masing-masing lah berarti kan. Gitu. Nah, yang kedua tadi apa ya?
2: Cara mainkan.
3: Cara memainkan. Kalau kami sih masih mengikuti pakemnya orang bapak. Teng dadadeng dadadeng deng dadadeng. Ah, itu dah pasti Kutai dah tuh. Mundat gitu. Kalau Banjar lain lagi.
2: Kalau Banjar kan panting.
3: Panting. Tapi maksudnya
2: iramanya beda.
3: Iramanya beda.
2: Pentingannya beda.
3: Nah, untuk lagu ketika masuk dalam instrumen gambusnya juga, namun Banjar sudah beda atau dari provinsi lain juga sudah beda. Kalau Etam juga ada punya ciri khas orang gitu.
2: Untuk sair itu memang apakah tingkilan itu memang harus mengulang-ulang kalimatnya atau boleh langsung atau gimana sih?
3: Nah, sebenarnya kayak nih, waktu zaman dahulu, zaman kayak Herman, saya pernah umpat, Sida tuh berpantun. Misalkan kita nyanyi satu bait, lempar ke saya nyahut kita.
2: Oh, berbalas.
3: Berbalas. Laki bini, kadang laki sama laki. Nah, tiga itu yang bahari, pakai ketipung atau ditambahkan selo. Nah, saat ini kan ada perubahan ketika tahun 1980. Nah, menjadi tambah modern lah, tapi masih kental dengan khas Kutainya. Artinya ditambah selo, ditambah bas dengan cacuk tadi kan, tapi kental masih namanya tingkilan khas Kutai. Gitu. Bukan keroncong. Kalau keroncong kan sudah pasti keroncong itu
2: ya.
3: Gitu.
2: Ya, jadi jadi itulah kurang desa segalanya bahwa itulah apa ya, garis besar dari jawaban yang ditanyakan oleh seperti Busu Amai.
0: Satu lagi nih.
2: Oke, siap.
0: Tadi pertanyaannya belum terjawab.
2: Apa itu?
0: Yang tentang sudah adakah kerukunannya supaya bisa saling kolaborasi.
2: Sampai waya ini rasanya belum ya?
0: Belum, belum.
2: Dan harus dan harusnya harus memang ada. Harus ada. Dan itu, nah ini sakitnya mempersatukan orang dengan ciri khas itu berat.
0: Bener.
2: Berat itu. Ya kalau
3: ya, ya.
2: Berat. Dan saling harus saling mendukung dan harus saling pengertian. Ya. Baru kawa duduk satu meja. Baru mulai komunitas. Karena waya ini mohon maaf aja nih ya, mohon maaf, selawasan saya puluhan tahun bergerak di pemerhati itu pasti Sida nonjolkan diri Sida masing-masing.
1: Bener.
2: Ini yang mula masalah gitu loh,
1: mula hancur
2: ya Ndi Busu
3: ya.
2: Ya kan, nah ini harusnya harus duduk satu meja memberikan pemahaman masing-masing dengan argumennya masing-masing, ciri khas mainnya masing-masing, walaupun ininya oh si Anu tuh hebat main, tapi si A ini hebat juga main. Nah ini nih yang mula sakitnya gini. Tapi kalau memang itu hanya untuk mengayomi grupnya mungkin di masalah gitu, di masalah
3: mencari jalan.
2: Nah, mencari jalan untuk mempersatukan walaupun dengan ciri masing-masing. Saya kira itu.
0: Okay,
2: tuh kesiannya ada yang terkepit tuh.
0: Di WhatsApp dulu nih dari
2: tadi. Oke, okay, siap.
0: Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegat tadi tuh Buso.
2: Ano, gak sampai kelunjang, Pak. Itu maka pegat jadinya.
6: apa lagi apa memang mungkin HP-nya kali ya
2: masih di gini balu kita
6: berapa hari ini begat di lagi itu terlerong di Kampung Jawa ini di Gang BDN.
2: Oh di Gang BDN kita
6: di para teras ini.
2: Oh berarti oh sekira di sekira di Gang BDN kita ketemu Ida Nursanti di situ.
6: Iya tahu. Jadi mau ke Gang BDN ini tamat Gang BDN nomor 19. Mm-hmm. Tapi mau tamat sini jangan anu lihat dia aja burung tuh. Jangan bawa pulang. Nah, jadi ya pelestarian itu sebenarnya baik. Mm-hmm. Nah, jadi untuk menyatukan ini memang bujur kita punya bisa nueng tuh.
2: Iya.
6: Yeah. Apa saling ada egosentrisnya kan? Mm-hmm. Masing-masing menonjolkan di bisa begitu. Mm-hmm. Kapan lagi maju orang Kutai?
1: Benar. Benar punya kita tuh benar.
2: Jangan tahu becera bebetor mah.
1: Bebetor
6: tahu bocor. Makanya. Jadi yo duduk asa satu meja kita. Jangan kesa-kesangan gesta yo. Duduklah di teras itu, biasa nonton nih kan. Tuh, orang orang muntah aja betingkiran busuk sama Irwan yo.
2: Iya.
6: Yeah. Top juga. Sama itu betisida. Tapi bukan melihat apa betis itu artinya apa ya mulus endi. Cara-cara sidang ngayunkan betis, tangan, wah ini hebat-hebat, orang-orang muntah ini. Nah, kapan lagi kita bersatu kan, melestarikan, apa namanya, tingkiran ini busuk. Nah, jadi saya tuh ya rasanya tegak, selo tuh ada juga ke Bu Sirwan.
2: Ada.
6: Nah, jadi busuk, dulu kan tingkiran tuh gendang dengan rumah kan, gambus tuh ya.
2: Iya.
6: Ya kan, nah, sekarang busuk, tambahin lagi, jadi supaya nyaman gitu. Tegak dia dari Jawa Barat itu kan macam-macam sih kan gendangnya wah nyaman ya. Sekarang so amun ketipung gendang itu kan dipakai tegak ini apa namanya kayu nangka. Wah ini kan elektrik tuh busuk.
2: Iya.
6: Ya kan busuk.
1: Iya.
6: Wah canggih busuk cuman harganya hak pulang ya kan.
2: Di sampai 2000 gitu. Iya.
6: Tukang parkir 26 juta itu tahu karena kan kami di majelis itu nggak beli itu busu tapi belum kesampaian juga. Jadi busu yo apa namanya itu ada menurut saya itu gaulnya itu lagu sindir-sindiran tuh busu
2: ya sindir menyindir memang ya, kan? Kiri khas tinggilan kan tegak itu sebenarnya
6: iya masalah sawit kah apanya berus air atau batu bara dah nak pupus habis kan gitu kan busu

0: apa namanya itu pasir silika pula diembat sudah. Jadi ada sindiran lagu kita gitu, busuk. Cuman harus sah gitu.
1: Nah, ya, kalau masalah pasir silika itu kita di Pro 1 aja manjer orang di situ.
0: Iya memang sudah. Nah, jadi kan sindiran busuk. Jadi kan halus sak sindiran tuh. Ya, jadi yo tinggilan sidap benar ini wah ya, saya melihat di tersup hebat benar ini. Baju sida apa gelong sida tuh hebat-hebat juga. Pasal gereja itu kan busuk relatif busuk yo.
1: Iya. Artinya ya, etam gerakan tari etam dikalah juga dengan orang lain kayak gitu.
0: Iya, memang tegak anopa tegak Jepong itu kan Pak
1: Musi. Ya, tegak. Yang berkaitan dengan para gerakannya dengan Jepen ini kan bubuhan Palembang ya. Yang gerakannya ya, mirip-mirip kan
0: iya, gitu. Japin kan ya. Bahasa itu kan Japin ya. Nah, itu amanat sini kan Jepen. Bah, pokoknya mau sudah Jepen tuh kita apalagi waktu era tahun 76-an tuh. Saya tuh bila terakhir anu Musi acara era itu kan saya pasti umpet nari itu busuk. Sampai ada di berita jam 8 malam itu busuk.
2: Leh,
0: anu Mamat punya rambut gondrong. Wih, apa ibu busuk. Top globari busuk. Gila era pasti hadir. Itu busuk. Umpet nenek anu apa nih di Serapo tuh. Bepangkon. Ingat lagi tembus Irwan.
1: Ya.
0: Dengan tua Siau tuh kita tua Siau.
1: Siau, tua Siau, tua Siau lo nenekku.
3: Masih halus saya tuh.
0: Iya, tua Siau tuh. Itu mano kan
1: keluarga
0: nenek juga bubuan Awang kan?
1: Iya.
0: Nah, terus itu
1: Awang Siau.
0: Nek anu tua Ketet, tua satu sorenya. Tua Bigung, ingat lah kita busu anu, busu Irwan.
3: Masih halus saya.
2: Masih halus. Ingat sudah busu.
0: Nah, itu. Jadi itu dulu busu ya di Samarinda kan tua Ajir dan empat mentu kan mentuhnya Pardan. Misi dulu di BPU di Kinibalu Busunweng.
1: Iya.
0: Yeah. Ingatlah kita tiap minggu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Sampai ke Jakarta, sampai ke Hong Kong, sudah itu ke Amerika.
2: Iya.
0: Yeah. Nah, tuh anu arwah anu Kak Juul, Jung Kipli, ingatlah kita
1: lumutanan. Om Juul, adik ibu.
0: Yeah. Iya, pokoknya apa? Ditahu lagi sudah. Saya itu artinya pemerhati ya, Busu.
1: Iya. Yeah.
0: Apa namanya itu masalah tingkilan nih, Busu. Tapi bukannya tinggilan aja Sekalimantan pokoknya. Bayangkan aja kita festival Sekalimantan. Saya pasti hadir tuh. Sedikit lagi tegak belian bawo.
2: Iya.
0: Nah, tuh busuk. Di stadion tuh busuk. Nah, iya dah busuk ya. Pokoknya namanya Lestari Etam Kutai Kalimantan Timur ini busuk.
2: Iya.
0: Diangkat lah,
2: ya, busuk.
0: Jangan sampai pecah
2: bulan ya, Kutai itu. Siap, busuk.
0: Ya kan? Iya. Ayo dah busu yuk. Lega-lega itu megang sembang. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya,
1: itu ciri khasnya dari Mamat. Oke.
4: Oke, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Budaya salam.
2: Budayakan salam.
1: Dengan siapa nih?
5: Dengan Busu Agok di Sebulun.
1: Oh, iya, Busu Agok. Sebulun mana kita?
5: Sebulun Tengah.
1: Mulai kira 10 modern. Oh, 10 tengah itu kan bundaran modern ya. Oke.
5: Okay. Ini 10 tengah nih perbatasan antara 10 ilir dan 10 ulu.
2: Busu Agok.
5: Hei.
2: Ini kami malam ini kedatangan bintang tamu dari Kota Raja. Ini tema kami malam ini tingkilan menuju Got Talent ya Busu Nuengnya.
5: Got Talent. Ada juga temanku di sebelum modern tuh anu tingkilan tuh kan namanya Pak Junai ketua ketingkilan tuh kan wah kalau tuh sudah main tuh hebat tuh
2: iya Busu tema etam malam nih tingkilan menuju Got Talent nih menurut kita tuh apa nih Busu
5: menurutku lanjutkan terus
2: tingkilan tuh lanjutkan terus ya
5: iya
2: Jadi anu bangga nih kita namun tingkilan etam ini dikenal orang anu dunia.
1: Di India.
5: Langat itu.
2: Dunia.
5: Kenal orang sedunia anu.
2: Ah, tuh hak punya kita.
5: Ini lagu tingkilan ya nih?
2: Iya, tingkilan.
1: Iya.
5: Lagu nih senang segalanya lagu tuh.
2: Iya.
5: Namanya Busu Agok ini udah dapat kemana-mana lu kan susah kan
1: oh ini Busu Agok yang hari itu yang ketemu saya di sebelum yang di makam itu ya
5: gimana ya
1: ingatnya kelak
2: ingat lagi udah 7 tahun yang lewat
5: Busu Agok ini Busu Agok yang kenal kita di sebelum itu orangnya kayak apa

0: tegak apa ya? Orangnya agak gemuk-gemuk.
1: Iya gemuk, tapi nggak lihat kan?
0: Iya, tahu lah aku hari itu. Oh, tahu. Pernah ketemu.
1: Wago ini orangnya nggak lihat. Halo, lama-lama tahun lah nggak melihat Wago
0: ini. Iya, tahu lah saya. Kita nggak melihat. Ditonton, dituntun ya, berjalan kan?
1: Sama nak pijat sama bisa Wago ini.
0: Nah, itu dah. Karena si dari itu kan ngurut, yeah. Baru ku ingat juga. Oke.
1: Okay. Ini dengan siapa nih? Ya,
2: ini. Busu Noeng, Busu.
1: Oh, Busu Noeng.
3: Eh, Busu Noeng, baru ingat.
1: Iya.
2: Jadi Busu Agok, apa nih kita tanyakan nih Busu Agok tentang tema atau malam ini Busu Agok?
1: Ini apa nak ubahkan? Aku nih nak minta anu melakukan anu ulang tahun mah kan.
2: Andi, Andi ada lagu ulang tahun sini Busu Agok.
1: Hari ini kan teman Busu Agok nih ulang tahun nih, Pak Sepian nih.
0: Ya, kan dia dicarikan.
2: Ayo Busu Agok, siap.
1: Wajah dulu ya.
0: Oke, okay. Siap.
1: Lanjutkan terus anu penamanya tuh pinggiran tuh.
0: Iya,
2: siap.
1: Buat semuanya semoga sehat dan selalu
2: nih. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WA ada?
3: Di WA ada nih.
0: Coba baca dulu. Siannya orang.
3: Ada Bu Sadenan.
0: Nah. Bu Sadenan di Siran nih. Muara Siran.
3: Ada 3 pantun si Dania
0: sama. Ada kan.
3: Tiada rotan akar pun jadi. Untuk pengikat seikat ranting. Jika tingkilan gambus musik tradisi, etam berharap bukan selayang panda. Bulan sabit di ujung rindu. Bulan purnama diterpa gerhana. Tingkilan gambus bersuara merdu. Bisa bergenerasi ke anak muda.
2: Bukan
3: mana. Yang terakhir terbang enggang melayang ke angkasa. Daun bergulung dimakan ulat. Jika tingkilan gambus diminati anak muda, syukur alhamdulillah banyak yang berminat.
0: Recek benih leh.
3: Ada aja pertanyaan Busu, langsung etam ke Facebook RRI Prompat ya. Ini dari Busu Rudi. Selain musik tingkilan, adakah model budaya jenis seni motif Kutai kayak motif seni ukiran Dayak gitu katanya?
4: Ada sih.
3: Ada ya.
0: Sebenarnya ada. Cuma ini motif dia. Motif. Kalau motif itu sebenarnya itu ada ciri khas, cuma ini tenggelam. Terus terang aja tenggelam. Yang dipakai sida adalah motif-motif dari dari sana etam tuha, artinya itu dari dayaknya. Karena Kutai ini berkaitan dengan benua dan tunjung. Ya kan? Benua, tunjung. Apa lagi satu? Basap.
2: Basap.
0: Modang.
2: Modang.
0: Dengan bahau. Nah, jadi ini motif yang rancang. Sebenarnya Kutai itu bisi motif seorang, cuma ya itu tadi karena tenggelam. Nanti diangkat akhirnya tenggelam. Itu salahnya Hitam.
3: Dia ada pengrajinnya.
0: Dia ada. Jadi, ya kalau memang ada silakan masuk di sini kan dia Hitam. Kalau perlu saya datangi. Motifnya yang asli. Itu satu. Kedua, motif batik yang sudah dicanangkan pada saat PON 2000 berapa Mei? 2023 kalau salah ya. Itu ada motif Kutai tampak siring namanya. Dan saya masih bisi apa batiknya. Itu dipakai oleh apa nih olahragawan Kalimantan Timur untuk dijadikan di seluarnya. Jadi seluar motif pada saat itu adalah motif Kutai. Nah, kemudian saya dapat lagi satu motif, saya berikan dengan Bu Desi untuk dijadikan motif Kutai lagi. Ada satu, saya dapatnya itu pas ke rumahnya Pangeran Karta. Jadi ada motif Kutai di situ. Sebenarnya itu motif adalah motif rumah. Rumah tembari itu kan lukisannya baik-baik. Nah, itu saya minta dengan Bu Desi dijadikan motif. Nah, apakah si dari ngurusnya di Kemenhub atau di, saya belum tahu nih, belum dapat lagi dengan Bu Desi. Kebujuran Bu Desi ini adalah amunan bahasa Indonesia penenun. Batu. Yang mengolah kain-kain etam Kutai, karena di situ di rumahnya itu ada kain motif Kutai tadi, ada yang jukut pija, ada apa-apalah macam-macam di rumahnya itu yang dipolahnya. Masih ada lagi?
2: Busu Noeng. Kita
3: ke telepon dulu.
2: Busu Noeng, adakah
3: telepon? Ada telepon nih. Halo.
1: Ya, ada apa-apalah.
3: Salam budaya.
1: Salam budaya, budaya yang salam.
0: Budaya yang salam. Dengan siapa di mana, Mbok?
1: Aku Jono dengan Busu Noeng.
0: Nailas nih.
1: Ya.
0: Wadah.
2: Nailas. Nailas. Ini tema kita malam ini, Tingkilan menuju Got Talent. Jadi Tingkilan tepian mahkam dari Kota Raja ini mungkin salah diundangnya, biasanya diundang ke Jakarta kah?
1: Menang.
2: Ya. Oh, menang.
4: Menang dari Got Talent.
2: Oh.
1: Nah. Yang anu ini Pak anu yang anak si Irwan ini anaknya Pak Sofian kah?
0: Iya, si Irwan anaknya anu almarhum Sofian.
1: Iya, tahu aku Ahmad Sofian itu. Iya, kalau namanya kami di Kampung Baru ini Otot, namanya bujo tuh Asmiarti.
4: Itu mama.
1: Ya, oh, mamanya. Nah. Itu tukang tengkilan juga Bahari.
4: Iya.
1: Dengan anu dengan arwah anu siapa yo? Rafidah kawannya tuh, pokoknya banyak lah grupnya itu. Nah, kalau si Dani Sanggar Budaya, namanya dulu.
4: Sanggar.
1: Jadi amun kami ini Sanggar Budi, Sanggar apa ya?
0: Sanggar Banyu.
2: Seluang Mudi.
1: Lain.
2: Seluang Mudi.
1: Karya. Karya Budi.
0: Karya Budi.
1: Nah, grupnya di kami ini, iya hak bunyi Bu Sumamat tadi. Kami berkakak tuh Kak Sawiyah, nyapa ningkia hebat Bahari.
0: Yeah.
1: Nah turun temurun, pokoknya Sida tuh kan daerahnya Teratai, wadah Sida tuh. Jadi di Teratai itu segala galanya itu tukang tingkir. Nah yang jadi kalau yang Sida nih dulu kan yang Sanggar Budaya nih siapa ya Pak anunya Pak Herman kah rasanya yang anunya tuh.
4: Ya,
1: kepalanya tuh. Kalau kami Amran A.
4: Amran A ya.
1: Itu tuh. Jadi itu tuh nggak di anu ya. Artinya sudah Malang Buana lah istilahnya.
4: Iya. Ada sih masih ada yang hidup
1: kan. Bangkitkan nama Tenggarong.
2: Iya.
1: Aku itu mahaha anu komentarku ya aku nih tahu papan.
0: Sehat aja kita nih Ilas.
1: Amin, sehat kurang tuhan tapi begigi lagi.
0: Iya. Tapi kita masih ngurut.
1: Masih mau orang nyuruh.
0: Itu yang penting, sehat berarti kan.
1: Aku baru hari Minggu tadi ngurut di anu di mana ya Damanhuri.
2: Panjang ya anu jaringan kita nih ngurut. Jauh ya,
1: nyawani mana aja orang nyaw datangi.
2: Iya, siap.
1: Pokoknya aku itu mahado aku, mudah-mudahan berlanjut.
4: Ya,
1: jangan sampai surut artinya. Ya. Maju terus, pantang mundur.
0: Itu aja kan, Nek.
1: Ya,
0: oke, siap Nek.
1: Selamat waktu ketemu Bucu Nueng. Salam kangen dari jauh. Apa ayo dah sama sahabat lama. Ya,
2: merdeka.
3: Siap, makasih
1: Nek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
3: telepon WhatsApp lagi ya, Bos ya. Nih ada busa adenan nih tamas sih dari telepon. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Ah, salam budaya.
0: Apa kabar kita nih?
5: Baik.
0: 6 tahun, 7 tahun mendengar suara ya.
5: Anu, dendam lah dengan suara kita nih. Iya.
0: Masih di Warasiran kita.
5: Iya, kadang-kadang aku ke tempat anak sana, ke kota Katulistiwa.
0: Kalau dari kalau ke Muara Siran ini lewat mana sekarang?
2: Ini Muara Kaman.
5: Muara Kaman. Iya, baru Begubang. Begubang.
0: Oh, gitu. Jadi mulai Samarinda langsung ke Muara Siran di kawasan jalan darat.
5: Dianda.
0: Kita harus jadi kepala kampung situ, jadi bisa.
2: Mola jalan seorang.
5: Juga ini ya Suneng ya. Pertama nih saya ini sangat mengapresiasi ya kita ini istilahnya tuh menggawangi masalah budaya kita ya, masalah tingkilan gambus itu. Nah. Pertama kita harkat derajat musik daerah kita kan. Kenapa tidak kan, pasti bisa. Nah kalau di Pontianak itu kan banyak musik daerah. Mereka itu kan berkancah di tingkat nasional. Nah bahkan bahkan sudah sampai ke negeri jiran. Kayak ke Brunei, kayak ke Sarawak itu. Nah saya juga kan termasuk aktif itu di Pro 4 Pontianak. Mm-hmm. Itu aktif saya di situ. Mm-hmm. Nah, jadi saya kan sering sharing itu tentang masalah musik tradisional. Nah, jadi kesenian seni budaya Pontianak itu satu rumpun itu yang namanya bermukun. Bermukun itu artinya sama dengan tundang-tundangan atau berbalas pantun melewat dendang. Itu kan alat musiknya kan sangat tradisional, gendang dengan biola aja. Cuman mereka itu bisa kancahnya sampai ke internasional lah, sampai ke Sarawak, sampai ke Brunei itu kan. Nah, otomatis Kusunoengnya anggota dewan sana itu yang memberikan anggaran. Tupoksinya tuh ada. Nah, disitulah mereka itu jalan.
4: Jadi itu yang menunjang ya.
5: Nah, disitulah menunjang. Jangan
4: tegak di sini nyuruh mah, tapi ini tahu ngurusi.
2: Tahu nyuruh.
5: Iya.
2: Singkilan kita.
5: Nah, iya, kalau dulu saya di Muara Kaman, dulu kan ada ponakan saya itu. Nah, ponakan saya kan tinggal di Tenggaro. Nah, saya dulu tuh bertingkilan, cuma bertingkilan itu bertingkilan sekedar iseng, hobi aja kan.
4: Kalau di salah kan ada anak kemanaan kita kayak bini-bini penyanyi itu.
5: Oh iya.
4: Siapa kita namanya? Tahu ya. Siapa namanya itu ya? Selfie siapa namanya?
5: Ada dia di sekarang ada di sini budaya situ dia.
4: Di mana tuh?
5: Di ini di budaya di Samarinda ini.
2: Di Taman Budaya.
4: Oh, di Taman Budaya.
5: Iya.
4: Siapa namanya?
5: Ada dia. Lisda.
4: Oh, si Lisda.
2: Tahu.
4: Kalau Lisda tahu benernya omong itu.
5: Itu kan kalau hambat kan ada suaranya itu di Perempat. Sebagai ikon apa itu? Nah. Jadi gini Sunoeng ya, sehebat apapun ya etam kita di Kuta ini ya, kadang-kadang disitulah seni budaya kita tuh mati. Padahal kan APBD kita itu kan dulu pasti kepimpinannya pemimpin terdulu tuh kan Silpa sampai 2T sampai 4T kan. Kenapa itu tidak bisa istilahnya tidak bisa dimanfaatkan atau dikembang biak untuk dikembangkan seni budaya kita kan. Sebenarnya seni budaya kita itu kan bisa bermain sampai ke kancah nasional itu. Nah, asalkan ditunjang dengan masalah anggaran tadi. Nah, kita terbenturnya di situ. Nah, kalau di Pontianak situ ya tari Jepen dengan tari Jepen Kuta ini boleh dikatakan itu antara bumi dan langit. Jauh selisih kelincahannya orang di Pontianak situ. Nah, pada Pontianak tuh ruangan lingkupnya kecil aja situ. Itu nah disitulah. Jadi kita ini gimana caranya, padahal kan kita ini sering menyodorkan ke anggaran. Artinya kan ya nanti kita bicarakan. Nah, paling-paling itu kan jawaban pemangku kebijakan yang bergerak dalam bidang seni budaya itu. Nah, disitulah Bu Sunoeng kita terhambatnya di situ. Nah, jadi saya berharap mudah-mudahan dengan Bu Sunoeng bisa mengangkat, pastinya dapat melobi lah para pemangku kebijakan yang bergerak dalam bidang seni budaya etam. Ya, itu aja Sunoengnya.
4: Siap.
5: Semoga kita tetap sehat ya.
4: Amin, insyaallah.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tuh Bu Suadnan, masukannya memang itulah yang jadi hambatan etam di Kalimantan Timur ini untuk mengembangkan musik-musik daerah, kesenian-kesenian daerah, karena mandi ditunjang dengan fasilitas yang ada. Jadi yang melestarikan justru yang setengah mati. Gitu. Baik, masih ada? Kalau dia, saya lanjutkan pertanyaan.
3: Satu lagi nih, yang gabungan lewat YouTube. Ada Bu Segesta. Salam buat Bu Sunoeng. Tawasnya leh di melihat dan bertemu ya.
2: Kau di ke studio. Iya.
4: Ya. Baik, jadi kaitannya dengan judul. Apa tadi?
2: Tinggilan
4: menuju Good Talent. Iya. Artinya suatu perkembangan baru untuk musik tingkilan. Jadi amun di salah nih, mudah-mudahan saya salah ya. Ini yang pertama kali loh, Su. Masa? Kalau sida-sida yang sampai ke luar negeri itu kan itu proyek sida aja.
0: yang bujur-bujur gotelan yang ada dari apa nih Irwan? Festivalan ibaratnya tuh baru ini. Berjuang. Nah saya enggak bertanya nih prosesnya kemai sampai masuk ke gotelan nih kayak apa kisahnya?
4: Iya, pertama gini, ketika kami sudah terbentuk dalam orkes Tingkilan Tepian Makam ini kan, yang pastinya saya cari itu adalah perjuangan anak-anak untuk mencari sebuah apa prestasi. Nah, ketika saya melihat ada sebuah festival yang memang menunjang anak-anak di Orkes Tepian Makam, saya mencoba mengikuti. Hanya mencoba dulu, mendaftarkan diri dengan dana pribadi, segalanya saya fasilitasi. Akhirnya kami diterima untuk bisa ikut peserta. Sebelumnya belum. Artinya kan kalau rising kan solo pastinya.
0: Yeah.
4: Suara terbaik dalam satu orang. Tapi ini grup. Mesti tinggi lah nak masuk sebenarnya dalam festival itu. Tapi namanya
0: etnik. Oh, jadi kemarin rising itu sebenarnya rising. Berarti satu orang aja dong kalau gitu. Harusnya
4: satu orang dan grup tapi paduan suara.
0: Oh, gitu.
4: Artinya kalau musik daerah tuh enggak masuk. Tapi kan saya bertanya, kami musik Tingkilan. Kami enggak majukan daerah kami, Bu. Saya kepada dengan Ibu. Artian di sini kan etnik, pemahaman saya etnik ini suatu grup yang membuat sebuah teknik dalam bermusik, apa aja musiknya. Contohnya di luar negeri, apa aja musiknya tapi tekniknya yang dimainkan. Nah, kami punya, Bu. Artinya kami punya grup, apakah kami bisa maju? Bisa, Pak, punya. Berapa orang? Perkiraan, Bu. 6. Wah, saya bilang enggak cukup. Gitu kan? Nah, saya ngelobi lagi. Bisa nih, Bu, satu grup ini bisa 10 orang. Kami keluarkan teknik Tingkilan semuanya di situ. Ternyata disetujui. Nah, akhirnya di tanggal 1 tadi kami mencoba untuk bisa ikut serta, ternyata lolos, dapat golden ticket
0: ke Jakarta. Golden ticket itu bukan sembarang.
2: Masa besar itu?
0: Iya, golden ticket itu khusus.
2: Masa?
0: Ya Allah. Iya. Artinya golden ticket itu, nih selalu aku jadi juri nih. Golden ticket itu artinya pemberian orang yang punya taraf paling tinggi, ibaratnya itu penilaian tersendiri.
2: Bah.
0: Gitu loh. Kalau yang biasa tuh kalau dan biasa-biasa aja. Tapi kalau namanya golden ticket tuh khusus. Salah satunya kemarin kayak di DA, DA 7 Karunia dapat golden ticket, ya kan? Karena apa? Karena seluruh mereka yang ngetes tuh suka dengan gayanya. Kemudian cengkoknya gitu kalau di dangdut. Nah, kalau berarti ini mereka ini berarti kan si Dani berisi talent tuh kan kebisaan gitu. Itu. Bukan. Jadi bukan mudah dapat. Artinya tuh kalau memang biasa-biasa dianggap orang biasa, ya artinya tuh lolos biasa aja. Tapi kalau golden ticket itu beda.
2: Beda yo.
0: Beda.
4: Kalau juaranya kami dapat juara harapan 2. Kalau permainan itu populer. Permainan populer.
0: Nah, kan?
4: Itu. Habis itu mungkin gara-gara populer itu bisa masuk golden ticket.
0: Nah, itu sudah. Nah, jadi
4: Dida yang apa di daerah yang lain selain kami. Masa, yang mola orang apa tercengang-cengang bahasanya gitu.
2: Masa
4: Tarsulnya
2: bukan main
4: musik Tingkilannya, ciri khas Tingkilannya kan. Habis itu kanak-kanaknya nyanyi itu gimana gitu.
0: Jadi artinya gini, itulah tadi yang saya jelaskan tadi bahwa golden ticket itu adalah penilaian tersendiri bagi mereka yang ngerti. Yang ngerti orang biasa aja memang bujur, tapi kan penilaian itu berbeda gitu. Karena gini, penilaian itu dari pemainnya. Ya kalau penyanyi, seluruh pemain, oh si A itu bagus tuh. Oh ini gini, penyanyinya, ya kan? Itu tadi, apalagi kita gabung jadi satu kan ada Tarsul, ada medley pemainnya gitu loh. Ada duetnya kan? Nah, itu jadi penilaian sendiri. Nah, pada saat di perlombaan itu, selain kita Tingkilan, adakah grup-grup lain?
4: Ada dari Paser. Dari Paser ada paduan apa? Suara.
0: Paduan suara. Oh, paduan suara.
4: Singing paduan suara.
0: Jadi di dari sekian yang diperlombakan tuh berapa anu ada yang?
4: 7.
0: 7 grup yang 7 grup. Termasuk paduan suara segala. Ya,
4: termasuk paduan suara.
0: Kalau Rising kan lain lagi tuh.
4: Rising lain lagi. Tapi dia ada sejenis apa? Grup C. Kami di grup C dalam bentuk apa aja. Di situ ada kanak-kanak umum, bahasanya umum lah. Hmm. Kami dipadahkan itu koma itu mulai dari umur 14 tahun sampai 18 tahun. Jadi saya bawa kanak-kanak nih untuk nampil. Ternyata pas datang di situ lebih daripada 18 tahun orangnya. Wah, kalah memang deh kanak-kanak ini udah lesu. Heeh. Malam itu udah lesu. Karena dari jam 3 sampai jam habis maghrib bisa itu kan baru main. Lesu sudah. Waduh, kalah segala item nih gitu. Jadi saya berpikir positif. Berpikir positif menyemangati kanak-kanak. Om yakin menang. Etam dapat raih golden ticket ini untuk Tuh Jakarta.
2: Sekalinya kenyataan.
4: Ada yang nangis, ada yang ini. Tapi pas saya dobrak itu sebelum main, kami kompak akhirnya berikan om yang terbaik untuk penampilan hari ini. Ternyata banyak yang tepuk tangan disuruh ulang main.
2: Masya Allah.
0: Ya kan? Bangga. Artinya golden ticket itu penilaian, iya, penilaian tersendiri gitu loh. Jadi itulah koran desa. Itu bila pelaksanaannya?
4: Januari. Yang mana?
0: Yang Got Talent-nya.
4: Oh, yang tadi. Tadi
0: itu. Yang ya, ini kan lolos sudah nih. Nah, untuk pelanjutan Got Talent-nya
4: di Januari.
0: Januari
4: 2027.
0: Berapa negara? Selain itu berarti seluruh Indonesia atau
4: gabung dari yang menang dapat golden ticket bagian Indonesia, habis itu bertanding dengan buah 5 negara tadi.
0: 5 negara.
4: Ini 5 negara nih tadi itu. Ada satu negara itu mungkin ada 7 golden ticket gitu kan. Nah, itu dikompetisikan ke kami. Bukan hanya satu.
0: Jadi kalau saya ndik salah nih, mudahnya salah. Pokoknya mudah salah terus saya kan biar jadi ndik anu orang. Jadi dulu pernah 2023 ya. Sebelum Metam ke Pekan Raya Jakarta, itu memang ada pernah dihadiri di Taman Budaya itu dihadiri oleh beberapa negara. Sebenarnya itu paket untuk di Taman Mini. Karena Ibu Nopa itu adalah salah satu pengurus di Taman Mini yang ditarik ke Kaltim untuk menjadi kepala Taman Budaya. Nah, itu yang ditariknya ke sini. Ya, berarti beradulah dia di Taman Budaya pada saat itu. Kemudian untuk hiburannya yang beberapa negara, 5 negara aja rasanya waktu itu, iya, itu dibawa ke Pampang lagi untuk mengenal kampung budaya lah yang dibawa ke situ untuk mengenal kebudayaan suku Kenyah yang ada di situ. Berarti bulan Januari. Oke,
4: kita etam
0: itu di TV atau di mana sih?
4: Maksudnya?
0: Pak, pelaksanaannya
4: di Jakarta. Pelaksanaannya di Jakarta.
0: Nah, maksudku itu apakah di Got Talent TV atau di umum, panggung umum?
4: Nah, belum tahu, belum dapat
0: info. Oh, belum tahu ya.
4: Artinya kami ini ngeraba juga umpat ini.
2: Lawas artinya, nih dengar bahasa ngeraba. Nah,
4: artinya ini pernah ini ada pengalaman kan. Cuma dengan nak memajukan tingkilan nih supaya dikenal oleh orang Balikpapan, kalau menang lagi kami majukan ke internasional, kenalkan lagi tingkilan ke internasional dengan ciri khas Etam Sorang.
0: Oke. Yeah. Artinya gini, pada saat dia mungkin ada beberapa bulan yang akan pelaksanaan, mungkin ada juknisnya. Biasanya ada juknisnya. Ada ini tekniknya gini-gini, harus gini, itu biasanya ada tuh teknisnya. Baik. Mudah-mudahan kita lolos sampai Got Talent, bujur-bujur Got Talent internasional. Wah, itu sudahlah. Sudahlah, aku nih bisa jawab lagi sudah di sekarang lagi sudah.
2: Angkat bendera bujur. Langsung
0: mesen. Iya. Pokoknya aku salut sudah. Ini aja aku sudah salut, apalagi dapat golden ticket kan berat itu memang. Masih ada waktu?
2: Abe enak 5 menit malah gini.
3: 2227.
0: Oke. Kalau gitu kita mengakhiri.
2: Tetap.
0: Baik, orang di sana sanaku, apalagi yang lawas nih dengar suara saya.
2: Insyaallah bertemu.
0: Insyaallah, mudah-mudahan di tahun berapa tahun lagi kan dia ada lagi suara di sini, atau mungkin ada proyek apa? Ada hal-hal lain yang memang saya harus turun gunung ibaratnya bunyi orang kan. Gitu.
3: Ngeri.
0: Jadi ya, mudah-mudahan Etam segalanya kesehatan, baik yang ada di rumah, terutama untuk yang di rumah sakit, yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah penyakitnya, sehat balik dengan keluarga. Untuk segalanya saya ucapkan selamat malam. Jangan pernah bosan untuk mengangkat budaya Etam Kutai.
2: Iya.
0: Oke, saya itu saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sahabat budaya, ada 3 pilar budaya dalam masyarakat Kutai yang terus tumbuh dan berkembang. Budaya istana atau keraton, budaya pedalaman, serta budaya pesisir. Sangkilan atau sandiwara tingkilan merupakan salah satu contoh perkembangan seni budaya di Kutai yang digagas oleh Taman Budaya Kalimantan Timur. Bersumber dari seni budaya pesisir, sangkilan adalah seni teater sandiwara yang dipadukan dengan kesenian lain khas dari Kutai. Dalam penyuguhannya, sangkilan diiringi

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekardan ini cekardan. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia. Pro 4 RRI. Suara budaya Nusantara.
3: Ya keren di sana, saatnya tamu pati bersama Kesenian Lamut malam hari ini edisi ke-71. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Aku panggil kau penyampar. Nakai dan pasien, nakai paman, pasien nakai macam pria di alam sesugar ya. Aku lagi kita semuanya menyembunyikan hilang semuanya. Jadi akan disperlin doang. Kurang aja nak. Pagar apa

dengan dari Tanjung Layun melihat magang burung melawan paparan perantai juga rani panah rambar yang sekalian udah jauh tembak jauh panah tadi masing-masing panah dan tembak kada kampang mengurus suara serapang suara tajam asegar elah seringar kita belum kagak masa wijaya apa burung aku wajudaya cucun yang bentar bolo anpatoknya daripada banci kuning awaknya daripada pampur gangsa kami makan seborong ini nyama-nyama nyama-nyama rakyatnya lain Tanjung Layun ini agri Tanjung Layun semuanya rata rakyat banyak tiada menakawan banyaknya rakyatnya mundur mundur patihnya gandalia ayo mundur tentara apa rentan berlindung senyum semuanya ini kan musuh kita burung batang bertiga patih gandalia menyembunyikan rakyat yang sakalnya itunya purawa gagak musuh jaya awal melihat laskar lapan lindung kalau timbakan kan gampang lah serung jan naik kawas ke Jumantara. Oh, ini kumalah, timbakan.

Oye, pati, cargaría el catón por paz, primo en paz. Anda, parte, su papate. Come on, what's up, Pratida? Yeah, that's on fun fun. In the Marco Brown, fun, Pratida. Ah, Marco Brown, come for the pinata. Marco Brown, apa? That's on fun fun. Bon, ganda, fun, let on fun. Ah, come on, get your own, come on, fun, Pratida, ah, man, Brown. Kita mundur, soalnya rata tanam, banyak di bangkai. Aku lawan fun, Pratida. Hey, bon, gak pun seru jaya. Kali kami datang untuk mempertanyaan wajan Tuhan Frank Pratida. Itu untuk mempertanyaan Tanyung lelayan dan sebelum memang dikjaya. Oh ya, untuk mempertanyaan wajan kalau kan jelasin Frank Pratida. Baru gak kebisaran jadi belum tahu lagi. Ini belum tahu langsung mempati Tanjung Layon. Tiada detiga sok mempati Tanjung Layon. Banyak menolok antur rantau merantau taluk menolok antur negeri antur benua antur jajan. Sok mempati Tanjung Layon. Ini menantang kepada burung-burung gagak mulut sejaya melelek-lelek hidup antara diawan tinggi. Itu sok mempati ingat kepada maring dewanya. Dapat tangan bersikut tunggal. Benar deh, dari kalam kayangan. Ingat dewanya, artinya Batar Guru Diwalong. Ingat sama pada kakak si Batar Guru Diwalong. Sama petik perang anak perang anak raja jam 40. Ingat biasa dibacakan oleh selamat dan dibunuh lamut dihidupakan kalam kayangan. Sama punya bujur marga, marga jimpe mambang. Taslon Batar Guru Diwalong. Ia dalam memohon lambat Tara Guru Dewa Alam dengan merasga untuk mapat Tanjung Lalayon. Untuk mapat di jarak tangan, berikut tunggal dan siap kalam kaya. Bakit, untuk mapat di. Ia, sekarang cepat untuk mapat di. Jadi burung rujak hitam. Rujak hitam terbakalang, diawan bangkit diawan. Ujar getam, hei, burung gagak. Ah, sempat si burung gagak, ayo, nunda. Perang tadi kan sebentar jauh tinggi, ah, itu tumpuk rapok. Gagak pempeta suara yang sempat perang, lantarkan menangkan konteng menyonteng sambar menyambar. Ya, cuma antara, nyawan tinggi, perangakan Garuda kadangan burung gagak muter jaya. Burung hitam lawan burung benar. Inya perang kada gampang sadar perang pertengah hambat-hambat patok-matok beteh-pembeteh. Inya tarkap menarkap di jumantara diawannya tinggi. Paprangannya perawat, Garuda burung Garuda. Daripada kakasan sang Pratida kena gampang, oh suaranya. Punya barat kepitok.

Dato' Kontra Wijaya. Apanya Garuda lainnya ciptaan Garuda Sarman tiada menyandang itu Garuda Sarman banyak bulu gugur banyak remeh banyak burung kami saya kenapa kamu ini bersambur holo burung prajuda kaparat banyak burung kuda masak kok tandingan kalah holo di kaparat prajer maju opa peranawan sambar menyambar.

perutnya dapat menakan, sayapnya banyak guguran. Orang kemampatnya dan sekar sate, dia kalah mau duanya. Untuk mampat kerja dan lagi, pecah untuk mampatnya. Pakai dalam burung. Ada timbal lagi untuk mampat di Tanjung Laut. Oi, burung! Ah, berperan cuman apa aja untuk mampat Tanjung Laut? Ah, kita perang, tandingan bawah. Suka-suka aja bro, kamu pencuri jaya. Iya, nyaranya berperang, kawan, bro, kalau pencuri.

kawan untuk Bapak Tanjung Malayo. Sambil melihat takaan dan Bujang Jaya kan diletakkan pakai baju Bujang Jaya, Pak. Bodohan kamu pada kurang jenis perang kurang cerita. Anakku perang dewan, aku di bawah perang berandasan. Jadi Bujang Jaya perang artinya tanah sama-sama. Artinya lapas-lapas, tendang-menendang, tidak berbentang. Ulung, palar, sunteng. Berandang datang setengah golong. Untuk masa tiga di kapang, ah, udah sempat di kaparat, kedok dia ke perang, berantai udah.

0: kadengan murot. Omanya tuh papa tekstar karena kaptar kamannya. Aduh gampang tekan di singgang, bakalam di singgang. Ayo, hanya gua ngaku saja ya. Apa kasir? Atau mencoba? Wajahnya dengan barat segera tuh papa tekstar. Ampun, ampun, ampun. Aku ampun dalam peringkat, sekarang aku melawan dalam peringkat. Ya, kalau minta ampun, apa deh kamu ramah kok? Eh, bujang busuk, omat batunya. Bujang jaya, aku minta ampun, bujang jaya. Kalau minta ampun, bujang bujang jaya, minta ampun, lalu sang yang wanang. Minta ampun, lalu diwakar alam kayangan, jangan minta ampun, nampun. Ya, aku mengaku. Aku mengaku tunduk, lawan orang nagret, peringkat jaya. Kenapa ikan sopeng ngaku sedok? Wah, aku biasa jodol perang. Lalu dilapasnya burung dengan bar tiga. Sukma pati tanjung lalayon. Aku aja sukma pati yang lalayon, cuma aku tahu. Ikan mau bantar pelinggam. Hei, kan melawan aku mundur berdolo. Sudah lewat saya, aku tahu orang pelinggam ikan. Ya, sukma pati yang lain, aku orang pelinggam. Apa sebab sukma pati? Sampai yang dirikan mau orang peringkam. Oh, jadi nih, ikam dengarkan, bujang jaya. Jangan dulu kalanya aku bisa perang berantai yuda. Petempo, merabutakan, penindian ikam. Akhirnya saya mau merabutakan pedatuan ikam dulu. Mas Kajir, Junjung Mas Ari, ini Raden Kasan Manis dan Diamani. Pernah aku perang berantai yuda, perang anak raja dari jam 40. Jadi aku sobat, karena mau orang peringkam. Oh jadi demi itulah, atau kakang sukma pete, ah, aku demi itu. Apa kegiatan dulu koperang, berarti udah dua kali koperang, tiga kali garis lah nenek. Gimana kakang sukma pete sampean perang kedua? Nah, perang kedua aku setempa, artinya merabutakan di negeri Bandar Kudepah. Itu saya yang merabutakan kambang, gede perangi, itu aku disitu juga, perang tertumpuk. Lawan bujang laut, bujang besar. Itu ramai ikam, nangar bujang besar toh. Pernah apa sudah? Jadi ganas tiga kali lawan ikamnya. Ah, mengaku benar apa? Subhat kermelawan. Apa sebab sobat sampean makan tempat perang bantai? Hei, ikam belum tahu lagi. Hei, saya tahu perang lawan lebay ikam nah. Kalau ikam tak melihat. Ini lingkungan kok masih aneh. Jangkung kok nah. Lingkungan kok masih kunatnya. Kenapa? Artinya yang sok ngepatin. Nah, ikam tahu lah, bujang jaya. Kapak ngaikam, kapaknya nak kalikan pohon. Ini aja punatnya nak, dia gelandau nih. Ini pohonnya boleh kapaknya tahu lah. Itu lah baikam kapak habisannya kalau kapaknya uyuhnya sudah. My God, merungkup. Pasnya merungkup balik kam, gak tahu lagi macam baju merungkup. Lihat tadi aku nih, gak tabuk nih, bakal gigi lepay nih. Ambil mesam-mesam berada di tak tahu, ah dan itulah, niang. Kenapa turun bekal siang, niang? Eh, ikam bekal aku, niang. Wah ini, aku bakal ikam cocok. Eh, cocok bujang jaya. Aku cocok bujang jaya, pun mulai hari ini, mulai jam ini kutek ini aku serahkan. Aku tobat, wah ini. Iya, niang untuk mempacalan sampean tobat tuh, orang niang untuk mempati. Coba aku tahu dia dahulu semalam, dia tuh, woi, pakai apa aku melawan. Sudah tahu kok kadang-kadang tahan orang peringgam. Tapi kalau lain pada peringgam sesuai dah. Lawan aku perang berarti sudah meletakannya. Kalau lain pada peringgam, aku belum tentu angkat tangan lagi. Belum tentu berjalan tangan. Raja mana aja, raja mana kumpulkan aku. Kalau tak patah orang pada sesuai kadang tahu jam lah. Kuputar lehernya, cabut bulunya, keluar perlilitnya. Ye, yang bujur perleng. Lawan ulur perleng, wah, lawan ikan beja mengaku aku. Apa aku peringgam menangkan aku lawan. Sudah aku tobat akan jajah, bujur turun. Kadang melawan lawan aku peringgam cahaya. Lagi jajah di mana-mana kalau ada perang berantai yuda. Kalau ada pencoba bantu, datang aja bapada. Lawan sukma pati tanjung layang. Tak dua tiga sukma pati tanjung layang. Ayo, ayo guys, saya sayang sekalian. Kumpulkan paman patih. Jadi ya, patihnya mengumpulkan layaknya dengan bara segera. Akhirnya dia pagar pasti lalanya lalamon. cara pati yang sekarang jatuh perban beri bapak apa pun. Nah, kita mundur. Tapi hanya aku tahu orang Pelinggam. Sebab aku tak saksi dulu orang Pelinggam. Sobat tujuh turun kenapa orang Pelinggam. Tapi paman pati kalau lain pada Pelinggam. Ah, lawan orang pertandingan. Ulang lawan mati-matian perang tidak. Perang bersutuk tetapi pada sahur lawan. Tapi kalau Pelinggam mengaku dulu. Umpam ayam berkiuk. Lawan orang Pelinggam kedua ini. Honor lawan orang Pelinggam. So, orang paman gitu. Ayo, paman pati. Jangan lihat kumpulkan rakyat desa. Edar kembali kita ke negeri Tanjung Lolayon. Ini yang meminta lawan nyaratnya ngakain
1: jaya bujang jaya.
0: Oh jaya bujang jaya ingin yang lama demin suniang
1: tapian mundur pas perangan.
0: Inya masing-masing aja orang akan
1: kembali dar kembali
0: menuju negeri orang akan
1: Lolayon Tanjung Lolayon.
0: Duk mapati gemurung banyak bakna merantas-rantas jalan daratan menuju bakasnya dan pulau. Pulangkan adik. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo,

Ayo nang siapa tanya semuanya rata. Masing-masing yang takut barat takut. Ini mau selamat saja beratan. Lompanya naik sukma pati mendapat istrinya akan yang ketiga. Mujah istrinya jaduk kakang. Ada kakak-kakak jadi nangkanya kakang sampian bawa. Keng, ikan betakun hanyar. Ingin kakang yang mensampian bayi bini ujang nadi pagai besi kakang mana kakang kayu ayakan kakang kuyun kakang mayat anak mayat jadi. Wajah semua kate kali kamu anak melihat kalau jadi nahanyar lihat dahiko. Kenapa kakang sampai lihat dahiko nak? Oh ini kakangnya yupak ngayannya. Nah itu kau kalau dapat lihat tadi nahanyar. Hei karena ketahuan kau orang pelinggam dahiko di singsak dahtamnya. Andak mampir aja bini nang hajar, bay dari kuling sak. Ada kamu nak lihat nak pulang hidup aku lihat, lihat. Kenapa ini? Ini pak kakang pina bapakat kakang tuyan hingga kang nai. Ini kan tahu lah. Jangan mencari bini hajar, bakat di dahi. Nah lihat si kamu. Bakat di tulang hingga lihat. Nah bukan merdeka kekurang-kurang kamu bikin pak. Patah katanya pinggang. Kenapa gaya kakang, wey burung kamu narkam. Ada nangar bubung. Burung kagak mesru jaya. Jadi kakang di bapak gayang kakang nah dengan aku dengan kada melawan perang lagi. Aku menyerah sebab orang pelinggam. Akhirnya cucunya oleh bujang buah. Cucunya oleh bujang meluala. Uyut boleh kasan mandi saja. Mandi pula yang mandi. Jadi aku akan turun pelinggam. Mengaku berdahulu. Tuhat tujuh turun ke dalam lawan. Jadi kakang ayu banyak sampian kakang kada bayar dojo to kakang ya dengar usia aku dah nak bertambah. Rupanya dua ikam dua nih berdua nih bertiga nih. Artinya aku dah berdiri empat pas bertiga dua. Bukan macam itu pang kakang ujung mendoakan aja kakang sampian mudahkan ada bayar pendirinya kakang pa. Ini barangkali dengar karena kau menambah lagu karena kau aku lewat pandi tiga rupanya. Sampai di tiga aja bini rupanya aku diwasukan oleh batar guru di walam. Kawan pun banyak mencapai empat bini. Ini pun mencapai empat banyak banyak buat buat terus macam-macam.

dirinya dengan patenya Ganggalian semenjara tematurain desa yang entah kali. Hai, paman patih Ganggalian. Nyatau perpan, beliau, ah, atur paman. Ayo desa perbekalan sekalian paman, namanya hidup rakyat, ayo kumpulkan. Kita paman berselamatan, berpisahan paman. Namanya hidup lagi, kumpulkan semuanya. Buka, makan kanan, al gedong. Ini mah selamat saja, kita selamat sekarang berarti udah, artinya namanya hidup lagi. Itu lagi kita selamat sekalian. Iya, kusik lagi. Paman buka karsimen, alat karsimen paman jangan dilarang. Ini main tolong bete. Jadi negeri Tanjung Larayan rami karsimen tunjukkan tunjuk maaf. Kurang memalas negeri. Memalaslah yang benua.

Sok mapat yang dah kabar sama kawan, sok mapat kanyong lalayo. Sok mapat yang barang sukarami di bakar semen yang sakanya. Lawan istrinya batiga tetap baratiga. Hilang riwayat cuk ngepat pada sebentar kata tara sebut pula barang ganti saat tempura dan bujangnya jaya jinak ya pagar pecilanya langon bujang berubah kebetul aja oh rama bujang jaya apa anak berubah kebetul jaya oh rama gimana pula rama diam rama nah ikan takai kalau sudah kajang nakai tatap tatap ikan nakalan ibu ikan. Nah, anak ayah kumanjurakan ke sana. Ah, pulang kena mawa. Kalau kena sampai nanjur, anak ayah aku nak kena manjur. Menyerahkan putri betinju ke dalam sana. Ayo, ramai sepian, tunggang honolun. Jadi para tunggang dengan barat juga. Raden Bujang aja ya.

Gagak mencuri dia terbang langsung ke Fajar. Daripada derasnya menuju, kayu mau jengi. Nah, kalau sampai di pohon kayu pohon jengi dengan segera. Lalu tak kacuk putri bertujuh pedang serang putri bertujuh. Ku yang aja buyung. Kenapa ikam kalah ini buyung? Kau yang anak mayang udawa. Buyung dan bantah cawak kena. Aji burung kancing hujan, hujan di burung. Ibu aja mana? Pang lu topet tinggal lagi. Oh, dah kena anak bayam Jawa si Dina. Ini anak bujo itu aja, anak jaya mana aja. Ini anak bujo itu aja, bayam gue anak jaya maan. Lalu keluar aja bujang jaya dengan barang segera. Bisa salah burung. Lalu turun lagi bujang jaya. Bujang-bujang ya, Den. Eh, putri bertuju menang sana. Apa sampean siapa? Nah, aku ini dengan Bujang Jaya ngaranku. Oh, sampean Bujang Jaya. Ini dengan aku main bujang, aku dengan Bujang Jaya. Jadi sama apa sampean yang buyungannya? Nah, ini dengan sebenarnya anakku dengan. Ini burung gagak mencuri jaya anakku. Ini aku dengan berkirim melodika minta rangguakan anakku Bujang Jaya rangguakan baik-baik. Ini kuyakan anda, mayangku baik-baik. Yang anakku yang jua. Ini kan bujara aja pengen narki kambingnya kan aku artinya menjalan makan ini ke mangkatan hutan uyut tatap tanah kemaya aku bawa nyanyi ke sana kambian ini berhenak oh mak bujang-bujang jaya aku nih eh kada ada lagi mak mak anda menyimpan kesempatan yang baik cuma dipun kayu poin janji nang tahan kayu penyandang nang tahan laut penyandang anakku cuma disini nang dapat penyandang. Uyung kena anak mahayang lo kan yang anak uyung dua ini tahu aja aku bang lain pada anak ikam lain cuma hanya aku mah katakan ibu aja lah ikam oh jangan kan anak mahayang lo sampean mau jaga mau seri jaya kena menunggu uyung sumpah akan kok jangan kok itu jaya sumpah akan jadi ujang-ujang dia macam apa kadang kandak ikam nah yuk kandak ikam macam apa yuk kena bertakut ujang dia macam apa kandak ikam ikam udah marah kok. Uyan mau aja sebenarnya bayang mayang kok. Tapi yang tetapi yang mau mengawin Uyan yang bertujuh menyedang sanak ini. Oh, jadi kami tak kawin lah, Ding. Ingge kakang yang tetapi yang mengawin Uyan. Mengaku Uyan dinya bayar tujuh bayar dang sanakannya Uyan. Makanya gua anak sampian. Oh, pakar itu. Uyan bilang gaya. Ayo, enak. Jadi aja yang jaya. Orang paling gaman nyata di pau janggih.

Ya punya istri, yang tidak punya bini. Nah, lengkap yang sudah mau, mandi uyun bini hanya uyun senang hati. Dengan aku mengakui kamu menjadi bini ku dengan. Sudah kamu jadi aku jadi bini ku dengan. Ikan tolong karbokan anak kita. Jangan kuat deh, kakak ini sampai sudah mandi uyun bini. Pakai anak sampiannya, uyun sanggup bahaya gunya. Nah, sukur nih kalau macam itu. Ya, si kakak ini sampai uyun bini ke mana-mana kakak. Yawan badan uyun kakak. Jangan kemana-mana tuh di papa yo janggi kakak awang uyun bayat tujuh bayat dang sana kakak anak bayat dandam iya jika ada sebulan aku kan kanan apa nih lagi begini dari kamu.

nyata yang dituturkan. Ianya dipojang mai pui berakan istrinya. Istrinya dan sanak tujuh dan sanak.

istrinya pada istrinya. Ingin kakang uyun kakang minta dihibur-hibur. Iya, dengar kan, kakang dihibur-hibur.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Toto ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Hikrone Senang itu melanjut lagi di Berenggah dengan sajian lagu-lagu dangdut. Dibuka dengan lagu Sakit Dalam Bercinta oleh Sita Shania. Kau gabungan ya melalui telepon, WhatsApp, Facebook, Pramat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Langsung ketemu sama penelpon pertama. Halo, salam budaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bu Suari, sehat?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Nggak berrequest lagu apa?
1: Nomor satu
0: ada Tutup dari Putri dan Hari, yo. Boleh, ya. Sapanya silahkan. Siap, terima kasih Bu Suari, yo. Selamat istirahat, assalamualaikum. Tentunya Mbak Dita ngajak kita segalanya gabungan Taman 0541-7272-656 atau WhatsApp 0811-5819-984. Langsung ke penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
2: Budaya kan salam.
0: Iya, apa kabar Bu Suamai?
2: Baik, maha.
0: Oh, ini lagu itu berformat tapi yo, dangdutnya yo.
2: Lagu Maya ada
0: di ada ya, nih ya, musik direkturnya masih cuti jadi belum bisa namakan sih dia yo.
2: Pemain dah ku pesan mendik dida yo
0: masih cuti sih dah lawas memang cuti busuk kemai busuk
2: Muksin ada di format di situ yang nyanyi
0: di ada nih adanya Dewi Persik, Evita Mala, Revo Ramon, Mahesha, Dini Francisca, Ical, Ike Nurjanah, Lesti, Iyat Bustami, Roman Ungu, Melilida, itu maha penyanyinya.
2: Yang terakhir aja dah.
0: Melilida yo, terlalu ya, mencintaimu. Tuh. Oke siap, sapanya ada Busu.
2: Spesial buat Busu Adnan yo di Muara Siran, salam kompersa aja nih. Kalau bisa Busu Adnan, kita Busu menulis syair lagu Busu. Kemudian menciptakan syair Tarsul.
0: Wah. Nah mantap.
2: Dan dia kan direkam tuh so atau berbentuk buku so sehingga punya Busu udah mendidah lagi kenang-kenangan Busu bisa dibaca anu kanak-kanak yang seterusnya atau Yahmi. Nah gak tuh salam kompersa ya Busu Adnan yo. Adenan ya nama sudah ya
0: Busu Adenan
2: ya itu maha assalamualaikum mbok.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amaidah Tamayo. Selamat istirahat. Siapa lagi penelpon selanjutnya? Halo, salam budaya.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat malam Bu. Mbak Yuli.
3: Ya.
0: Belum tidur?
3: Belum.
0: Nyimak pantas kutai berarti tadi yo.
3: Iya.
0: Ramai benar.
3: Ramainya ya.
0: Heeh, banyak benar orangnya yo.
3: Iya.
0: Alhamdulillah.
3: Dengar suara Busu Naeng sudah.
0: Heeh, nostalgia yo. Lawas benar.
3: Jujur berapa tuh? 7 tahun.
0: Oh, bunyi sida tadi ya 7 tahun dah mengudara.
3: Tapi masih kayak gitu aja suaranya.
0: Oh, sama ya masih ya. Oh,
3: ya, mantap. Kayak gitu aja.
0: Berarti awet muda sih tadi. Iya. Mbak Yuli mau request lagu apa?
3: Lagu yang dari Ike Nurjanah aja.
0: Ike Nurjanah ada Tak Mungkin Kembali. Boleh sapanya silakan.
3: Ya, salamnya
0: silahkan.
3: Ada Bu Samai tadi ya. Selamat malam. Ada Bu Sumamat. Ayo Bu Sumamat. Sudah tidur ya? Ada Bu Suadul Rahim, Bu Suadul Syukur, Bu Sumisran, Bu Agung. Terus Bu Su Gunung Rinjani, selamat malam. Ada Mboknya Mbok Reni, Mbok Nana, Nek Ilas, Mbok Sanawia, Mbok Mutrika ya. Salamnya buat kalanya aja sudah.
0: Siap.
3: Mbok Eka. Salamnya buat kalanya ya.
0: Siap.
3: Tunggu lagunya Mbok ya.
0: Iya, makasih Mbok.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat istirahat. Ketemu sama penelpon di WhatsApp lagi. Halo, salam budaya.
4: Budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok.
0: Waalaikumsalam, ada Mbok Nita ini.
4: Mbok Nita yang kreci.
0: Iya, Mbok Reni yang kreci. Apa kabar baik, yo?
4: Baik.
0: Alhamdulillah. Malam hari ini gak beri kas lagu apa ini, Mbok Reni? Dangdut.
4: Itu apa?
0: Ada Permohonan, Belahan Jiwa, Juleha, Primadona Desa, Aku Benci, Lagu Patah Hati.
4: Itu yang ada desa-desa.
0: Primadona Desa. Oke, okay, nah, siap. Sapanya ada Mbak Reni, silahkan.
4: Gila, buat Mbak Yuli tadi. Ati benih, dari Pantas Kutai, ke dangdut.
0: Tadi anu dengerin di Pantas Kutai Mbak Reni.
4: Ni tertidur.
0: Oh tertidur, alhamdulillah. Abah absen dulu etam sini yo.
4: Nanti absen ni absen dulu di Pantas Dangdut. Abis itu dengerin dangdut sampai tidur. Radio ini yang dengerin saya.
0: Iya Allah. Sapanya ada lagi.
4: Buat Bu Sujani, Bu Su Sepul Koko, Bu Su Sepul Koko, Bu Su Abdurrahim, Bu Su Muhammad, Bu Su Ari. Bu Su Ari sudah tidur ini.
0: Nah, tadi ada si Datama.
4: Oh, ini dia kan?
0: Datama.
4: Oh, katanya tidurnya jam 11.
0: Iya, tak habis itu langsung tidur tegaknya, yo.
4: Makanya Moreni juga tadi kan tak kejap tak tidur, bangun karena radionya masih muter.
0: Iya.
4: Tadi itu rame bener, tapi enggak bisa masuk. Padat. Dibaratkan mobil itu padat betul. Tadi kalau mau pakai mobil nggak bisa masuk, kalau mau masuk tuh pakai motornya.
0: Pakai anu pesawat on deh.
4: Nah, pesawat ini segala buat Bu Nana kan, Bu Mamat, Busu ini, Busu Misteran. Nih Ilas sama Kaiola ini sibuk kali ya.
0: Tadi ada Nek Ilas sempat tamu. Pas di Kutai.
4: Tadi tuh. Dengar tadi ada. Nah, segalanya aja lah. Bonitanya selamat bertugas. Kalau berikutnya dia Mbok yang
0: kerikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat istirahat Mbok Reni. Dan ada banyak yang tamah ya Bu Sumba ya, ditunggu gabungannya di WhatsApp, di Facebook, di telepon ya. Masih terbuka lebar untuk kita segalanya. Dengan sejarah lagu-lagu dangdut malam hari ini ngawani terlelap kita ya, menuju terlelap nih karena udah pukul 23.15 waktu Indonesia Tengah. Lagu yang tersisa yang belum terrequest ada Permohonan dari Dewi Persik, Belahan Jiwa dari Evi Tamala, Juleha dari Mahesha featuring Fajar Sad Boy. Ada Aku Benci dari Gerry Mahesa, lagu Patah Hati dari Dini Francisca, Terbelenggu Ego dari Ical, Luka di Sini dari Roman Ungu featuring Kiki Aprilia, sama Tirani dari Lesti, dan yang terakhir Cintaku Sedalam Pusaran Bumi dari Iyet Bustami. Oke, karena di sana karena belum ada yang tamat, kita melanjut nelinga lagu ya. Lagu selanjutnya nih ada requestan Bu Suari dengan Tutup dari Putri dan Hari.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengandung

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Ya karena senang lanjut lagi etam di berenggah dengan sajian lagu dangdut. Kawat sama 0541727656 atau di WhatsApp 0811581998. Kawat juga sama melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Etam sapa penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
1: Halo, salam budaya, budayakan salam.
0: Siapa di mana nih?
1: Busu Budi di SP3.
0: Oh, Busu Budi, belum hafal saya suara kita leh. Apa kabar Busu? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Buatannya kalau malam ini dingin, angin terus di sini.
0: Oh, berat. Tapi angin tuh belum tentu enggak hujan ya.
1: Enggak ada hujan angin.
0: Enggak ada hujan ya angin.
1: Malam. Oh. Soalnya kalau sudah malam. Mm-hmm. Apalagi daun sawit nyapu-nyapu atap tuh kalau udah biasa takut dikira apa itu.
0: Parno ya, iya. Langsung ya.
1: Soalnya biasa atap tuh bunyi gitu narekek.
0: Nah, terputus Busu Budi, boleh tamak lagi. Nita tunggu Ibu sih ya, Busu Mbak jagalannya enggak tamak lagi, boleh di WhatsApp, di telepon ya, tegaknya jaringan si Dani. Halo.
1: Jaringan itu sudah sawit pasti
0: ya. Itu sudah jarangnya sawit ya.
1: Iya tuh. Kita sawit nanti putus lagi.
0: Iya tuh langsung nggak nih request lagu Busu Budi.
1: Ini lagunya di format kah?
0: Lagu dangdut.
1: Iya apa itu?
0: Yang ada nih permohonan belahan jiwa Juleha aku benci lagu patah hati terbelenggu ego luka di sini tirani sama yang terakhir cintaku sedalam pusaran bumi.
1: Yang terakhir aja sudah.
0: Yang terakhir aja cintaku sedalam pusaran bumi.
1: Ya, okay. Salamnya beratan ini Mbok siapa nih?
0: Mbok Nita.
1: Mbok Nita. Mm-hmm. Oh, salam kenal aja, salam aja bubuannya seberataan.
0: Iya, Busu.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Busu Budi. Iya kan di sana tuh beawan, beangin ya sebut Busu Budi ya, di sini andi beangin nih untuk info cuaca juga untuk besok hari ya Kamis 6 Agustus nih juga kemungkinan di Samarinda nih berawan karena di sana jadi aman-aman aja tuh insyaallah ya benar handi langat benih gitu ya. Nah tadi berdering sekali nih masuk gara-gara jaringan juga tegaknya tapi boleh dicoba lagi Busu Mbak ya. Belum sempat diangkat dah terhilang gitu. Boleh tamat yuk Nita tunggu ya karena aduh nih masih sunyi nih ya di malam hari ini di berenggah nih ya. Lagunya tadi dah ada masuk baru cintaku sedalam pusaran bumi di sesi kedua etam karena udah pukul 23.29 waktu Indonesia Tengah. Lanjut halo iya terputus kembali. Mungkin boleh bergeser sedikit tuh ya Busu Mbok ya, bergeser dari wadah kita sekarang mungkin yang kita mencari jaringannya ya. Mun malam nih kenapa kah ya? Tegak sering benar tetap putus-putus nih. Tegaknya bunyi jaringan, saya ini gak tidur juga Mbak Nita. Nah sabar, pendengar kami ini gak tamat dulu ya. Ya keren di sana di telepon juga masih kosong nih. Ada ke WhatsApp lagi ya, tam sapa. Halo, salam budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kenapa pina lemas nih? Ngantuk kah dah?
2: Lemas kah?
0: Ndik juga ya.
2: Ada yang digawi.
0: Oh, ndik berjalan berarti malam ini nih.
2: Ndik mbok, tapi dia sumat boy. Soalnya rumah anak saya itu kan kosong mbok. Jadi apa barang masih banyak. Terus itu motornya dua. Tapi saya rantai boy. Saya rantai, terus itu pagarnya saya rantai juga mbok. Nah tuh. Tapi harus dilihatin boy, listrikannya tuh mati segala. Tapi yang hidup tuh kulkas aja mbok. Jadi harus dilihatin bahwa rumah anak saya itu yang di bawah lagi itu biarpunnya berdua kan laki bini itu mah harus diperiksa terus mbok. Terus itu di dalam sana itu kan mbok mobil taruh di wadah orang mbok ada 4 mobil orang situ mbok. Kekanaan tuh ya jadi mbok takut ada pencurian tuh, Mbok. Tapi di pagar ada CCTV segala tuh. Tapi harus diperiksa aja, Mbok. Ya. Ada yang jaga kan. Mm-mm. Lagunya permohonan aja, Mbok, ya.
0: Permohonan. Oke, siap. Heeh.
2: Ya udah, mana kah nih busu Mbok Reni di ada?
0: Sudah ada tadi sama.
2: Ada, ada.
0: Oh,
2: ya?
0: Ada.
2: Busu Miseran, busu Agok tuh tidur mungkin, Mbok. Heeh. Abdul Syukur tuh ingat aja nya, Mbok. Mungkin nonton bola.
0: Oh,
2: heeh. Itu siapa? Mbok Yuli juga, Mbok. Mbok Yuli tadi ada tamu kalau?
0: Iya, ada.
2: Salam 2 juta aja, Mbok, ay. Kan sudah tuh. Pulangnya naik ojek 20.000. Heeh. Iya, Mbok, ya.
0: Iya, makasih,
2: Bu. Udah, sumat nih menghabisi anu dulu.
0: Apa
2: acara kita nih, Mbok.
0: Oh, iya,
2: baru
0: siap.
2: Anu. Jalan nih, Mbok. Soalnya, Mbok, saya tuh jarang dengan kita tuh sampai jangan tok ya nih, Mbok.
0: Heeh, bener.
2: Iya ndak, Mbok. Di sini panas, Mbok, yang ditapai.
0: Ini ditapai, heh, berapa hari ini, oh, ya Allah.
2: Tuh, kipas angin tuh ke dinding, Mbok, tiga-tiganya, Mbok. Apa panas bener, tuh, enggak tahu lagi sudah.
0: Terima
2: kasih, Mbok Dita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, busu. Mamat, yang tamat, ya, tadi tuh, ya Allah, enggak tergabung, tuh, kayaknya si Ida tadi, tuh, yang terputus, ya. Ya, karena senang pukul 23.33 waktu Indonesia Tengah. Sudah ada 4 lagu yang siap diputarkan malam hari ini. Etam neling lagu hak nih, ada nih Jo nih, Mbok Reni hadir, Bu Sumamat nih Mbok Reninya. Oh. Akhirnya karena senang neling lagu ya. Selanjutnya nih tak mungkin kembali dari Ike Nurjana.

Ya keren ya, sudah pukul 23.46 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Mbak Dita akhiri kebersamaan tam segalanya dalam rangkaian Samarinda Malam edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026 ya. Dan Mbak Dita ngawani kita segalanya telah pukul 19 tadi sampai Yowayahini. Makasih banyak tentunya yang dah tamu lewat Berenggah dan Jawa di Pentas Kutai ya. Ngawanin Mbak Dita juga di telepon, di WhatsApp, di Facebook, di live chat RRI Digital juga. Terima kasih banyak Bu Sumbo yang dah monitor. Semoga Etam selalu didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik, dan juga lingkungan yang baik. Amin. Dan juga mohon Etam segalanya lagi ada masa sulit, lagi ada masalah, semoga segera terselesaikan ya. Dan juga tentunya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bu Sumbo galanya mohon maaf kalau ada salah-salah cara, ada yang kurang berkenan di hati kita galanya. Etam jumpa lagi di malam Kamis minggu depan ya. Saatnya Bonita pamit sekali lagi dari ruang dengar kita segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etam nelinga lagu terakhir Permohonan.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirimin fotonya.
1: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: 5 tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Aulia Nita mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat hambat keroan dan sanak perompak di seluruh penjuru tanah air atau di mana aja tam kawa dengarkan siaran kami. Inilah Pro 4 RRI Samarinda hadir ngawani etam ngan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi Kamis 6 Agustus 2026 Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Suara Budaya Nusantara, karena kita Indonesia. Bu Sumbo, selamat hambat ya. Ketemu dengan Bu Putri kali ini ngawannya tamu segalanya dalam rangkaian Samarinda Hambat. Dan seperti biasa, Bu Putri punya banyak program menarik ngawannya tamu segalanya. Dan hari ini kita akan mulai dengan pengajian Al-Quran, Bu Sumbo. Dan kemudian akan ada renungan dan lagu-lagu islami sembari juga menantikan kabar resamen kita.

0: penerjemah Zuliatiningsih. Dan setelah ini akan hadir renungan dan juga lagu-lagu islami. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Al-Ghiba.
1: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedasat-dasatnya,

dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Maka jadilah dia debu yang berterbangan.

tangan, dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah.

berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu

Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata, seraya bertelenkan di atasnya berhadap-hadapan.

Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan sloki piala yang berisi minuman yang diambil dari mata air yang mengalir.

0: dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikitpun, padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.
3: Nusantara.

0: dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Perompat RRI Samarinda, Karawanden Sanak, saat ini kita bergabung bersama dengan Masjid Jami Al Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti pengajian rutin dan tausiah. Hari ini akan bersama-sama kita simak kajian bersama dengan Kiai Haji Muhammad Andi Faisal.
1: Innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah keturunannya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan moga-moga kita semuanya diberikan husnal khatimah ala hadhihi niyyah wa ala ma nawasalahu shadiq إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم شاول الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لديني أسوي الله لما أهمني أسوي الله لمن بغى علي أسوي الله لمن حسدني أسوي الله لمن كادني بالسوء أسوي الله عند الموت أسوي الله عند السؤال في القبر أسوي الله عند الميزان أسوي الله عند الصراط أسوي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أحب عباد الله إلى الله. Sesungguhnya paling dicintai hamba-hambanya Allah di sisi Allah. Ya, kita kalau kepingin dicintai oleh Allah, paling disenangi oleh Allah, paling dicintai oleh Allah dari sekian hamba-hamba yang ada ini, di sisi Allah. Siapa mereka? Ansahuhum li'ibadi. Orang yang paling bisa memberikan nasihat kepada hamba-hambanya Allah. Artinya orang ini ada punya dua sifat. Kalau bergaul sama manusia, dia punya dua sifat, yaitu bati'ul ghadab sari'ul afwi. Orang yang lambat marahnya. Sebab kalau kumpul sama manusia pasti ada masalah. Sampai bertemanan gini, kadang-kadang pasti ada selek, ada selisih. Ya, ini namanya piring. Kalau piring itu, kalau ada piring lain pasti ada benturan. Ya, pasti ada benturan. Baik benturannya pelan atau benturannya keras. ya, pokoknya ketemu sama manusia itu harus ada masalah mesti. Kalau enggak kepingin punya masalah, tidur aja di kamar selamanya. Ya. Di masjid, di kampung, di kerjaan, pasti bahasa kita ada selek. Termasuk sampai dengan istri sampean, dengan anak sampean. Adalah sampai enggak punya masalah. Jengkel sama anak, jengkel sama istri, jengkel sama teman. Ada enggak kita ada? Pasti ada. Pasti ada. Dan orang yang paling baik itu paling lambat marahnya. Enggak tersinggungan bahasa kita ini. Enggak tersinggungan. Enggak pemarahan. Batiul ghadab, lambat marahnya, diejek, dihina, dicaci maki, disindir, diapakan, redem hatinya. Sebab ada orang kesinggung sedikit marah sudah. Sebab manusia itu salah satu dari empat. Salah satu ini pasti ada pada sampean dan pada saya juga, semua manusia salah satu dari empat sifat. Pertama, yang paling bagus nih, paling bagus, batiul ghadab sariul afwi, lambat marahnya, dicaci maki kah, difitnah kah, padahal enggak kenyataan, tapi dia sabar aja, diam aja, enggak marah juga. Pas orang yang menghina, yang memfitnah, yang mengejek, merendahkan, dia minta maaf, dia maafkan. Ini paling tinggi, kayak sifatnya Rasulullah. Rasulullah itu batiul ghadab, lambat marahnya. Tapi kalau haknya Allah, beliau langsung marah kalau haknya Allah. Tapi kalau masalah pribadi, beliau kesampingkan. Kalau sudah marah masalah agama yang dihina, Allah yang dihina, lam yakun ahadun li ghadabi. Tidak akan ada orang yang mampu berdiri di hadapan Rasulullah. Ya. Tidak ada yang akan mampu berdiri di hadapan Rasulullah. Beliau akan tegas. Tapi kalau masalah pribadi, kayak tiap hari Rasulullah berangkat ke masjid, diludahin. Berangkat ke masjid, diludahin. Ini hak pribadi nih. Di berangkat ke masjid lagi, lewat situ diludahin. Hari keempat ada yang ludahin, tanyalah Rasulullah. Kau tahulah tempatnya tinggal orang yang di ujung jalan itu, persimpangan. Oh, itu orang Yahudi ya Rasulullah. Orang baru. Orang baru baru tinggal di situ. Ada apa ya Rasulullah? Oh, enggak apa-apa. Kok enggak ada kelihatannya. Oh, dia sakit kayaknya kemarin Rasulullah. Pulang, Nabi langsung nanya Siti Aisyah, "Ya Aisyah, indaki ta'am, adakah makanan kita hari ini?" "Ada ya Rasulullah, untuk pian." "Ayo sudah, bungkus rapi." "Untuk apa ya?" "Ada orang sakit." Begitu sakit diketok, karena belum Islam, tidak salam. Tok tok tok tok, ya mertamu biasa. "Man fil bab?" "Muhammad ibn Abdullah." "Man fil bab?" "Siapa yang di pintu ketok-ketok itu?" "Muhammad bin Abdullah." Wah, Muhammad bin Abdullah ini berarti Rasulullah, karena satu-satunya nama Muhammad itu hanya Nabi Muhammad. Kalau Abdullah banyak. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, itu Abdullah namanya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Banyak nama Abdullah itu. Nabi Muhammad hanya satu aja, yaitu Nabi Muhammad. "Man fil bab?" "Muhammad ibn Abdullah." Gemeter yang ludah. Begitu masuk, dijulungkannya makanannya sama Rasulullah. Karena memang punyanya itu Nabi. Sebab Nabi itu kalau malam tidak pernah nyimpan duit, tidak pernah nyimpan makanan. Bisa jadi pagi sudah ada nganterin dia hadiah, bahadiah. Nabi itu tidak pernah nyimpan, Pak. Pernah satu malam beliau tidak bisa tidur. Bingung, tanya sama Sayyidah Aisyah, Aisyah, apa kita yang kita milikin? Tidak ada ya Rasulullah. Kenapa kan? Tidak akuin kok gelisah. Ternyata dibuka-buka ada kurma. Malam itu masih tersimpan. Nah, Nabi itu kan kalau pulang masjid waktu duha, Pak. Waktu duha itu ya jam-jam sekarang ini jam hampir jam 7 kurang. Jadi isyrok sekarang berapa isyroknya? Isyrok jam 6.14 tambah 25 menit baru masuk duha. Berarti 6.40 masuk duha sudah. Pulang Rasulullah. Yang adanya makanan diantarkan sama Nabi Muhammad, padahal itu orang enggak bahagia untuk Rasulullah pagi itu, tapi dikasihkan orang. Begitu dikasihkan, yang sakit ini gemeter, Pak, karena dia punya salah, ngerasa salah. Tiap hari ngeludahin Rasulullah dari atap itu, nah. Jadi Rasulullah kalau lewat dari atap itu diludahinnya Rasulullah. Tempel di sini, pak, ludah pagi lagi, spesial aromanya, apalagi habis makan jengkol. Jadi pak, gini kena wajah, diciumnya, masya Allah. 4 hari tidak ada datangin sama Nabi. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ini? Wahai Muhammad, orang yang menyuruhku aja belum datang ke sini untuk meludahin engkau. Tapi engkau yang kuludahin, engkau yang lebih dulu datang. Isyhad ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Saksikan oleh engkau Muhammad bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi engkau adalah utusannya Allah. Kalau umpamanya pian diludahin tiap hari, Pak, pak pok pak pok, terus orangnya sakit, doanya sampai apa, Pak? Sembuhkanlah ya Allah dia yang meludahi aku, gitu kah? Mati aja sekalian. Ini Rasulullah malah bawa makanan. Nabi tidak pernah ada pegang duit tiap malam. Sore mesti disedekahkan Nabi. Jadi tawakalnya Rasulullah ini kayak tawakalnya burung. Burung itu pagi sudah kosong, sudah ininya, temboloknya ini kosong. Berangkat pagi sudah. Kemana kah? Pulang kenyang, tidak pernah bawa. Nah, kita ini tawakalnya masih simpan, baik. Ada di rekening. Beras beli sekarung langsung. Di kulkas ada ayam. Ya kalau kalau Nabi tidak pernah pagi, besok tawakal besok sama Allah. Apa rezekinya esok? Esok sudah. Kayak burung. Burung itu tidak tahu di mana, di atas, pergi kemana kah cari rezeki. Bati'ul ghadab sari'ul afwi. Lambat marahnya, bekawal, diejek-ejek dia, padahal, atau lebih perah lagi, difitnah, padahal dia tidak pernah melakukan. Orang ngomongin gitu, panas, Pak, orang difitnah. Tapi pian sabar, begitu orangnya sadar, tersalah, ya mak minta maaf, pian maafkan. Lambat marahnya, cepat memaafkannya. Ini yang paling bagus. Ada orang lambat marah, diejek kah, di apa, diam. Nah ini biasanya punya sifat orang ini pendiam. Orang ini pendiam, tidak banyak ngomong, tidak banyak kisah. Sama orang kalau kumpul berdiam aja, tidak ngapa-ngapain. Dianukan orang senyum. Tapi hati-hati sama orang yang gini. Kalau sekali dia sakit hati, untuk memaafkan dia lambat. Jengkelnya, ku minta mendak. Ku tuntut kau di hadapan Allah. Lambat marah, tapi sekali marah, dia lambat memaafkan. Bati'ul ghadab, bati'ul syar, apa? Bati'ul afwi. Lambat marahnya, lambat juga memaafkannya. Ini biasanya orangnya pendiam, Mbak. Ada banyak kisah. Diam dia di kampung, Kak, di teman-teman dia banyak kisah gitu aja. Kalau dia anu paling senyum-senyum, tapi hati-hati pas kena tak, dia lambat marah memaafkannya. Ada orang yang kedua sari'ul ghadab. Cepat marahnya. Tapi orang ini cepat memaafkannya. Ini biasanya Pak nang gini-gini orangnya cerewet. Orangnya cerewet, banyak ngomong, banyak kisah. Tapi dia itu cepat memaafkan. Kalau marah dia langsung. Ulun kalau ngelihat gini, kalau ngelihat orang di pasar itu apa? Jualan ikan, jualan ayam. Lah, sambil anu ngomong aja dia, sambil nganuin wano. Monyet, nah, temannya di depan dibilangin monyet, warik. Nah, ya kamu warik, kamu monyet. Nah, sambil bekerja, omel-omelan gitu. Nanti selesai jualan, duduk mereka berdua. Terus ngomong, ada rokok kah? Ada katanya. Loh, tadi bilang-bilang warik-warikan, anjing-anjingan, duduk bagi rokok. Kayak enggak punya masalah. Ini biasanya orangnya, maaflah, pemarahan. Ngomong, tarir, tapi sebentar aja selesai. Dan yang pemarahan, yang diem, sekali marah dia tidak akan memaafkan. Kalau ini enggak, selesai marah, ya gayaan ini takora. Omongannya jelek, tapi begitu selesai. Nah, ini masih mending ada sifat pemaafnya. Duduk, ada rokok kah? Ada. Diambilkan nyapa rokok. Nah, padahal tadi ngomongnya kasarnya luar biasa. Habis itu duduk berdua berokokan. Cepat marahnya, cepat memaafkannya. Nah, yang paling buruk yang keempat. Sari'ul ghadab. Cepat marahnya, dikit-dikit tersinggung. Bati'ul afi, sekali dia tersinggung, lama memaafkannya. Ya, cepat marahnya, tapi lambat memaafkan. Ini paling buruk orangnya. Paling buruk. Nah, sifat orang yang disenangi oleh Allah itu tadi. Bati'ul ghadab, lambat marahnya. Sari'ul afwi, cepat dia itu memberikan maaf kepada siapa aja. Ansah, ya, kepada hamba-hambanya Allah, kepada nang lain itu nah, bagus-bagus aja. Rawahu Ahmad, riwayat hadis daripada Imam Ahmad. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati, sesungguhnya umatku, ujar Nabi, yud'auna yaumal qiyamah hurran muhajjalina min adharil wudu. Sesungguhnya umatku itu nanti dipanggil oleh Allah, fulan bin fulan, bangun. Nggih ya Allah, dipanggil, diabsensi. Hurran muhajjalin, wajah mereka itu terang benderang. Jadi pian ini, wajah pian ini nanti dah kayak gini, bersinar. Dari mananya bersinar? Min atharil wudu, daripada bekas-bekasnya air wudu. Makanya kalau pian wudu itu lengkapin. Man tawaddo'a fa'asanal wudu. Siapa orang yang berwudu dan dia membaguskan wudunya. Wudu membaguskan wudunya. Man tawaddo'a fa'asbaghal wudu. Siapa orang yang berwudu, dia sempurnakan wudunya. Sebab pian ini ada yang wudunya cuman gugur kewajiban. Dipakai sholat sah, dipegang megang Quran tidak berdosa, betawaf diterima. Ini wudu yang disebut mantawat doa ini cuman syaratnya ada 6 aja. Kalau 6 ini pian kerjakan wudunya sah. Sholat diterima sama Allah kalau sholat. Nah, betawaf sah. Pegang Quran kada berdosa. Syaratnya cuma 6. Apa itu? Pertama niat. Yang kedua niat. Niat itu di hati. Bukan yang nawaitul wudu'a. Itu bukan niat. Itu namanya lafdun niyah. Lafadnya niat. Lah, niat itu di sini. Jadi kalau pian pas berwudu biar enggak pakai nawaitul wudu'a li rafil hadas asghar fa. Enggak pakai gitu. Langsung aja puk kena wajah. Begitu di wajah ini berniat di hati sengaja aku berwudu, ya. Melaksanakan berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah taala. Sah. Ambil begosok ini. Dua, tangan di wajah dulu. Ketiga, tangan. Keempat, rambut. Kelima, kaki. Telinga ini sunnah. Sunnah. Habis itu tartib. Tartib itu berurutan wajah, tangan, rambut, kaki. Lah. Adapun sunnah. Nah ini, kepingin sempurna. Isbaghul wudu, sunnahnya dikerjakan. Sunnah sebelum wudu, sunnah di dalam wudu, sunnah setelah wudu. Ada 3 sunnahnya. Sunnah di luar, sebelum wudu. Jadi belum wudu sudah ngerjakan sunnah di antaranya. Sebelum pian berwudu, bersiwakan. Kek. Ada nang mau wudu bersiwakan. Pian-pian ini nah, kalau wudu pernahlah siwakan dulu. Beginian. Jarang kalau? Jarang. Kalau sholat iya. Malah siwakannya 2 kali pak Pertama siwak sebelum berwudu. Jadi sebelum keran berjalan dibuka itu krek 1. Bismillahirrahmanirrahim. 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 3. Ya kalau habis itu basuh tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 4. Doanya dapat. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minas su'mi wal halakah. 5 sudah. Bekemur. 6. Tambahin doa. Jadi kalau berwudu yang bagus itu sampai sini, Pak. Jadi airnya itu sampai di sini. Semakin bagus. Buang sebelah kiri. Sambil begini. Semakin keras semakin berpahala kecuali bulan Ramadan puasa atau puasa sunnah. Jangan begitu. Separuh keluar separuh masuk. Hah? Nggak ada yang tahu juga kalau yang tahu hanya Allah aja. Separuh dibuang, separuh masuk. Ini dosa-dosa ngomongin orang, ngomong nggak ada manfaat. Di sini biar habis. Kita buang dengan air. Nah, baru ke hidung. Nih. Hidung sampai di sini, bukan di sini. Kan ada kecuali Ramadan. Ramadan gini aja, Pak. Tapi kalau selain Ramadan disedot sampai sini, Pak. Teng, rasanya teng itu nah. Lah. Begitu teng itu sebenarnya obat stroke. Islam itu sudah ngajarin, Pak. Diteliti sama dokter ternyata obat stroke itu yaitu tadi. Kena di sini tadi mungkin kalau sampean kena air teng rasanya pening kalau. Nah, pening itu sarafnya yang di otak itu kayak disinyalin, ibarat kalau lampu padam dipetek, tek nyala. Itu enggak bisa pakai tangan, gini enggak sampai air. Dung. Kalau dulu masih kanak-kanak saya dulu, itu airnya sampai ke sini keluar. Dulu, tapi sekarang enggak pernah saya. Karena dulu dikasih amalan saya, Allahumma ja'alni wa maj'al sauti ka sauti Daud alaihissalam. Dikasih gini air. Jadi sampai keluar gini kerucuk di sini. Ya masih SMP dulu itu dikasih amalan gitu, Allahumma ja'al sauti ka sauti Daud alaihissalam. Habis dianu sama dari jazain lah ibaratnya. Tapi sekarang enggak pernah pening, Pak. Tapi biasa, sudah biasa. Kluk, ini masuk itu biasa sudah. Enggak pening lagi sudah. Lah, ternyata dengan tung di somakha ini, saraf kita tung. Ternyata lampu di saraf ini dihidupkan dengan air tadi. Itu obat stroke supaya aman. Otaknya ini, sarafnya ini sering dihidupkan, dinyalakan. Nah, ibarat mobil mungkin dihangatin, dipanasin tadi. Nah. Makanya teng. Ya. Di sini. Sambil doa. Kalau waktu berkemur, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sambil berkemur. Nah, waktu di sini, Allahumma arihni raihatal jannah. Waktu disemburkan, ya, dibuang sebelah kirinya. Wa a'udzu bika min raihatin nar. Ya Allah, ciumkan hidungku ini bisa mencium surga. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah bisa mencium api neraka. Perjalanan kita bisa mencium surga itu 1000 tahun, Mbak. Inna raihatal jannatu jadu masirata alfi amin. Sesungguhnya aroma surga itu bisa dicium perjalanan 1000 tahun. Jalan kaki aja kalau 1000 tahun panjang, apalagi bermotor, apalagi bermobil, apalagi pakai pesawat, apalagi naik pesawat tempur. 1000 tahun perjalanan, surga itu sudah dicium, Mbak.

babuha. Memang pintu surga itu dibuka kayak gitu, bae. Jadi pian di mana umpamanya lah belum tahu isinya sudah tercium aromanya. Betahlilan la la illallah la la illallah, diundang orang di belakang lagi bakar sate, bae. Sate ini kambing ini kayaknya nih. Ternyata yang keluar kole. Ternyata yang bakar sate rumah sebelahnya lagi, bae. Suh, tahlilnya semangat nih. Ternyata yang keluar kole. Kenapa yang bakar sate? Ini surga 1000 tahun. Begitu orang masuk surga sudah terbuka, bae. Faqala lahum khazanatuha, di depannya sudah ada penjaga surga. Salamun alaikum tibetum. Beda dengan neraka. Neraka ditutup. Jadi orang masuk neraka itu enggak tahu dia masih berjalan. Ternyata neraka sudah dekat. Begitu sudah sampai, futihat abwabuha, langsung dibuka. Nah, tahulah pian kalau api itu kalau ditutup, kalau dibuka itu langsung nyolot, pae. Makanya ibu-ibu kalau masak, apalagi masak gede, tahu masak gede, masak segini, soto ada acara, anunya segini, ditutupnya api, anunya kuahnya, ini kalau salah ngangkat, salah apa namanya, buka tutupnya, kalau bukanya gini, jadi yang belakang yang terbuka itu langsung kena semburan asapnya, kesolot bahasa orang, itu bisa terkelupas, bae. Makanya bukanya harus gini ke depan, bur langsung. Ada 2 orang yang tidak bisa nyium surga, pak. Jangankan masuk surga, kata ciumnya surga aja tidak bisa. Siapa? Inna ra'ihatal jannatu jadu masirata alfi amin la yadkhuluha, tidak bisa mencium aroma surga. Inna ra'ihatal jannatu jadu masirata alfi amin la yajiduha, tidak mendapati aroma tadi. Siapa? Pertama, akun, orang nang durhaka sama orang tua. Makanya dalam sujud, bae, pian setiap hari sholat wajib kah, sholat sunnah, di sujud terakhir doakan orang tua kita. Kita di anda akan bisa membalas kebaikan orang tua kita. Walaupun bumi ini berupa emas, bumi ini berupa perak, semuanya emas semuanya, jalan raya emas semuanya, mall emas semuanya, mobil semuanya emas, pian hadiahkan sama abah mama. Kata Nabi, kau belum bakti kepadanya walaupun seperempatnya, apalagi cuman ngasih 100 ribu. Mamanya disuruh-suruh, mak celana dicuci, malah ngasih 100 ribu aja sebulan lagi, nyuruh-nyuruh sama mamanya. Gaji mamanya dapat gaji 3 juta, kasihkan mamanya 500. Nyuruhnya sebulanan. Anu mae, celana ulu nanti dicuci mae. Baju ulu nanti minggu depan mau dipakai mae, anu. Ya Allah, 500 ribu suruh cuci-cuci. Makanya kadang-kadang ada orang anak-anaknya, makanya bahasanya, Pak, kalau orang tua kita kaya, anak jadi raja. Mak, belum kepingin nukar motor, mak. Anak-anak sudah anu ganti, jambung sudah jelek. Iya, mamanya kaya. Mau kawin aja sudah dibikinkan rumah, toko lagi. Begitu nikah, ikam udah sana, tidak usah repot. Bikin jualan apa gitu, itu sudah ada toko tuh gede itu. Usaha, modalnya mau jualan apa kamu? Orang tua kalau kaya, enak. Anu ma'ai, jualan spare part mobil aja, ya sudah, berapa modalnya? Orang tua kaya. Tapi kalau anak kaya beda. Mamanya tinggal di hulu, dipanggilnya, mama kesini aja ke Samarinda. Kenapa?
bisa bantu-bantu mah. Bisa apa? Bantu, bantu. Kirain suruh di rumah, selawatan berangkat, duit dikasih, mobil ada, tinggal berangkat. Enggak, bisa bantu-bantu, bisa jagain anak-anak mah. Ulun kan kerja, istri juga kerja, mama bisa jagain anak-anak. Jadi jagain lagi. Tuha-tuha jagain cucu. Kapan istirahatnya? Maka cucu ini kadang mucil. Kecil-kecil kalau lari sana, lari sini, maka punggungnya nenek ini sudah ya jangan lari-lari, punggung nenek ini sakit. Lari sana, lari sini, sore baru datang. Datangin orang tua, nana mama gak usah repot-repot, mama tinggal ngaji, sholat ya, biar cucu-cucu pemanahan, pembantu kan. Mama gak usah ngapa-ngapain, gak usah pegang sutil, gak usah pegang piring, mama tinggal makan. Gak usah cuci-cuci, ada yang membersihkan, mama istirahat aja, ibadah yang sempurna. Itu harusnya ya. Anak kalau kaya, orang tua masih jadi pembantu walaupun jagain cucu. Nah, tapi kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Seandainya bumi ini emas dan perak, kau berikan kepada orang tuamu, seperempatnya aja kau belum membayar baktimu kepadanya. Makanya di dalam sujud terakhir sholat, doakan orang tua. Itu aja yang bisa kita balaskan sama orang tua. Bukan harta.

kita kerjakan baik. 7. Jangan langsung berdiri, apalagi tua-tua kayak kita. Kenapa yuk bilang tua-tua? Sebab orang tua itu kalau jalan bangun tidur tuh kepalanya masih gini, Pak. Oleng. Makanya malam itu enggak ada di rumah kita ada air tececer, ada mainan anak tececer, ada sendok tececer, ada tutup botol aqua tececer. Jangan kalau waktu malam. Kenapa? Waktu bangun tidur pian pikiran dada kepikiran ke sana. Penting pian berjalan ke kamar mandi. Nah, ditakutkan ada air, takut tepleset. Teinjak sendok tepleset. Tutup botol tepleset. Bersih rumah. Itu harusnya. Ya. Itu harusnya. Sebelum berdiri otak kita ini masih goyang, Pak, ngantuk ini, nah, mata masih berkedip-kedip gini, sepet, enggak enak. Nah, doa dulu. Pertama baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dosa pian habis sudah. Kedua baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Syukur-syukur kalau bisa. Subhanallah subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Ghafarallahu dzunubahu walau kanat misla zabadil bahri. Dosa kita ini akan diampuni oleh Allah walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Itu dosa kita diampuni. Dan ketiga, berselawat kepada Rasulullah. Nang keempat, doakan orang tua. Nang keenam, doa bangun tidur. Doa orang tua dulu. Ya. Doa bangun. Terakhir, niat. Seharian ingin ibadah. Nawaitu li amrillah wa sunnati Rasulillah. Nah, di dalam sujud ini doa kita untuk orang tua di sujud terakhir, Pak. Rabbi firli wali walidayya. Ya Allah, ampuni ulun, ampuni kedua orang tua ulun. Warhamhuma, lembut engkau kepadanya ya Allah. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana beliau lembut dan kasih sayang kepada ulun di waktu ulun masih halus. Ya, ini luar biasa. Baru baca ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masih banyak doanya wudu ya, termasuk basuh wajah. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh. Ya Allah, bersihkanlah wajah ulun. Ya, umabayyid wajih pada hari yauma tabyaddul wujuh wa taswaddul wujuh. Pada hari itu ada orang yang wajahnya dibersihkan, putihkan, ada orang yang wajahnya dihitam legamkan. Nah, waktu wudu. Nih. Nanti enggak kayak gini, Pak. Pian sekarang kulitnya coklat. Coklat mateng lo. Nah, besok enggak terang biar kalau sering wudu. Nanti ada orang yang di dunia putih, nanti jadi hitam legam karena tidak pernah menyentuh air wudu. Maka ujar Nabi, "Faman istata'a minkum ayyutilahu ratahu falyaf'al." Barang siapa yang ingin terang benderang wajahnya lama betul, maka banyakin dia punya air wudu. Kayak ngeces, Pak. Kalau kita ngeces, isinya terang, banyak. Kalau jarang ngeces, jarang wudu, redup sudah, dicabut. Nah, makanya banyakin wudu. Orang yang, paling beruntung diantaranya orang yang menjaga wudu. Saya kira cukup ini dulu yang disampaikan. Moga-moga manfaat. Barokah fid dini wad dunya wal akhirah.
Kemudian saya ulangi lagi esok malam Rabu, moga-moga

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.
1: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di perempat RRI Samarinda, Kerawanen Sanak dan Bu Putri masih ngawane tam galanya jua ya. Dan informasi di Samarinda Ahmad kali ini Bu Sombok mengenai informasi perkiraan cuaca yang untuk ngawane tam galanya jua beraktivitas hari ini. Cuaca perkiraannya akan cerah Bu Sombok ya di kawasan Samarinda Ulu ya, Gunung Kluwa dan sekitarnya ini dengan suhu udara lumayan panas Bu Sombok, 25 derajat Celcius nih perkiraannya ya, dengan kelembapan udara hambat ini 93%. Untuk kecepatan angin ini cukup tinggi Bu Sombok, 6,7 km per jam yang bertiup dari arah angin selatan. Untuk jarak pandang cukup baik Bu Sombok ya, sekitar 10 km. Informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Kita beralih lagi ke informasi lainnya Bu Sombo. Kabar dari program Tagana Masuk Sekolah atau TMS kembali digelar sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana di lingkungan pendidikan. Dan kali ini kegiatan edukasi mitigasi bencana menyasar sekitar 250 santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Iza Samarinda pada Rabu 5 Agustus 2026. Nah, kegiatan ini juga dibuka oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemprov Kaltim Ahmad Rashidi yang mewakili Kepala Dinas Sosial Kaltim, hadir juga Forum Koordinasi Tagana Kaltim, unsur Taruna Siaga Bencana, ada Kampung Siaga Bencana Barito Samarinda, Dewan Guru dan juga para santri tentunya. Dalam sambutannya, Sida mengatakan aman pendidikan mitigasi bencana perlu ditanamkan sejak dini. Menurut Sida, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi sehingga setiap individu harus memiliki kemampuan dasar untuk melindungi diri dan juga membantu orang lain saat terjadi keadaan darurat. Habarnya Sida juga mengatakan amun program Tagana Masuk Sekolah tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai mitigasi bencana tetapi juga melatih peserta agar siap, sigap, tanggap dan mandiri ketika menghadapi situasi darurat. Nah, dengan adanya program ini generasi muda ini diharapkan kawa punya kepedulian ya terhadap lingkungan sekaligus ketangguhan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Di akhir kegiatan pembukaan juga, Rashidi mengajak seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan dengan penuh semangat agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian informasi kali ini yang Bu Putri kutip dari laman websitenya rri.co.id. Kini akan hadir lagi informasi terupdate lainnya Bu Sombok ya. Kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipps kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipps meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: dong.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Masih di Perompat RRI Samarinda, Bu Sumbo, ya, setelah menikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara di cuaca yang cerah, kali ini hadir informasi lainnya ya Bu Sumbo. Kali ini dari kabar peningkatan penjualan kendaraan bermotor ya, menjadi salah satu indikator yang menunjukkan permintaan di pasar domestik yang masih kuat Bu Sumbo. Dari pemerintah Indonesia sendiri juga menilai kondisi ini mencerminkan daya beli masyarakat yang tetap terjaga ya di tengah ketidakpastian ekonomi global, sekaligus menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kabarnya dari Menteri Keuangan yang menyampaikan amun penjualan mobil pada bulan Juni tahun ini tumbuh sebesar 32,9% secara tahunan. Sedangkan untuk penjualan sepeda motor ini meningkat sekitar 1,1%. Bu Sombo ya, dan pernyataan ini juga disampaikan saat menghadiri Gaikindo Indonesia International Auto Show tahun 2026 di Tangerang. Nah, menurut Sidani, pemerintah Indonesia terus memantau berbagai indikator ekonomi sebagai dasar dalam menyusun kebijakan fiskal yang responsif. Selain penjualan kendaraan, sejumlah indikator ekonomi domestik juga menunjukkan tren yang menguat ya Bu Sombo, dari penjualan semen ya yang meningkat sebesar 13,5%, konsumsi listrik juga yang meningkat 10,8% ya, dan kenaikan konsumsi listrik ditopang oleh sektor rumah tangga yang tumbuh sebesar 12,3% ya Bu Sombo. Untuk bisnis ini sebesar 10% dan dalam sektor industri ini sebesar 6,5%. Dan sementara itu untuk indeks konsumsi retail ini meningkat menjadi 123,3 yang menandakan aktivitas ekonomi masyarakat ini tetap berjalan kuat Bu Sombo ya. Demikian kabar kali ini yang Bapak Putri kutip juga dari laman websitenya rri.co.id. Kemudian kita ketemu di sajian program Denang Mahakam Bu Sombo ya. Tetap bersama Bapak Putri di Pro 4 RRI Samarinda.

The Power of Doing Less, sebuah buku karya Virgil Acconell, adalah panduan yang menginspirasi tentang bagaimana melakukan lebih sedikit namun lebih efektif dalam kehidupan pribadi dan profesional kita. Dalam buku ini, Acconell mengeksplorasi konsep penting untuk mengelola waktu, energi, dan fokus kita dengan bijak, dengan menggunakan teknik-teknik yang dia bagikan dalam The Power of Doing Less. Pembaca dapat meningkatkan produktivitas mereka, mengurangi stres, dan mencapai lebih banyak hal dengan melakukan lebih sedikit. Salah satu poin kunci dalam buku ini adalah konsep less in more, atau kurangi untuk meningkatkan. Acconell menunjukkan bahwa seringkali kita terjebak dalam kebiasaan melakukan terlalu banyak hal yang dapat menguras energi kita dan menghambat kemajuan kita. Dia mendorong pembaca untuk memprioritaskan tugas-tugas yang benar-benar penting dan mengabaikan yang tidak penting. Dengan fokus pada pekerjaan yang memiliki dampak nyata, kita dapat mencapai lebih banyak hal dengan lebih sedikit usaha. Buku ini membahas tentang pentingnya mengatur tujuan yang jelas dan mengidentifikasi prioritas. Acconell menekankan bahwa kita harus memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin kita capai dalam kehidupan kita, baik dalam karir atau kehidupan pribadi. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita dapat dengan lebih efektif mengalokasikan waktu dan sumber daya kita. Selain itu, Acconell berbicara tentang manajemen waktu yang cerdas. Dia menyarankan untuk menggunakan teknik seperti time blocking atau mengalokasikan waktu untuk tugas-tugas tertentu sehingga kita dapat fokus sepenuhnya pada pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Selain itu, Acconell berbicara tentang manajemen waktu yang cerdas. Dia menyarankan untuk menggunakan teknik seperti time blocking atau mengalokasikan waktu untuk tugas-tugas tertentu sehingga kita dapat fokus sepenuhnya pada pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Ini membantu menghindari gangguan dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, buku ini membahas pentingnya beristirahat dan merawat diri. Acconell menyadari bahwa kita cenderung terlalu sibuk dan terlalu stres. Dia menyarankan agar kita memberi diri kita waktu untuk beristirahat, merenung, dan merawat diri. Ini tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan, tetapi juga dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Dalam The Power of Doing Less, Virgil Acconell juga menguraikan sebagai strategi praktis untuk mengatasi perasaan kewalahan dan stres. Dia berbicara tentang pentingnya mengatakan tidak dengan bijak, mengatur ekspektasi, dan belajar untuk delegasi tugas-tugas yang tidak perlu dilakukan sendiri. Pesan utama dalam buku ini adalah bahwa melakukan lebih sedikit bukanlah tanda ketidakberhasilan, tetapi justru dapat menjadi kunci kesuksesan. Dengan fokus pada tugas-tugas yang benar-benar penting, mengatur waktu dengan bijak, dan merawat diri dengan baik, kita dapat mencapai lebih banyak hal dengan lebih sedikit usaha. Buku ini juga mencakup studi kasus dan contoh nyata dari individu yang telah menerapkan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam kehidupan mereka sendiri. Ini membantu pembaca melihat bagaimana konsep-konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Sebuah buku, The Power of Doing Less, karya Virgil Acconell, dari RRI untuk Indonesia.

0: Jabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keronden Sanak Tari Bali Yudaling dan Batik Motif Maratua Derawan resmi diluncurkan sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas budaya sekaligus mempromosikan pariwisata Kabupaten Berau ke tingkat nasional. Program hasil kolaborasi pemerintah Kabupaten Berau, Ikatan Pecinta Batik Nusantara dan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia ini diharapkan mampu mengangkat kekayaan seni lokal agar semakin dikenal masyarakat luas. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau Yuda Budi Santoso mengatakan pengembangan pariwisata tidak hanya bertumpu pada keindahan alam, tetapi juga harus didukung oleh kekuatan seni dan budaya daerah. Menurutnya, tari Bali Yudaling serta batik bermotif Maratua dan Derawan menjadi identitas baru yang dapat memperkuat citra Berau sebagai daerah wisata yang kaya akan warisan budaya. Yuda menambahkan tari dan batik khas Berau diharapkan tidak berhenti pada momen peluncuran saja, melainkan terus dipentaskan, dipromosikan, dan digunakan dalam berbagai kegiatan resmi maupun event pariwisata. Langkah ini dinilai mampu memberikan pengalaman yang lebih lengkap bagi wisatawan yang berkunjung ke Berau. Masyarakat juga diajak ikut berperan aktif dalam melestarikan budaya daerah dengan menggunakan produk batik lokal, mendukung pertunjukan seni, serta mengenal akan kekayaan budaya Berau kepada generasi muda. Dengan demikian, identitas budaya Berau diharapkan semakin kuat dan mampu menjadi daya tarik baru yang melengkapi pesona wisata bahari Kabupaten Berau. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan E-Ventures atau Universe.

0: Adventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: At Kroan dan Sanak ngalanya tamkelanya dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Pop daerah Nusantara pesisir Kalimantan. Yuk, yang mau bergabung silakan nih ya, lewat jalur telepon seperti biasa, lewat WhatsApp juga boleh, Pusu Ombo. Yo, udah ada gabungan, kita menyapa dulu, ada siapa di mana. Halo, selamat hambat salam budaya.
1: Selamat hambat salam budaya, udahkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Putri.
0: Iya, Bu Sumamat.
1: Lagunya Kada Sanggup.
0: Kada Sanggup.
1: Erna Jena, kalau kada salah tuh judulnya. Judulnya yang penyanyi. Ya udah, saya sapa dulu.
0: Iya.
1: Julak Hamdan, apa kabar pian Julak? Sehat aja. Busu Ago, Busu Misran, Busu Abdul Rahim, Busu Syukur, Busu Ijuar dengan Busu siapa tuh namanya tuh? Juar Uso Haji Meriadi, nah
0: iya.
1: Tuh Mbok Reni, ada Mbok Yuli, nah ini Mbok Yuli tuh di sempat ke rumahnya Mbok, mulai keropok suruhnya datang. Terima kasih Mbok Putri yo.
0: Iya Busu.
1: Panas nih Mbok, habis mulai olahraga Mbok.
0: Oke Busu.
1: Terima kasih Mbok Putri, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Busu. Yuk bertamaan lagi Busu Mbok, ya ada lagi telepon, siapa di mana? Halo, selamat hambat, salam budaya. Nah, terpegat, apa itu kisah? Kita menyapa lagi kalau begitu ya di sini. Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Selamat hambat, budaya, budayakan salam.
0: Iya, budayakan salam. Waalaikumsalam, Julak. Hendak lagu apa, Julak?
2: Lagu
0: Pesisir Kalimantan.
2: Aku mentul benda aja dah.
0: Mentul benda boleh. Sapa salam buat siapa Julak?
2: Salamnya buat semua anak aja seberat tanah yang ada dimanapun berada.
0: Iya.
2: Dan saya seberat tanah selamat pagi menjelang pagi.
0: Iya.
2: Ya kalau Mbak Putri ya.
0: Iya bujur pagi menjelang pagi.
2: Ya kemudian mana di pagi hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin ya kalau Mbak Putri ya.
0: Amin.
2: Mbak Putri terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, yang pertama lagi silahkan. Ada siapa di mana? Selamat hambat salam budaya.
3: Halo, selamat hambat salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan
3: salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita mau lagu apa Mbok?
3: Aku lagunya tadi Bu Simamat kan minta apa?
0: Kada Sanggup Bertahan.
3: Kada Sanggup ya. Aku minta basabar, Bu Mamat.
0: Banyaknya basabar kah? Basabar
3: yeah,
0: aja.
3: Basabar.
0: Kalau yang basabar boleh. Soalnya ada dua nih, ada yang banyaknya basabar, ada basabar juga.
3: Basabar aja.
0: Oke, mau yang versi mana nih, Bu?
3: Banyaknya basabar ya.
0: Yang mana ya, kan jadi bingung deh.
3: Banyaknya basabar sudah.
0: Iya, sudah kalau gitu. Mau sapa-sapa buat siapa nih?
3: Iya, salamnya ada Pilot Sarundeng tadi ya.
0: Iya.
3: Selamat hambat, ada Busu Mama juga selamat hambat. Ada Busu Misran, Busu Ago,
0: iya.
3: Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Syukur, Mboknya Mbok Reni, Mbok Nana, terus Nailas, Mbok Metrika, Mbok Sanawiya, Busu Gunung Rinjani ya.
0: Iya.
3: Salamnya buat galanya aja.
0: Oke deh.
3: Tak tunggu lagunya ya Mbok ya.
0: Oke.
3: Banyak ibas sabar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gantian dulu ke WhatsApp ya. Selamat hambat salam budaya.
4: Budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mbak siapa nih?
0: Sama Mbak Putri.
4: Oh, Mbak Putri yang kece.
0: Iya, Mbak Reni yang gerecek juga. Kita ndak lagu apa Mbak?
4: Ini sudah. Si Bakai Pong aja lah.
0: Boleh, sapa-sapa buat siapa nih?
4: Siapa-siapa yang buat Busu Mamat,
0: iya.
4: Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Umidila, Neila, Semangkai Ola, Busu Abdul Rahim, Busu Jami, Busu Ali Balino, Tua Randi, Mbak Busu Misran, segalanya deh. Mungkinnya selamat bertugas. Tunggu lagunya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika yang kerecek.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Kita menyapa lagi. Ada siapa di mana? Selamat hambat salam budaya.
5: Selamat hambat berikan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Busu Abdul Rahim. Busu mau lagu apa Busu?
5: Kambang Goyang.
0: Kambang Goyang, boleh. Sapa salam buat siapa nih?
5: Sapa salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Pelumpas Samarinda.
0: Iya.
5: Antara lain ya, mm-mm, ada tadi Bu Sumamat.
0: Mm-mm.
5: Sudah bergabung, terima kasih atas sapaannya. Berikutnya ada Bu Suago,
0: iya.
5: Bu Su Rinjani, Bu Su Abdul Syukur.
0: Mm-mm.
5: Kemudian Mbaknya, Mbak Yuli, terima kasih atas sapaannya. Mbak Reni, terima kasih juga atas sapaannya.
0: Iya.
5: Menyapa kepada teman-teman selanjutnya ada Mbak Eka, Mbak Nana,
0: iya.
5: Mbak Modrika dan semua teman-teman pendengar RRI Pelumpas Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Putri.
0: Iya, betul.
5: Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Su. Kita gantian lagi ya dari WhatsApp ini. Ada dari pesan Mbok Titin ya. Assalamualaikum, salam budaya, budayakan salam. Mbok Titin di Kemakmuran mau request lagu Mawarung bunyi sida. Salam buat segalanya aja, selamat pagi. Salam sehat selalu. Terima kasih. Iya, nanti kita putarkan ya Mbok ya lagu Mawarungnya. Ya, kita mau menyapa lagi ya sebelum nanti putarkan lagu Bu Sumbo. Ada siapa di mana di seberang sini? Halo, selamat tambah salam budaya.
6: Budaya kan salam.
0: Iya.
6: Selamat pagi. Ini kan Mbok Mira ya, Mbok Ira ya.
0: Iya, sama Mbok Putri.
6: Oh, Mbok Putri. Apa kabar Mbok Putri?
0: Sehat, alhamdulillah. Bu, bagaimana kabarnya?
6: Alhamdulillah juga, cuacanya di sini mulai agak mendung-mendung lah pagi ini.
0: Oh, di sana mendung ya, di sini kebalikannya nih, cerah, panas di sini.
6: Panas ya, tapi tidak pernah hujan lagi sejak dari malam Jumat yang lalu ya.
0: Iya betul. Busu mau sapa salam buat siapa Busu? Lagunya kayaknya nggak sempat nih Busu.
6: Kalau lagunya masih dapat ya?
0: Enggak, lagi udah banyak nih Busu.
6: Oh, ya gitu ikutan aja lah ya. Okay. Salamnya untuknya Mbok Putri ya, selamat pagi, selamat bertemu, semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: Kemudian semua penperempat,
0: iya,
6: tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat pagi untuknya Mbok Putri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa lagi, ada siapa di mana? Selamat hambat. Nah, tepegat. Ya Allah, kenapa itu tepegat? Kita nyapa lagi dah. Selamat hambat, salam budaya. Ai. Amun tiga itu, ya sudahlah. Ya, keronden sana. Kita coba pang sapa lagi. Ada siapa di mana ini? Tegaknya memang ini ya, Bu Sumbo. Apa? Ndik kawa. HP si Daniel enggak menelpon tapi tepegat, tepegat kasihan nyeleh. Cupang, ada siapa di mana nih? Halo, assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya. Halo. Iya, budayakan salam. Ada Bu Suari ini ya.
7: Ya.
0: Bu Suari. Ya. Kita tegaknya disempat nih menrequest lagu. Sapa salam aja nagasan siapa Bu Su?
7: Iya.
0: Iya. Amin. Sehat aja kalau kita di Juanda, Bu Su.
7: Ya.
0: Alhamdulillah. Siap dah kalau begitu. Makasih Bu Su absennya yo.
7: Ya.
0: Iya. Dah ada Bu Su Arjo Tama, Bu Su Ombo ya. Yang mau bertama lagi silakan. Ya, sebelum Bu Putri putarkan lagu-lagu yang sudah tampilannya request, yang mau bergabung lewat WhatsApp boleh Bu Su Ombo ya di 0811-581998 ya. Dengan cuaca yang cerah ngawani perjalanan etam gelanya jua dengan lagu-lagu pesisir Kalimantan ya Bu Su Ombo. Kita ketemu sama lagu Banjar dulu deh kalau gitu ada. Kada sanggup bertahan.

0: dengan suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Nikmati beragam siaran budaya.
2: Hari ini di program Pantas Kutai.
1: Lagu-lagu daerah, kisah legenda, drama legenda, Ayus dan Si. Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Etam, Pro 4
1: RRI. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.
5: Awaron, berayak buka hampat. Ih, sorongnya wangi pisang sabah. Aku ini naik ke darat, tak nyadap air benda. Takut tak dapat selantar dua lantar, dan lid akan pakai gula. Mana rupa, Aron, tumaha buku hidup nyawa.

0: Masih di perempat RRI Samarinda, Bu Sumbo. Dah kita melihat tadi tuh ya, ada banyak kibas sabar ya dari Gigi Suhara mengantarkan kita pada pukul 7 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Masih Mbak Putri terimakan telepon, Bu Sumbo yang mau bergabungan silahkan. Yang mau gabungan juga lewat WhatsApp silahkan Bu Sumbo ya. Yang belum keputar lagunya tunggu dulu ya, nanti Mbak Putri putarkan ya. Masih ada Nasi Bekepor, masih ada Kambang Goyang, sama ada Mawarung Musuh Mbok ya. Yang mau bertama silahkan ya lewat telepon, dan Mbak Putri ke Facebook dulu deh ya, karena ada gabungan juga tegaknya nih di Facebook. Ada masuk dari No Danyem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Putri. Pagi juga ya. Ikut hadir Bunyi Sida dari kawasan Bumi Ayu Jawa Tengah. Siap, makasih ya. Jawa Tengah juga menyapa hambat ini ya. Makasih ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu ini ya. Pesisir Kalimantan ya Mbok No Danyem. Kita menyapa lagi. Ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Selamat hambat, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, salam budaya, budaya salam. Selamat pagi Putri.
0: Iya, selamat pagi Busu.
1: Lagi ngapain? Sudah buka apa? Sarapan apa belum?
0: Sudah.
1: Sarapan apa?
0: Sarapannya kayak orang bule, pakai roti, pakai susu.
1: Pakai mentega.
0: Iya. Kurang kompor aja di sini.
1: Baru dibakar, pastinya kan nyaman.
0: Nyaman benar itu, banyak juga orang berjual di pasar tuh, Bu.
1: Roti bakar ya?
0: Iya, nyaman kalau beselai.
1: Itu sarapannya Bu Semamat tuh.
0: Nyamannya ai.
1: Sama-sama udah gabungan, aku baru buka ke dulu, Mbak Puput.
0: Iya kak, baru buka kak.
1: Iya, baru buka.
0: Tiga itu, tapi jaringan di sana baik aja kak, Busu?
1: Baik aja.
0: Alhamdulillah.
1: Baik aja.
0: Alhamdulillah. Sudah sarapan gak kita tapi nih?
1: Baru sarapan, minum kopi.
0: Asiknya ai. Tapi sudahlah anu, sudah sarapan tapi sudahlah sikat gigi juga.
1: Balik sikat gigi.
0: Aduh, hai.
1: Apa kata-kata nih, Mbok?
0: Apa tuh?
1: Sambil sikat gigi, sambil bersih bisa kan, Mbok? Mbok.
0: Bisa. Nah, bisa, syaratnya satu.
1: Apa?
0: Harus ompong.
1: Kalau Bu Semamat tuh ya, sambil sikat gigi sambil bersih, tau-taunya gigi palsu nya.
0: Oh iya, ada dua berarti, ada yang ompong sama giginya palsu.
1: Banyak kan di pasar pagi tuh Mbok, sambil anu kan bersih-bersih kan, orang pasang gigi palsu kan di pasar pagi itu kan banyak.
0: Itu sudah busu.
1: Salamnya buat berapa nonton Boyo dan yang akan pokok yang berkuali sama jatuh kesehatan Mbak Putri. Lagunya apa Mbak Putri?
0: Lagunya empat ini aja Gin ya, Nasi Bekepor.
1: Itu aja dong,
0: Nasi Bekepor. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mau pertama lagi silahkan Bu Sumbo. Iya, Mbak Putri tunggu gabungannya ya. Bunyi Sida nih, terima kasih lagunya Mbak Putri. Nanti ya Mbak Reni habis nih Mbak Putri putarkan ya. Ditunggu lagunya ya. Ada requestan Mbak Reni nih, Nasi Bekepor ya Bu Sumbo. Dan tegaknya nih ada lagi deh yang pertama. Langsung aja dah kita ke Semelinga Bu Sumbo ya, ngawani juga perjalanan hambat kali ini. Ada Nasi Bekepor dari Mbok Nadira.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen nih.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Frans Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Frans Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda, Bu Sumbo, ya nyaman benih kita nelingnya lagu Mawarung ya. Sampai di sinilah Mbak Putri kawannya Tam Gelanya dalam sesi request lagu ya, dan titip salamnya Bu Sumbo. Nanti kita ketemu lagi di Halo Benua Etam, kendai kita bekesahan Bu Sumbo ya. Langsung ketemu spesial buat Etam Gelanya, lagu terakhir dari Kalimantan Barat ada Kang Kang Kangkok.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keranen Senak dokumenter tentang sejarah dan budaya masyarakat maritim Bontang Kuala kini tengah disiapkan sebagai upaya melindungi warisan budaya pesisir agar tetap lestari dan dapat di